Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Anwar Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Tadi ketakutan, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga ketakut, Pak. Ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.

0: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
3: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
1: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
5: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
6: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
5: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
6: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
7: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
6: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
8: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
6: Sebagai bentuk komitmen, Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan pada bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
10: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
9: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
11: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
9: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu Bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pusat Pemberitaan. Selanjutnya kita ikuti rangkaian acara persembahan RRI Bone.

0: selama ele mana ke sili serang sering tu siki pema di acara elong kelong si bawa ia Imran insyaallah letu matu tetek 10 puran tu pasediaan ki elong kelo sili serang odini matu tepile di nolo arua 5 sedi asera sedi 5 sedi arua asera nolo sedi ada kira kira seleng jumpa-jumpa ya. Nase terjumpa-jumpa di program Elong Kelo Yese. Agama tu kare bata tenapa podo ma di sidi semana muki di yang sehat semoga lekas sembuh, yang sembuh semoga segera sehat. Yang sehat semoga terjaga kesehatannya. Jadi kita semua mendoakan semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin. Engka Elona naire bila awo. Engka topa si bali lino akhira pedi mutaro mapoji cenit tebu tepetu paseku. Engka to Elona using keru pediku talasaku asaki ada janjie engkau Elona idi mi pak buranatiku terima batal langi engkau si ipoji nala si tawe maraja eloku pasang kebateta dece muale pedi selengut dani inaro elong-elong letak pilih sila seradi di nol arwah lima sedi asera sedi lima sedi arwah asera nolo sedi elong-kelong
1: elong-kelong assalamualaikum Puan Imran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asri di ulo-ulo.
1: Iye
0: sehat-sehat mau gitu.
1: Alhamdulillah sehat-sehat mau puan.
0: Alhamdulillah lancar-lancar di puranya teman dele Asri.
1: Alhamdulillah purniman terjelang kote di tanam tu bawa puali membawa.
0: Oh masya Allah lumayan masuk itu kau lima bawang. Lo kita mampir lo ngagah tangkelingi ya le.
1: Elona nupang naire bila awo.
0: Okey siapa dia betul? menghitung itu tuh.
1: Bapak, dengan galau dua kali kesini, rasa kaki pedina.
0: Sabra kiai dikagak lo. Dari tal lo.
1: Kamu lo, anu kau kolingkoli kak.
0: Agak sarawan aku di doki, pirasa pedita.
1: Deng, kemana tu anu pun mau kedua, kamu tu kesini dua ngasiri anu.
0: Pedia, pedia. Wah, sengking Belanda. Kau dengan Belanda kasih, mereka sama
1: ke? Oh, bangking Belanda mah tu puan, pokok anu kedua, ibawa ring Belanda puan mau kedua pedi, kita dua pedi. Kau sih kita pedi mana? Kita senang sih.
0: Iya, betul. Akhirnya selain ni pale.
1: Lalu boleh nanti pelatukan untuk sahabat kompi, ya kerana selamat di mana kita, tanah podo siapa mana kita, sebab keluarga tak. Masih.
0: Iya.
1: Kita boleh ke kak Alwi, tegi kak Alwi betul siki.
0: Betul. Asri. Asri sih nggak ada lawan, dega.
1: Iya. Asri gitu loh.
0: Asri na.
1: Boleh na, nanti pajar di Pondre. Kita boleh na kak Rida bersama putra Kelidina selamat di. Majang jamak kepeda selama kima guru tanah podo mega ilmu tanah lancar toi pembelajaran tadi.
0: Amin.
1: Untuk imana mana na pacilingan elong kelo dega mas ngadi selama ele mana ki memuare pada sehat mana ki nada rezeki baru melampe nelancar mana ngi jamak tanah lancar toi pembelajaran.
0: Amin.
1: Apa kata apa play di Puan Imran?
0: Siap.
1: Tanah podo sehat toki keluarga tanah podo. Dereki merubah lampen dan lancar mana ngejema jematan lancar topi dalek
0: tak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Maka topai terima kasih banyak puan masih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo mancaji sila serta pamulang tamak di elong kelo yeso lincah meto Asri pokokna tiga kali Asri. Elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Eci.
2: Salam aile ki puan.
0: Iye. Aga tu, saya sihat ni. Pak Pur sudah biasa mas malas lagi di.
2: Sehat ni puan.
0: Alhamdulillah.
2: Tanda podo dia tahu nana makuli.
0: Amin, tanda podo. Lo kitu mapil lo ngaga.
2: Anu puan pasang kai bateta.
0: Puan. Aga na tu kejadian wen lo dipasang ke batena tu. Hey. Akhir selamat ni.
2: Kadang rak di puan.
0: Ye. Yeah.
2: Engka den rek.
0: Iya engka, siap ni lona. Lona pada putra ai.
2: Kiri selena pale puang.
0: Eh silakan.
2: Iya, ukiringan untuk sahabat kompi, ucapan na salam ile maneki, tanda podo pada sehat maneki.
0: Heeh.
2: Engka to ika paida si bawa putra kelilingna di wajo, tanda podo sehat toi barak lancar di jamanna, na lancar to pada lekna. Angka to paka alui di bonsel selama ini kita alui teman Tony. Iya untuk yang mana-mana na paring kelingan na elong-elong degaga pasangan di selama ini mana kita na podo pada sehat mana kita untuk di puan tanah podo sehat toki berlancar di jamata lancar to pada leta.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko mapile lona dianti Oslan karya San Krewo pasangkai bateta. Jadi CDP patulah pore tanya sila sura di segmen pamulangnya. Jadi setiap segmen itu kita menerima 3 penelpon. Jadi koordinat telu dan keling selona. Sabra siki matup sila telepon di. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma, silahkan Asma.
2: Elong nanu pulang singkru pediku. Muka gerona itu piro. Singkru pediku.
0: Singkru iya engkau nak eh.
2: Oh iya nak pulang.
0: Engkau nak anu nak eh. Kena kau singi je.
2: Iya.
0: Akhirnya selang di pala je.
2: Lena peliturannya untuk sahabat kompi selama ini maniki memarah pada saya maniki sebab keluarga tak terlancar maniki jemaja mata amin maka kita perawak kawi selama ini toki ketawi pajar di pondre maka kita perawak kak Pahida so selama ini selama ini ki kak Pahida tanda podo lancar tu ye jama-jama tak.
0: Iya.
2: Lancar tapi dah lelik
0: tak. Amin.
2: Untuk yang mana-mana na pacilingan elang kila di kawas ngadi sama ini mana ki memores yang mana ki.
0: Iya.
2: Nah lancar mana ki jama-jama tak na sukses ki selalu.
0: Amin. Amin.
2: Min, untuk ide pun
0: iya. Untuk iya.
2: Memores ya toki.
0: Iya.
2: Tanda podo lancar tu ye jama-jama tak.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Puan Imran.
0: Sama-sama
2: Asma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga untuk Salma yang sudah cantik sekali dengan lipstik merah meronahnya pagi ini. Dan insya Allah akan bawa keberkahan karena siap untuk traktir kita semua pada pagi hari ini untuk sarapan. Makasih ini pada Sido Serdih. Kalau kajol mandele si bawa Salma diputarkan di jolo telu elo di naira bilawo pasang ke bateta si bawa agadin de lona no agadin de lona oh singkur pediku. Selamat kembali kalinya.

0: Be semua anggap sedih dan kelingai longi-longi sila seredi. Asya Allah. Purna itu diputrakan ke lo tadi Asri, Eci, Asma tanda poter hibur ki. Jadi di mana sila suruh kulengi ditanya telepon tadi Roro Asia cerani long ke lo yesue di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Kemopelona si Bali lino akhira pedi mutaro mapoyi ceni tebu tepetu pasaku talasaku asaki ada janji idimi pak burana tiku terima batalangi engkasi ipo jinala sitawe maraja eloku dece mualek pedi selengudani disimpennya jauh tadi selesereta ya elong kelong.
1: Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil merah.
0: Waalaikumsalam, Ustazah.
1: Ustazah.
0: Aku tuh kare bata.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Dek.
0: Megelos sedih kuang kelinga, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh. Semangat, kau, Kiki. Assalamualaikum.
1: Iya, alhamdulillah, aku kendi, eh. Kuratonya, Dek, kero, makanya.

0: jawab na din eh.
1: Alhamdulillah.
0: Apa na ba aga na nag-Quran mi bait unrang?
1: Oh, masya Allah. Betul, betul.
0: Jadi, alhamdulillah.
1: Jadi itu justru yang menguatkan di Kak Faida di?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Betul, betul. Insya Allah. Jadi, tajol. Jadi jadi anu di terasa ikhlas kini Kak Faida di?
0: Iya,
1: Dek. Masya Allah, semangat, semangat, semangat. Tiba-tiba Pak Ana.
0: Ya.
1: Tiba Pak Ana.
0: Enggak kemana di bola.
1: Majama nih dia tuh.
0: Kasar masih bola maan make bura bangi.
1: Oh, we, kafe de mega manu taga.
0: Angka mau menu ku de tanah mega, ka.
1: Angka mau ke Cina 200 deh.
0: Aduh. Ya gak
1: patu. Si Bali no akhirnya elota.
0: Eh, bura mana nih pada labar telu atau di?
1: Pura nih.
0: Kelingan.
1: Oh, den iya. Nasimpe mana kiro? Nasimpe ki.
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Asri, Eci.
0: Iya.
1: Maka de maka de Asri to selama ki mak guru.
0: Oh, yang tua top petu. Mak guru kur kasih mak kirim apa ke hen? Apa kasih tamu mak radio?
1: Oh.
0: Ya kok itu padat tidak tamu mak radio.
1: Oh, masya Allah. Ya, cocok. Nah,
0: harus rekam baru dikirim Pak Imran.
1: Iya. Mantap, mantap. Akhir selain ini Pak Lek Kak Faida.
0: Pak Melange, anggota Sejati Fan, saya di bawah ini sama Elek. Gimana? Tanda yeah. Pondok Haji Siki.
1: Amin.
0: Untuk Kaji Nopi, tanda pondok Pak Makasih Ki Faja di pokoknya tata buah banyak rumah kan jahe tali mada cina makasih gitu Faja.
1: Betul, betul.
0: Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar.
1: Masya Allah.
0: Iya. Oke, Kakak Alwi, dia sementara di rumah sakit kontrol, semoga pulang di rumah yang selamat di.
1: Amin. Malah saga sih Kak Alwi.
0: Iya.
1: Malah saga sih. Aja ini.
0: Nah, kan Kak Alwi poso.
1: Oh, so
0: kan
1: poso.
0: Kontrol bulan-bulan.
1: Iya.
0: Minggu-minggu.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Untuk Asma bersama Eci dan sama Asri, terima kasih Pak tadi. Sudah foto di sini atau mana Moki. Untuk Bang Imra.
1: Iya.
0: Semoga sehat atau kini, Bang.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih
1: sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faidah di Solo. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Upi. Silahkan.
2: Elong nanu bang. Kelong talasaku.
1: Talasaku Ashari Sitabah.
2: Seri Sitabah.
1: Oke, okay, mi siap. Silakan mak kiri seleng.
2: Kiri seleng lo ke ri singina pasceleng ena elok kelok di pasceleng ena ribu boneh. Jaga mas tengah di.
1: Iye.
2: Kenapa dong kemana mak dising?
1: Amin.
2: Ya malas aing ke dah karena sana pun tala.
1: Amin.
2: Ya boleh betul na. Penduk-penduk paye dalek telepon do dalek tam barakai.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya untuk idik puang sebagai dong studio di mana telepon do semangat di kerja jemaata.
1: Amin terima kasih Upi di sehat-sehat to kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Upi di Lapri. Peratoni Rara Asia Cerana Elong Kelong Sia-sia mana ki Sile suraku Tete ki mondro Agak-agak tajam maka kue Tete ki semangat di. Insya Allah kalau kita ikhlas menjalani semua aktivitas ta Nereki pamasih pangala ta'ala Nereki dalek maiga Nereki asihakel. Nah sebab dalek itu tidak hanya berwujud uang tapi asihakel kelapangan hati cawa-cawa ki dalek mana rodo maka ni kau dah dulu cawa beresa tu elong kelong
3: elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wasa ku ke rumah sakit kontrol
3: ya yeah.
1: Wasa ku ke rumah sakit kontrol
3: Tegang
1: ni deh. Kita polis dua minggu nak kau boleh polma. Oh, asal perasi wasa ini balik. Ini
3: Pak
1: Nurdin. Ya. Tegang je lesu. Kau yang sadar. Tama loluan kau lihat. Pada sedang anak SMA.
3: Kecara anu malu nulis ada anu malu lalu tapi iru tahun lah. Mulik katoro pindahan.
1: Tegang kau mesti bolehnya.
3: Ya. Halo.
1: Teh ki waso koki boleh nye.
3: Ye.
1: Teh ki ki.
3: Kumka boleh ngan.
1: Oh.
3: Boleh acara wong kapoe donin di.
1: Polman acara aga.
3: Ede to boleh sih siruntu tomo tu aku fakorori Polman semua tomo tu ai.
1: Oh, masya Allah meleset
3: itu Pak Nurdin. Jadi lo kasih kasih nak dong ni agak jauh kan.
1: Masya Allah, teko apa tuh?
3: Alhamdulillah deh toh.
1: Baiklah.
3: Biasa-biasa nih kuya, Indra.
1: Luar biasa, luar biasa. Semangat. Usia boleh tua, semangat tetap anak muda deh.
3: Apakah lo?
1: Memang
3: umur bisa tua tapi anunya perasaannya masih nak muda.
1: Asik, jiwa masih muda. Oke mi. Elota pale Pak Nurdin.
3: Deh tolong gak pilih kasih ibu aja nalas itu ya.
1: Deh, dia pegang aku terlalu ngaki. Karena pasti nak pasti pandur dia sih pilihnya.
3: Ya aku iro, ya rana laku ya.
1: Akhirnya salah nih pale.
3: Akhirnya salah pale untuk anggota sejati ku pesera dari bone. Mamu hari kita mungkin sehat-sehat.
1: Iya.
3: Mamu hari dia jadi. Mamu hari kita sehat mengatakan di pada biasa.
1: Amin.
3: Engkau mau malu bi vale, selamat malu toki, mau mari sehat-sehat toki. Katoi di pada tajipi, katoi di kopi, katoi safar di bongser untuk yang mana ada kamu tengah selamat di mana.
1: Oke mi.
3: Aku tahu far vale ada Imra, mau mari sehat sekeluarga, nalar mana jemah jemana.
1: Amin ya Rabbi.
3: Nah malam siung runa.
1: Amin.
3: Ya, terima kasih banyak nih.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Nurdin, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai. Sinjai loh. Terima kasih Mega. Poratoni bergabung, Tenapodo sehat-sehat sekeluarga. Termasuk Rembo di sana. Jangan nakal-nakal ya. Terus jaga rumahnya Pak Nurdin. Tabe di geuneun telu. Pak telepon tadi segmen kedua Ibu Faida, kemudian Bapak Upi si Bapak Nurdin. Jadi matu pisi uterima telepon tadi dan kelingine jolok si Bali lino ahera talasaku si bawa engkasi ipoji nala si tawe. Salam aki maringkalinya.

0: Engke si puji nala si tawe purente putra ki Pak Nurdin tena podo terhibur ki jadi semangat ki Pak Nurdin di. Jadi di masile sorang ke mopa elong tas sedia jadi perengerang si ki latu ki matu ate 10 jadi kurang ni setengah jam kebersamata engke lona mapoi ceni tebu tapetu pasaku asaki ada janji ide mi paburana tiku terima batalangi maraje loku dece muale pedis si bawah selengut dani odini mata podi di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi elong kelong
1: elong kelong eleki pang merang
0: iya sama eleto kiri bas silahkan elota
1: elona nu agar mata jeng ale-ale
0: mata jeng ale-ale tiga mata jangan ale-ale.
1: Aku pale.
0: Ih. Selono, selono, selono kepu elona.
1: Walu polisi.
0: Ah, jenai kira seleni pleno atau pilih yang kelong. Makun rai.
1: Melala apa pun kene pilih dalang.
0: Ah, gati no, akhir asal seleno gati. Ribas. Eh.
1: Elona pale di pula tugas untuk sebab setia aku. Selama ini mana yang ingin memuat setia sebab keluarga tak. Kau mandi pon repan urdi di sini jai. Kita lagi nopi sama reski sempat lagi masa terparo epi di tokase. Untuk mana mana anda dia agak masa ngadi. Selama ini mana sih masa terparo di pengin beradi.
0: Okey mi.
1: Selama tu. Saya terpuruk siapa mana untuk kita keluarga.
0: Iya.
1: Kami terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMP Sejolo di Silesertai ya, Melong Kelong.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Iga tuh
1: dari Wajo.
0: Iya, Iga serta
1: oleh Wajo. Dari Putri Wajo.
0: Putri di Sabang Wajo. Baru. Oh, Sabang Baru loh. Kita mangkring Elong aga.
1: Elong aga tuh jena.
0: Iya, purin petapung aki dente toh.
1: Kurang jelas.
0: Oh, beh kurang jelas. Ah, kan mana sadende tepung aki. Akhirnya seleni pale Putri.
1: Lagunya Sa Terus Kambu Ade Faida bersama De Mengendre. Angkatoi upi aku bone. Pokoknya sini nak mendengar na radio RRI Bone, salam kenal ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan begitu juga yang on air.
0: Iya. Yeah.
1: Seleng season. Ada juga Bunda Novi, Bunda. Agak kereba tak Bunda.
0: Iya. Yeah.
1: Kereba Made Ceki bersama keluarga dan semoga sehat selalu serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh fans Radio RRI, salam silaturahmi dan salam kenal kompak damai selalu. Ada lagu apa? Pokoknya ikut saja sama lagu. Ya lagunya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, Mi Pale. Bu Imran. Selesai sekilas.
0: Siap.
1: Oke, pada salamak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ko Imran menyiar sebelum memasuki segmen selanjutnya, pasti netepung aki jolo elong-elona. Mako tutur, netepung aki elong-elona. Jadi ko dan kelinga itu dia manasa dipertanyakan sedih bela. Jadi manasa jolo paling keringatan ahmat telepon. Assalamualaikum elong-kelong.
2: Elong-kelong. Selamat.
0: Assalamualaikum
2: Bang Imran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jusma. Mang kelinga maki radio Jusman.
2: Iya, Bang Imran.
0: Dan kelinga mo elon na Jusman.
2: Iba, liwanar ta Bang Imran.
0: Nah, cocok tu Jusman. Aga tu paling kare. Aga tu kare ba Jusman. Aga kare ba tu Jusman.
2: Iya, kare ba made ce Bang Imran. Ini tu.
0: Karena ada ceto.
2: Iya.
0: Elota. Amin. Maka topi ini.
2: Amin.
0: Amin. Rabbal amin.
2: Iya.
0: Elota kelinga.
2: Di pamburan atiku.
0: Idi mi diga itu.
2: Pamburan atiku.
0: Diga itu deh. Oh bangka.
2: Iya bangka. Bang kelinga rendah kene jadi pamburan atiku.
0: Oh tes ki bawa.
2: Oh iya bang.
0: Iya. Akhir selain ini Pak Lendi.
2: Iya. Elona peletukan untuk sahabat setia selama ele maneki tanpa odo siap maneki materu tiba keluarga tiba lata. Elona spesial untuk yang tersayangku di rumah.
0: Asik.
2: Mudah-mudahan siap selalu panjang umur. Amin. Dan banyak juga rezeki kita.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Dan untuk semua-semuanya Pak Imran, pendengarnya mendengarnya anu
0: Elong kelong.
2: Dengan Mas Tengadi selama ini mana ki telepon dia siapa mana ki master.
0: Iya.
2: Untuk Bang Imran telepon dia siapa ki master.
0: Amin.
2: Saya melampir murutan yang kedal tahan lancar mana jam jam mata.
0: Amin.
2: Saya selalu untuk Bang Imran.
0: Terima kasih.
2: Iya. Terima kasih Bang Imran. Terima kasih kembali Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sili Sureng, terima kasih Maggie di mana pura bergabung di. Jadi jadi purun itu di petraka kelota jadi pala bakas iki payment elong-elong aga tasisa ke mau pelo nama poi ceni tebu tepet tu pasaku asa kira janji terima batal langit si bawa maraja loku di simpeni jawa di sudah serta ya melong kelong.
1: Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan mengendre.
1: Ye, samana sedile sesumangat kuwa.
0: Menang ke si.
1: Wingkelinge sorata macam-macam rempak kaki mondri.
0: Oh, macam-macam rempak ki wes enggak apa.
1: Yero terima batalangi wawa wah.
0: Iya bawa putra kaki.
1: Wah makanaka membuka rebay ru terima batalangi.
0: Akhirnya selan ni.
1: Iya makiri selan kau mati ini tahu tu.
0: Iya bato ngetasengnya.
1: Kai ki di lampoko hasil di lulu.
0: Iya.
1: Ribas di tatipi. Ya ima mana mana nak wah.
0: Iya.
1: Aka tutu ki kole suki di.
0: Siap, iya terima kasih.
1: Iya, tengarangi male sapatita.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia kidi di mangendre. Alias putra kaliling. Tenang podo sia-sia ki, semangat ki maja-maja ama di. Maja-ma make bugeri anu. Rebang di. Elong-kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jontor. Iya, silahkan. Silahkan jontor. Iya.
2: Tapetu pesaku.
0: Akhir selan nih.
2: Untuk Siti Selema, untuk angkasa tinere ribu nih.
0: Iya.
2: Untuk Sobat Kompi.
0: Iya.
2: Untuk Pandi lanjut tugas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sudah sereng masih mana palek di acara long kelo yesoe. Terima kasih di mana pernah bergabung. Insyaallah sudah untuk kita pemain di lewatum. Aja tetap lewat kamatu. Sapa MKM akan dipandu oleh Andri Kumacanti Salemah. Ya imbalan batin masih man ada pacar pera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat kuru semangat.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Satu RRI Jakarta Kanal Inspirasi. Pendengar, sudah 10 tahun tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di wilayah Ciputat. Bagaimana kondisi Situ Gintung saat ini? Saya Bening Putrawan akan mengajak.
2: Cingiasan. Iya. Ini kopinya ya. Ayi mau pergi nemeninnya ke kuburan. Assalamualaikum. Iya. Sebenarnya ini nih makamnya siapa, Nyi?
3: Kuburan Encing lu.
2: Siapa? Aku gak kenal.
3: Encing lu meninggal sebelum lu dilahirin, Safa.
2: Oh, emangnya Encing meninggalnya kenapa, Nyi? Boleh gak diceritain?
3: Iya, Safa. Encing lu meninggal entu waktu Nyai masih tinggal sekitar wilayah tanggul Situ Gintung. Begini ceritanya, Safa.
4: Pelangi di atas Situ Gintung. Naskah karya Estu Irena. Coba lihat tanggul nih, udah pada rata retak.
5: Astagfirullah, banjir! Banjir! Ya! Ya! Ya!
4: Produksi Radio Republik Indonesia Jakarta.
6: Lagi lihat-lihat apa nih Bang Badrun?
7: Ini Pak, ayo lagi lihat tanggul Situ Gintung nih.
6: Oh begitu. Emangnya kenapa Situ Gintung tanggulnya?
7: Apa Pak RT kagak lihat? Lihat dah, ini tanggul. Airnya kagak seperti biasanya Pak. Hujan tiap hari. Jadi tuh kali pesanggerahan yang ada di kawasan Ciledug ngeluap dah. Imbasnya kemarin nih Pak, ke Ciputat.
6: Iya, iya. Situ Gintung itu ikut-ikutan meluap juga ya. Gara-gara hujan tahun ini kelebihan banget.
7: Aneh mah takutnya tanggul kagak kuat lagi, Pak.
8: Gimana?
7: Iya, pan tahu Pak RT. Ini tanggul dibikinnya aja pada zaman Belanda. Berarti ini tanggul usianya kurang lebih ratusan tahun lah. Dan coba lihat tanggul nih udah pada retak-retak. Kadang airnya juga pada ngerendes, Pak, keluar. Ini bahaya banget Pak RT. Kalau sampai jebol, udah kayak tsunami. Rumah-rumah di samping-samping sini, ini bisa kanyut dan hancur semua Pak.
6: Terus bagaimana dong kalau begitu?
7: Gini aja Pak RT. Kita ke rumahnya si Sairun dah. Pan dia orang pemerintahan, kerjanya di kelurahan. Kali aja dia punya solusinya.
6: Iya. Nyok, kita kesana nyok.
7: Nyok Pak RT. Eh tunggu dulu Pak.
6: Ada apa lagi?
7: Lihat tuh. Tuh, yang mancing belah sana loh.
6: Kayaknya si Hasan anaknya Po Ibas.
7: Oh, adiknya si Wesen, yang tukang parkiran tuh.
6: Iya, bukan cuma tukang parkir. Apa aja dia tuh mah dikerjain. Anaknya rajin. Gue denger, dia suka jadi MC kalau anak kecil lagi ulang tahun. Jadi badut begitu.
7: Waduh.
6: Main sulap. Udah. Apa aja lah si Usian tuh mah rajin.
7: Mantap bener.
6: Ya maklum dah, dia kudu ngidupin nyak sama adiknya. Terus juga saudara misanannya tuh si Romla. Beberapa bulan yang lalu lakinya meninggal.
7: Duh.
6: Mana lagi hamil tua.
7: Waduh.
6: Ya terpaksa dah si Usian juga yang kasih makan. Lantaran si Romla anak tunggal. Begitu.
7: Duh, berat banget ya beban si Usen. Woi San, jangan ketengan-tengan lu mancingnya. Terlalu jatuh ke tanggul Situ Gintung.
6: Percuma lu teriak, dia kagak denger. Dia budek ame gagu. Kudu samperin, colek tangannya tuh baru dia mah. Terus kalau kita ngomong, kudu lihat muka dia. Sebab dia lihat bibir kita baru dia ngerti.
7: Waduh, yuk kita kesana aja Pak RT.
6: Ayo dah.
7: Takut kanyut dia.
6: Iya. Hasan, lu mancing jangan ke tengah-tengah begitu loh. Ntar jatuh, bisa anyut.
9: Iya, mancing kan.
6: Gua udah tahu ikan, tapi jangan ke situ. Bahaya.
8: Iya, Barde. Dapat ikan banyak.
6: Iya, dapat ikan banyak. Iya. Sekarang pulang ya. Nih. Tanggul airnya lagi meluap. Takut lo kepleset ya. Kalau kelamaan di sini takut kenapa-napa. Lo pulang sekarang. Kasiannya lo, bangunin lo.
8: Iya, Barde. Pulang dulu. Assalamualaikum.
6: Iya. Waalaikumsalam.

0: Tanah Suci. Bapak Ibu menambahkan ibadah umroh dan...
1: Wah, Minyak kalau nonton TV yang ada kota Mekahnya pasti nangis deh.
2: Iya, Sen. Nyak pengen banget naik haji, Sen. Nyak pengen bener lihat Ka'bah, Sen. Selama ini nyak lihat Ka'bah cuma di sajadah doang.
1: Minyak kagak tahu kalau Ayah udah daftarin haji. Biarin aja dah, buat jadi kejutan ntar. Ntar lagi kan nyak ulang tahun. Udah nyak, jangan sedih. Insya Allah cita-citanya kesampaian naik haji.
2: Loh, gimana bisa, Sen?
1: Ya, semuanya bisa nyak kalau Allah ngijinin dan ngeredoin. Insya Allah Ayah diam-diam nabung nyak.
2: Syukur deh, tapi apa bisa, Sen?
1: Insya Allah, nyak. Masa udah berpuluh-puluh kali Allah kasih rezeki ke Ayah, kagak bisa nyisihin. Apalagi niat Ayah baik, pengen naikin hajinya. Ayah juga kepengen naik hajinya.
2: Ya Allah, lu emang anaknya yang paling baik, Sen. Lu juga anak soleh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Eh, lu Romlah, bawa apaan tuh?
3: Ini Cing, tadi si Hasan nyuruh masakin Ayah ikan hasil pancingannya. Nih ikannya, Ayah presmo.
1: Emang deh, tuh anak jago bener mancingnya. Banyak ikan hasil pancingannya Romlah?
3: Banyak Bang, yang separoh Ayah masukin kulkas.
2: Eh Romlah, tuh perut udah makin gede aja. Udah bulannya ya?
3: Iya Cing, kemungkinan seminggu atau 10 hari lagi nih Cing.
2: Nah kalau gitu, seminggu sebelum lu beranak, lu nginep deh di sini. Kalau ada apa-apa, abang lu si Husen bisa nolongin lu kan. Juga nyak lu sekalian nginep di sini.
3: Iya Cing. Yah, seandainya aja suami Ayah kagak meninggal, Ayah kagak nyusahin Encing sama Abang Husen.
1: Udah, jangan sedih. Itu mah udah takdir. Udah kewajiban Abang ngelindungin lu amiknya lu. Pan kita bersaudara, Romlah.
3: Iya, Bang. Oh iya, Bang. Ini ada surat undangan. Katanya besok malam seluruh warga disuruh ngumpul di kantor RW, Bang. Katanya mau ada himbauan mengenai tanggul Situ Gintung yang mulai rawan katanya, Bang.
1: Oh, ya udah deh. Besok Abang datang.
3: Ya udah ya, Bang ya. Cing, Ayah balik dulu.
2: Iya. Bye-bye ya. Awas jalannya pelan-pelan.
3: Iya, Cing. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Situ Gintung yang ayi hormati. Begini, sehubungan keadaan tanggul Situ Gintung yang lokasinya di daerah tempat tinggal kita, yang mana tanggulnya entuk umurnya udah seabad lebih, dan sekarang keadaannya makin parah aja.
2: Waduh.
0: Tanggul itu mulai retak-retak dan airnya merembes keluar. Maka kita harus tanggap bencana.
3: Pak RT.
0: Ya.
3: Apa udah dilaporin ke kelurahan keadaan tanggul itu, Pak RT?
0: Udah. Kita udah ngomong sama si Hoiri. Dia kan pegawai kelurahan.
3: Iya.
0: Kata dia, dia udah lapor. Biasalah, katanya kagak ada dana lah. Bikin sebab ono inilah. Pokoknya macam-macam lah jawabnya. Nah, kita daripada nunggu-nunggu, mending kita selamatin diri kita masing-masing.
3: Gimana caranya, Pak RT?
0: Caranya begini. Biasanya, jangan berisik, gue lagi pidato nih ya. Biasanya kalau ada bencana, kita kan lupa mau nyelamatin barang-barang. Barang-barangnya kita. Boro-boro nyelamatin barang, kita aja udah panik alias bingung. Makanya sebelum kejadian kita kumpulin tuh barang-barang berharga kita, seperti dokumen, KTP, surat tanah, akte kelahiran, surat rumah,
3: surat kawin juga, PRT,
0: surat gade juga ya.
4: Iya.
0: Nah, kalau udah ya, fotokopi jadi satu semua ya, masukin ke dalam plastik yang kedap air. Nah, bagi yang ngerti teknologi, teknologi itu ada namanya scan, itu di komputer mainnya. Nah, semua dokumennya terus filenya dimasukin ke dalam
1: flashdisk.
0: Nah, terus taruh dah itu semua di tempat yang gampang dilihat. Barang-barang itu yang lainnya juga yang kita anggap penting. Duit, terus
3: obat-obatan,
0: P3K, terus senter, makanan siap saji, jadiin satu tuh masukin ke dalam tas, atau ransel kalau punya ransel lo.
5: Masih nggak muat, Pak RT,
0: taruh juga di tempat yang gampang dilihat.
3: Pak RT, kayaknya udah banyak juga warga kita yang pada ngungsi ke rumah saudaranya.
0: Nah, itu dia, lebih bagus begitu, Sen. Sebab kita lihat hujan akhir-akhir ini terus-terusan aja. Ayah takut entu tanggul kagak sanggup lagi menanggung beban air. Bisa-bisa jebol.
5: Jadi yang ribet.
0: Nah, yang mau ngungsi cepet-cepet dah. Jadi kita selamatin dah diri masing-masing. Nah, warga yang masih bertahan di sini, kita harus adain ronda. Setiap malamnya.
3: Siap.
0: Untuk jaga-jaga keadaan tuh tanggul jebol. Jangan lupa kentongan kalau masih punya. Harus siap-siap. Kalau kagak punya, speaker musola tuh teriak-teriak.
4: Udah, keras ya.
0: Setuju kan?
3: Setuju.
0: Kita ronda.
5: Setuju.
0: Empong-empong jangan setuju. Nah, segera ya. Kerjain yang ayah suruh tadi. Nah, tentang tanggap bencana, kiranya pertemuan malam ini sampai di sini dulu dah ya.
3: Ya, Pak RT.
0: Ayo kita ngopi bareng.
3: Ya, Pak RT.
0: Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, malam ini kok beda banget ya. Kok perasaan ayah kagak enak. Mana itu suara anjing gitu. Biasanya kagak pernah gini. Aduh, untung aja malam ini ayah amaknya nginep di rumah encing. Kalau ada apa-apa kan ada Bang Husin sama Bang Hasan. Duh, kok rumah encing tiba-tiba ada air semata kaki? Wah, banjir nih. Cing, banjir cing. Bang Hasan, Bang Husin, banjir, Bang.
1: Astagfirullah.
0: Cing,
1: banjir. Ya, bangun ya. Hasan. Ayo bangun Hasan, banjir nih. Tanggul situ gintung jebol. Lari-lari siapa tadi? Tembok rumah kita jebolnya. Tangan abangnya. Romlah cepat naik ke masjid itu ya.
0: Hasan
1: batu Romlah. Nya cepat naiknya ke tangganya.
0: Cepat
1: cepatnya.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Air sakit.

0: Pok Ibas, udah 5 bulan ye bencana situ Gintung berlalu ya, Pok.
1: Iya. Yah, berarti udah 5 bulan juga si Usen, anak gue yang soleh itu meninggal dunia.
0: Tahu gak, Pok? 3 hari tuh, Pok, sebelum bencana, si Usen datang ke rumah Aye. Nitipin ini nih, Pok. Dokumen-dokumen berharga ini nih, Pok. Ame tas. Tas ini nih, Pok, katanya, Pok. Mau ngungsi ke sini. Ini dulu yang dia ungsiin. Katanya sekalian lewat sini, Pok. Dia mau kerja, ada panggilan main sulap di kompleks sebelah. Coba kita lihat apa isi dokumen-dokumen ini, Pok.
1: Iya. Udah deh, Sadah. Buka aja.
0: Ya Allah, Pok. Semua dokumen penting selamat. Ada KTP, kakak, akte, dan ini apaan ya? Hah? Pok, ame si Usen, Pok udah daftarin haji, Pok. Berangkatnya tahun ini juga.
2: Ape? Ya Allah, Usen anak solehnya. Ternyata lu kagak bohong sama nya. Lu bener-bener naikin hajinya.

0: Begitu ceritanya Sapa. 10 tahun udah berlalu. Jebolnya tanggul situ gentung telah mengambil nyawa anak yang paling Nyai sayangi.
1: Semoga Encing dan korban yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Nyai.
0: Amin.
1: Ini udah mau siang. Kita pulang ya Nyai. Kasian Cing Hasan di rumah cuma sendirian.
0: Iya Sapa. Yuk kita pulang.
2: Pelangi di atas Situ Gintung, naskah karya Estu Irena, diperankan oleh Al Ramdhani sebagai Husein, Dermawan sebagai Hasan, Diana Sahara sebagai Nyai Ibas, Jogi Kasada sebagai Romlah, Jay Suyuti sebagai Pak RT, Hugo sebagai Badrun, Jeng Retno sebagai Saadah, Shiva sebagai Safa. Teknik montase dan ilustrasi musik Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal. Produksi Radio Republik Indonesia Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni Adnan bisa menemani Anda di siang hari ini dalam program Sapa UMKM. Untuk edisi siar tepatnya di hari Kamis 23 Juli di tahun 2026. Saudara pendengar, generasi muda saat ini peluang besar untuk berkembang melalui dunia usaha dengan kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Banyak anak

0: Siti Bakarindo. Selamat siang, Dek Jusman dengan Fitri.
1: Iya, selamat siang.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Era Ribone, dan nantinya kita akan berbincang-bincang seputar usaha yang saat ini digeluti Dek Jusman bersama dengan istri. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantinya di 0851-915189-01, Anda dapat bertanya seputaran tema yang kita angkat di siang hari ini, kreativitas generasi muda dalam mengembangkan UMKM.

0: Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Sapa UMKM. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan di awal kebersamaan kita di siang hari ini, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana awalnya membuka usaha roti bakar ini. Siapa dulu nih? Mungkin Dek Yusman ya?
1: Iya, Kak. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Yusman Anggriawan, biasa dipanggil Yusman. Saya sendiri asli orang Bone, yang tinggal di Desa Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone.
0: Iya.
1: Adapun awal dari usaha yang saya geluti sekarang itu, yang bergerak di roti bakar rindu ini sendiri, awalnya ini hanya usaha rumahan. Yang dimulai dari rumah, dikarenakan istri memang sebelumnya sudah pernah punya usaha. Sehingga di rumah dia mungkin gabut begitu, tidak punya kerjaan, kegiatan. Sehingga dia berinisiatif untuk membuat usaha dari rumah.
0: Iya. Ya, jadi awalnya ini adalah usaha rumahan.
1: Iya, Kak, betul.
0: Karena istri di rumah tidak ada kegiatan, jadi mencari kegiatan. Dibuatkanlah usaha ini. Nah, akhirnya sekarang memilih usaha roti bakar. Ini alamatnya di mana? Apa masih di rumah di Pasipo ataukah sudah punya tenan nih di kota?
2: Ya, sudah punya tenan, Kak. Di tepatnya di Jalan Sungai Musi.
0: Oh, tepatnya di Jalan Sungai Musi. Di bagian mana itu kalau boleh tahu pasnya?
2: Di dekat kalau dari Latmar tadi ada perempatan, kita belok kiri. Oh. Dilewati Surya Indah Grosir.
0: Oh.
2: Iya, dekat dari situ.
0: Oh, baiklah, baiklah. Nah, ini kan sekarang sudah ada tenannya.
2: Iya.
0: Sudah ada pegawainya pastinya ya,
2: iya,
0: karyawannya. Ada berapa karyawan sekarang?
2: Ada satu, Kak.
0: Oh, baru satu.
2: Iya.
0: Baik. Dan usaha di rumah? Sudah tidak lagi?
2: Sudah tidak di rumah, Mika.
0: Jadi hanya fokus di tenan saat ini.
2: Iya, Kak.
0: Baik, baik. Dari sekian banyak menu yang mungkin saat ini menjadi incaran ya para pelaku UMKM. Iya. Kenapa memilih roti bakar ketimbang yang lain? Biasanya kan ayam crispy, kemudian bakso bakar. Iya. Kenapa memilih roti bakar?
2: Iya, awalnya itu, Kak, sebenarnya kita bukan roti bakar, Kak.
0: Oh,
2: iya. Roti John sebenarnya. Tapi karena kita cari supplier dari Bone, dari Makassar, belum jumpa, belum ketemu. Jadi suami bilang, kenapa tidak coba ini, roti bakar Bandung. Awalnya ragu, Kak, karena bilang sudah banyak mie, sudah banyak mie di Bone. Kita bilang kayaknya apa nih, kayaknya jangan mie dulu. Tapi karena suami bilang coba mie dulu,
0: meyakinkan.
2: Suami meyakinkan untuk mencoba dulu, karena tidak ditahu. Jadi saya coba untuk open PO dulu di rumah. Awalnya masih ada 1-2 masih teman-teman, keluarga.
1: Orderan lewat keluarga.
2: Teman-teman.
1: Tetangga.
2: Terus
1: terus

0: Saya melihat juga Kak, kenapa saya memilih roti bakar, karena saya lihat di Bone rata-rata orang suka makan roti.
1: Iya.
0: Tapi saya kemas roti bakar rindu ini sedemikian rupa sehingga membedakan dengan roti bakar yang lain.
1: Jadi itu dia tadi, mungkin Dek Yusman agak ngotot, dicoba aja, dicoba aja. Dan ini bakalan disukai sama masyarakat di Bone. Dan betul bahwa roti bakar itu kan banyak,
2: ya kan?
1: Saat ini banyak sekali menjual roti bakar. Yang masyarakat ingin tahu, pendengar ingin tahu, pastinya apa sih yang membedakan dengan roti bakar kebanyakan?
2: Kalau yang kita itu Kak, membedakannya itu kalau roti bakar yang lain tuh dia isiannya tuh cuma topping Kak, kayak coklat biasa begitu. Kalau kita itu ada isian pisangnya.
1: Ada isian pisang.
2: Ada isian pisangnya Kak. Karena kebetulan mertua punya kebun pisang Kak.
1: Iya.
2: Jadi punya ide, kenapa kalau apa? Gimana kalau kita kombinasi antara pisang dan roti.
1: Jadi memanfaatkan mertua ya. Jadi memanfaatkan lahan mertua ini, mumpung pisangnya ada, tidak dibeli. Kenapa tidak digunakan ya? Jangan-jangan besok-besok nih pendengar bakalan ada menu baru lagi, mungkin ada sangrak pepe atau yang lainnya ya, selain roti bakar. Kalau sekarang ini masih satu menu ya?
2: Sudah dua Kak.
1: Oh sudah dua.
2: Sudah
1: menu.
2: Dua. Ada roti John.
1: Oh ada juga. Kalau roti bakar ini saya lihat ada beberapa varian. Itu ada varian apa saja?
0: Kalau untuk variannya sendiri Kak, untuk sekarang kita menyediakan kurang lebih 15 varian.
1: 15 varian.
0: Betul.
1: Wah,
0: sekali.
1: Banyak ya. Apa aja? Apa aja sih variannya?
0: Untuk variannya terbagi atas dua Kak. Ada yang varian manis, ada yang asin. Untuk varian manis sendiri itu ada 12. Untuk varian manis seperti coklat, green tea, strawberry, tiramisu. Ada juga coklat kacang, koko crunchy, matcha cookies.
1: Kalau yang asinnya kayak kalau ini yang, di depan ini apa?
0: Kalau yang asin kita itu ada satu menu yang paling diminati Kak, dan mungkin di Bone ini belum ada.
1: Apa
0: saya
1: itu?
0: Rasa belum ada ini di Bone. Yaitu roti bakar topping mentai.
1: Oh baiklah, sepertinya kita harus mencoba nantinya ya.
0: Iya Kak, harus coba. Nah,
1: di antara semua menu, yang mana yang paling diminati?
0: Yang paling diminati itu tadi Kak.
2: Itu Kak, yang mentai sama abon.
0: Abon.
2: Abon juga.
1: Iya. Kalau harganya? Kisaran berapa sih?
0: Untuk harganya sendiri start dari harga
1: 17.000.
0: 17.000
2: untuk yang varian asinnya Kak. Kalau yang untuk varian manisnya kita start dari harga 13.000.
1: Dari 17 dan ada juga
2: 13.
1: Kalau misalkan itu ada dua rasa di mix, itu biasanya harga berapa?
2: Kalau untuk yang di mix seperti ini Kak, harganya 48. Iya, dia isian beef, beef patty dengan topping yang abon dan mentai.
1: Kalian kan masih muda nih ya,
0: iya,
1: masih sangat muda, kemudian sudah berumah tangga, sudah punya anak, masya Allah. Nah, apa yang membuat kalian itu yakin untuk berbisnis?
0: Yakin untuk berbisnis, yang pertama pasti untuk memperbaiki perekonomian keluarga Kak. Dikarenakan seperti yang kita tahu sekarang bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
1: Baik. Oke. Karena faktor tuntutan ada yang harus dipenuhi ya.
0: Kak.
1: Nah, ini untuk pertama kalinya membuka usaha, tantangan apa sih yang dirasakan?
0: Tantangannya yang paling dirasakan itu harga bahan baku Kak. Harga bahan baku, apalagi kita di daerah kan pasti jauh berbeda di apa di harga mungkin yang kayak di Makassar, langsung di supplier tangan pertama. Jadi itu tantangan kita Kak, bagaimana kita bisa mengelola dengan harga yang mungkin agak tinggi tetapi tetap bisa diterima oleh konsumen begitu.
1: Kalau Devitri sendiri di awal-awal tantangan yang dirasa membangun usaha bersama suami itu apa?
2: Jadi ibu rumah tangga kak, sekaligus itu kak bangun usaha juga karena posisinya waktu di BTN itu kan saya tinggal sendiri, maksudnya tidak ada yang saya menjaga anak juga ada anak kecil, jadi agak susah mengatur waktu untuk mengelola usaha beserta dengan menjadi ibu rumah tangga. Situ tantangannya kak.
1: Jadi dari awal ceritanya Dek Fitri memang ikut membantu suami ya menjalankan usaha roti bakar Rindu ini.
2: Iya kak.
1: Dan bagaimana nih tugas sehari-hari dalam mengelola usaha ini? Apakah Dek Fitri juga ikut terjun langsung?
2: Iya, terjun langsung.
1: Ataukah memang dipercayakan nih karena sekarang kan sudah ada karyawannya?
2: Iya kak. Masih terjun langsung kak. Iya.
1: Dan ini usahanya kan dijalani bersama suami.
2: Yeah.
1: Tantangannya apa sih kalau usaha bareng suami?
2: Itu pastinya kadang berbeda pendapat.
1: Iya. Berbeda pendapat. Kemudian?
2: Kemudian waktu juga.
0: Waktu.
2: Sama.
1: Bukannya itu lebih baik ya kan usaha bareng suami otomatis waktunya lebih banyak bersama sang suami.
0: Di satu sisi kak, ya betul seperti yang kakak katakan bahwa waktu bersama suami pasti lebih banyak dikarenakan saya sendiri dan istri yang turun langsung mengelola usaha ini dan ada satu karyawan yang membantu. Tapi pasti di sela-sela itu ada perbedaan pendapat kak.
1: Nah ini dia perbedaan pendapat. Pada saat perbedaan pendapat mengurus usaha, biasanya itu cara menyelesaikannya seperti apa?
0: Cara menyelesaikannya kak membicarakan dengan baik-baik lagi. Membicarakan, mungkin saling terbuka gitu dan saling mengerti juga karena di satu kondisi istri saya harus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak, mengurus rumah dan satu sisi juga saya bekerja sebagai karyawan juga sekarang. Iya
1: jadi,
0: kak.
1: Jadi walaupun sudah menjadi owner ya. Walaupun sudah menjadi owner roti bakar Rindu, ternyata masih menjadi karyawan juga di tempat
0: kak,
1: lain.
0: Betul. Saya masih menjadi karyawan di tempat lain.
1: Nah, ini dia yang uniknya. Bagaimana cara membagikan waktunya?
0: Membagikan waktunya saya bagi kak dari pagi dari jam 8 sampai jam 6 itu saya full di menjadi karyawan di salah satu percetakan terbesar di Bone juga. Jadi setelah selesai dari situ saya lanjut lagi ke boot atau tenan untuk mengawasi serta membantu pekerjaan yang ada kak.
1: Baik, kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, halo. Selamat siang, sapa UMKM.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Sapa UMKM.
1: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Jontor di bawah Kareng.
1: Baik, dengan Jontor di bawah Kareng. Langsung saja dengan pertanyaannya Jontor.
3: Nomor HP-nya ada nggak dan melayani pesan antar?
1: Oke, itu aja.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan untuk Anda kami masih menantikan di 0851 9151 8901. Mungkin Devitri bisa dijawab pertanyaan dari pendengar kita bagaimana terkait dengan layanan pesan antar dan kontak yang bisa dihubungi.
2: Kalau untuk pengantaran kita belum ada ya kak, kecuali kita pakai kurir independen sendiri. Iya, untuk kontak, untuk yang kontak yang bisa dihubungi itu bisa melalui Instagram, karena kita menterakan di situ nomor WA. Seperti itu.
1: Baik. Nah, kita masih menantikan yang lainnya di 0851 9151 8901. Tema kita hari ini terkait dengan kreativitas. Dan kalau menurut Dek Jusman sendiri, kreativitas dalam menjalankan usaha itu seberapa penting sih?
0: kreativitas dalam menjalankan usaha itu kalau menurut saya Kak itu sangat penting.
1: Iya.
0: Dikarenakan dengan tantangan tantangan zaman sekarang sudah sangat berkembang, di mana kita dihadapkan dengan dunia digital, informasi yang sangat banyak, sehingga itu menjadi tantangan untuk kita bagaimana kita bisa memanfaatkan itu supaya walaupun kita di daerah bisa dikenal oleh orang-orang yang di luar daerah.
1: Baik, ada lagi penelpon, kita coba sapa dulu. Selamat siang.
4: Selamat siang, Sapo MKM.
1: Iya, selamat siang Upi. Silahkan Upi, pertanyaannya.
4: Begini, saya mau sedikit banyak bertukar pendapat dengan Nanu ya, dengan kedua entrepreneur kita ini, entrepreneur muda kita ini. Mudah-mudahan usahanya lancar.
1: Amin.
4: Begini, saya bertukar pengalaman. Begini ya, seberapa penting kartunya hobi dengan artinya hobi dengan peluang usaha, artinya banyak orang yang artinya bukan hobinya, bukan jiwanya, tapi membuka usahanya pada bidang tersebut. Contoh begini, karena saya mau coba hal begini sedikit ya, ada teman saya yang ajak saya untuk buka usaha, tapi usaha itu bukan di hobi saya, bukan di dunia saya. Apakah memang ada korelasinya antara hobi dengan perkembangan usaha seperti itu? Iya, makasih sekali.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama siapa ini? Devitri atau Kak Dejusman?
0: Saya Kak.
1: Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagaimana seberapa pentingnya korelasi antara hobi dan usaha?
1: Yeah.
0: Kalau menurut saya sendiri Kak itu sangat penting. Dikarenakan ketika kita punya hobi kemudian membuat usaha sesuai dengan hobi kita, pasti kita akan enjoy menjalani.
1: Iya, betul.
0: Walaupun bagaimana tekanannya, kita akan pasti tetap mempunyai tekad yang kuat karena ini hobi saya. Tapi untuk kita ambil sampel untuk usaha ini sendiri, saya sendiri Kak tidak mempunyai di bidang F&B atau produk UMKM.
1: Iya.
0: Saya tidak mempunyai basic di situ. Karena basic saya sendiri itu sebagai desainer grafis. Semuanya. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan satu orang wanita yang sudah menjadi istri saya yang mempunyai basic di situ. Jadi saya kolaborasi antara istri saya yang mengelola tentang produknya, makanan sendiri, dan saya mengelola untuk iklan digitalnya atau promosinya begitu.
1: Jadi pasangan yang betul-betul klub ya ketemunya.
0: Iya,
1: ya. Karena istri jago masak, kemudian suami juga jago untuk mempromosikan produknya. Jadi ini packagingnya saya lihat unik juga ya. Yang desainnya ini sendiri siapa?
2: Kalau untuk sekarang itu Kak masih masih pesan di itu. Di hobi.
1: Baik. Biasanya kan itu ada desain khusus. Ini desain suami sendiri ataukah memang langsung beli jadi deh?
2: Beli jadi kan.
1: Dan kedepannya nanti gimana?
2: Insya Allah kita juga rencana untuk
1: punya label
2: sendiri.
1: Baik. Seberapa penting sih sebenarnya mempromosikan dagangan kita di media sosial?
0: Sangat penting Kak, apalagi sekarang ada banyak aplikasi seperti TikTok, Instagram, WhatsApp. Itu sebisa mungkin kita manfaatkan lah. Bagaimana supaya orang yang mungkin jauh dari lingkungan kita sekarang bisa order lewat Grab.
1: Baik, nah ini kan sekarang memang mempromosikannya itu mudah. Apalagi sekarang itu kan kalau ingin terkenal gampang sekali di media sosial. Tapi yang cara bertahannya itu yang mungkin agak sulit. Iya, jadi bagaimana caranya agar produk ini tetap menarik, tidak kalah dengan usaha yang lain?
0: Oke, jadi bagaimana caranya untuk produk tetap menarik? Yang pertama kita tetap harus menjaga kualitas Kak. Kualitas bahan yang digunakan, kemudian menjaga customer yang mungkin sudah lama sama kita, kita jaga, kita beri gift-gift, penghargaan, dan kita tetap up to date di Instagram, di TikTok, supaya orang tidak mungkin produk akan tetap digantikan oleh produk lain, tetapi ketika kita menjaga kualitasnya dan menjaga pelayanan kita, pasti tetap akan konsisten gitu.
1: Baik, pelayanan tetap utama ya.
0: Iya kak, pelayanan.
1: Baik, baik. Nah, kalau Devitri sendiri, bagaimana nih caranya? Tadi kan Devitri sempat curhat sedikit ya, terkait dengan selain menjadi ibu rumah tangga, juga harus mengurus usaha roti bakar Rindu ini. Nah, bagaimana caranya membagi waktu antara usaha dengan keluarga?
2: Kalau untuk sekarang kak, alhamdulillah anak sudah dijaga, anak ada di rumah mertua. Terus kalau untuk menjaga waktu sama anak itu pasti ada kak ya. Dari biasanya tuh saya awal-awal mulai usaha, saya berangkat itu pagi, jam 7 ikut suami, karena kebetulan suami juga masuk kerja sekitar jam segitu. Terus pulang sampai jam, kadang sampai jam 11, sampai jam 12. Itu kadang kepikiran sama anak kayak kurang waktu, apalagi anak masih kecil, masih butuh ibunya gitu.
1: Parenting dengan ibunya.
2: Iya, parenting dengan ibunya. Jadi saya mengubah waktunya. Jadi dari jam 7 itu saya langsung ubah dari jam 1. Jadi saya punya banyak waktu sama anak saya dulu sebelum saya berangkat menjual gitu kan.
1: Jadi diselesaikan tugas dulu, rumah tangganya, baru melanjutkan lagi ke tempat jualan. Nah, saat ini kan sudah ada karyawannya satu, apakah itu sudah cukup?
2: Kalau untuk sekarang belum sih kak, makanya saya harus terjun langsung untuk mengawasi, untuk membantu.
1: Ini open jam berapa sih?
2: Open jam 2 kak.
1: Jam 2 siang, jam 2 sampai? Siang,
2: sampai jam 10.
1: Oh, jam malam. 2 siang sampai jam
2: 10 malam.
1: 10 malam.
2: Iya.
1: Dan rata-rata itu peminatnya dari kalangan apa saja? Orang tua kak?
2: Iya, dari semua.
1: Ataukah semua kalangan?
2: Kalau dilihat sih dari semua kalangan sih kak. Iya, dari anak-anak, dari yang remaja, sampai dengan orang tua. Kita, karena saya sebagai melayani juga, jadi saya tahu kayak ada anak-anak, ada orang tua,
1: jadi
2: ada yang
1: semua
2: remaja.
1: Kalangan intinya bisa menikmati ya. Nah, ini kan sudah berjalan, nantinya kedepannya kepengen buka tenan lain kah, atau ke tempat lain kah, atau fokus dengan menu yang saat ini?
2: Saya sama suami juga pernah bahas itu kak. Saya pengennya buka cabang lagi, tapi suami pengen buka produksi roti sendiri kak.
1: Kepengen produksi roti sendiri. Roti sendiri. Kalau sekarang gimana?
2: Kalau sekarang masih itu kak, masih di supplier dari Makassar.
1: Jadi kepengen ya kedepannya nanti De Yusman bersama istri bisa buat rotinya sendiri. Dan tentunya itu nanti bakalan mengurangi ya, mengurangi pendapatan juga. Mungkin bahkan De Yusman dan De Fitri bisa menjadi orang-orang bisa ambil barang lagi. Nah, kan membuat usaha itu katanya kita harus butuh modal yang besar. Iya, itu modal yang besar itu penting tidak sih untuk memulai sebuah usaha?
0: Kalau yang saya jalani kak, modal yang besar itu saya rasa bukan menjadi alasan pertama untuk membuat usaha. Yang paling penting itu tekad dan keyakinan. Karena saya juga membangun usaha ini dari modal mungkin kurang lebih 200 ribuan.
1: Masa sih?
0: Iya kak, betul. Ini uang maksudnya hasil dari gaji saya yang saya sisihkan, kemudian saya berikan ke istri. Mungkin saya sampaikan ke istri bilang, coba deh bikin roti ini.
1: Nah,
0: kemudian istri pergi beli bahan di toko roti, beli apa, beli toppingnya, kemudian dia coba bikin di rumah kak. Mulai dari itu kita tawarkan ke keluarga, ke teman.
1: Jadi target pertama itu keluarga dulu.
0: Iya,
1: ya
0: keluarga dulu.
1: Iya, dipaksa beli dulu.
0: Iya,
1: pokoknya
0: kak
1: harus beli nih. Kemudian
0: Setelah itu kita tanya responnya bagaimana, rasanya bagaimana. Teman-teman merespon bagus, enak. Kenapa enggak coba open order, terima pesanan. Bang, oh ya bisa, saya sampaikan ke istri kak. Saya sampaikan bang, coba-coba terima order. Kita jangan stok banyak dulu, kita stok yang ada untuk kita makan juga di rumah. Kemudian istri promosi lewat teman. Berjalan beberapa minggu, sudah banyak yang order.
1: Jadi awal-awalnya itu orang-orang terdekat dulu yang diperkenalkan. Akhirnya merambat dari mulut ke mulut, kemudian ke media sosial, sampai saat ini. Nah kalau sekarang kan sudah dikenal, itu bisa menghabiskan berapa potong roti sih per hari?
2: Per hari kadang bisa sampai
0: kurang lebih 60 kak.
1: 60?
0: Iya
1: 60. Wah.
0: Kalau untuk ya, data yang saya catat sendiri 2 bulan terakhir itu kami sudah berhasil menjual 1790 box.
1: Wah. Luar biasa. Yang awalnya itu hanya 200 ribu, modal 200 ribu, dan akhirnya bisa menjual begitu banyak ya.
0: Iya,
1: dan insya Allah nanti bakalan bertambah lagi.
0: Bertambah lagi, amin.
1: Iya, kita akan jeda sejenak dulu, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita nantikan di 0851 9151 8901.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita kembali lagi masih bersama kami dalam program Sapa UMKM dengan tema kreativitas generasi muda dalam mengembangkan UMKM. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0851 91 51 8901. Kita tadi sudah ngobrol banyak nih ya. Dan yang ingin Kak Eni tanyakan saat ini, selama menjalankan usaha, pernah tidak sih merasa menyerah? Siapa dulu nih? Istri kayaknya dulu deh.
1: Karena dia paling banyak.
0: Iya. Gimana? Banyak. Pernah tidak sih merasakan menyerah di awal-awal? Apakah iya, apakah usaha ini nantinya bakalan berjalan dengan baik ataukah stuck di sini atau seperti apa?
2: Iya, Kak. Untuk awal-awal itu pasti ada, Kak. Pasti. Karena di satu sisi saya sebagai ibu rumah tangga, di satu sisi juga saya punya usaha, di mana saya tuh susah untuk mengatur waktu. Karena terkadang ketika ada pesanan, pesanan yang masuk itu saya susah atur, Kak, karena sendiri kan kalau suami kerja saya sendiri di rumah, dan otomatis saya harus tunggu suami pulang dulu supaya bisa menggantikan saya untuk menjaga anak kan. Ya karena kalau anak yang masih usia pada waktu itu masih usia sekitar 2 bulan.
0: Iya.
2: 2 bulan.
0: Masih nah, kecil.
2: Masih kecil sekali, Kak. Maka jadi harus diawasi. Harus diawasi. Jadi saya kayak berpikir mungkin saya tunggu dulu anak saya dewasa baru saya mau lanjutkan usaha ini seperti itu. Tapi karena suami suami meyakinkan lagi jangan menyerah karena kita sudah
0: terlanjur jalan.
2: Dikenal juga setelah jadi kenal kita pelan-pelan dulu.
0: Iya.
2: Untuk waktu kita maksudnya kita bagi juga waktunya untuk anak sama usahanya seperti itu, Kak.
0: Iya. Nah, sebelum Roti Bakar Rindu ini pernah mencoba usaha lain tidak sih tapi gagal?
1: Kalau usaha lain sebelum Roti Bakar saya pernah, Kak. Saya pernah punya usaha di rumah. Ini usaha sebelum saya menikah.
0: Iya.
1: Usaha memang karena basic saya sebagai di desainer grafis, jadi saya pernah punya usaha percetakan kecil di rumah. Itu saya jalankan kurang lebih 2 tahun sebelum saya menikah, setelah saya tamat D1. Sebelumnya saya pernah menjalani pendidikan 1 tahun. Nah, setelah selesai dari situ saya membuka usaha percetakan. Alhamdulillah juga banyak dikenal.
0: Iya.
1: Tapi dikarenakan di satu sisi juga saya sebagai karyawan yang punya kewajiban dan tugas, jadi saya dengan berbesar hati untuk tidak mengaktifkan lagi usaha itu.
0: Apakah nantinya juga bakalan kepikiran untuk membuka usaha itu? Karena kan tadi Dejusma mengatakan bahwa usaha ini lumayan dikenal, tapi sayangnya karena waktu. Nah, bagaimana nantinya?
1: Tetap akan saya kembangkan lagi, Kak.
0: Iya. Sebenarnya ide-ide usaha itu dari mana sih? Karena kan Kak Eni sepanjang mendengarkan tadi, kalian berdua itu begitu kreatif ya. Ada saja usahanya, ide-idenya. Nah, idenya itu sebenarnya dari mana sih? Karena kan gini, banyak orang-orang yang ingin membuka usaha, membuka usaha, ide itu banyak, tapi pada saat dijalankannya itu tidak semulus, tidak sesuai dengan apa yang ingin kita rencanakan.
1: Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapat ide? Kalau saya sendiri dengan memperbanyak relasi sih, Kak. Memperbanyak relasi, memperluas ruang pertemanan, pergaulan, sehingga kita punya banyak referensi, banyak masukan. Ketika kita punya ide, kita sampaikan ke orang terdekat, bagaimana menurutmu tentang ini. Kalau misalnya ada respon baik, kita coba. Kita coba. Kalaupun memang gagal, ya itu sudah resiko.
0: Iya. Pada saat gagal, apakah tetap bertahan, tetap dicoba lagi, ataukah balik ke haluan mencari ide baru? Karena biasanya kan ada ya pelaku UMKM, seumpama dia buka roti bakar, gagal, kemudian balik lagi membuat usaha mungkin di bidang kecantikan, gagal lagi, terus buka lagi yang lain. Kalau Dek Jusman bersama istri sendiri, bagaimana? Apakah tetap bertahan dengan usaha yang sama, tinggal bagaimana mencari jalan keluarnya atau seperti apa?
1: Kalau saya sendiri, Kak, masih memilih bertahan. Mungkin ada beberapa yang perlu dievaluasi dalam menjalankan itu.
0: Mungkin ada sedikit kesalahan ya.
1: Iya, betul, Kak. Karena kan dalam menjalankan bisnis itu kita perlu banyak banyak belajar juga. Sambil menjalani mempelajari juga tentang arus keuangannya, marketingnya, dan pelayanannya itu harus kita pelajari, sehingga misalnya terjadi kesalahan kita bisa evaluasi, oh mungkin yang salah di sini kita perbaiki. Gitu.
0: Baik, kalau istri kan terjun langsung berarti lebih banyak tahu terkait dengan pelayanan. Nah, seperti apa yang diterapkan kepada karyawannya?
2: Yang pertama itu saya tanya ke karyawan saya itu, Kak, yang pertama itu attitude yang pertama. Karena biar bagaimana kualitas atau rasa yang kita sediakan kepada konsumen, kalau pelayanannya kurang itu pasti mereka tidak mereka tidak balik lagi. Terus yang kalau untuk soal skill itu kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah, perlu tidak sih juga menjaga kebersihan, penampilan?
2: Kalau kebersihan sih ya harus. Karena orang-orang juga pasti nilai dari situ, dari kebersihannya, dari penampilannya.
0: Pernah tidak sih ada kesalahan yang dibuat kepada pelanggan, mungkin salah kasih menu ataukah apa gitu?
2: Iya, pernah, Kak, pernah. Pada saat itu di karena alhamdulillah di penjualan kita di booth itu rame, Kak, ya. Jadi kadang kita tidak fokus sama pesanan customer. Yang dimana kita dia pesan ini, kita kasih yang lain. Terus ada komplain, kenapa saya pesan ini kenapa dikasih ini? Pas kita lihat iya ternyata kita yang salah, makanya kita minta maaf sama customernya dan insya Allah akan diperbaiki ke depannya.
0: Apakah diganti ataukah oh nanti lain kali aja ya datang kita kasih diskon?
2: Iya, seperti itu.
0: Baik. Dan bagaimana menerima respon ataukah kritikan dari konsumen?
2: Respon dan kritikan, Kak?
1: Untuk itu sendiri, Kak, memang kami memasang di tenan tempat jualan dengan mencantumkan situ kritik dan saran, dan saya mencantumkan nomor pribadi saya sendiri. Bukan nomor untuk admin.
0: Karena biasanya kan apalagi kita bermain media sosial apalagi kalau media sosial orang otomatis bebas untuk berkomentar. Bagaimana tanggapannya Dek Yusman menerima kritikan?
1: Tanggapan saya pasti tetap menerima dengan tenang, tidak maksudnya kan ada orang yang memberi kritik yang mungkin agak pedas di telinga. Kita tetap menerima dengan lapang dada. Kalau memang itu kesalahan kita perbaiki, sampaikan ya, kita sampaikan ke customer permohonan maaf. Kalau bisa kita berikan semacam gift supaya itu bisa sedikit mengobati rasa kecewanya.
0: Iya, tapi sebenarnya konten seperti apa sih yang paling menarik perhatian pelanggan, yang paling disukai sama pelanggan?
1: Konten yang paling disukai pelanggan itu yang langsung menampilkan menu, Kak, dalam seperti proses pembuatannya, proses penerimaan ordernya, sama proses penyerahan barangnya, itu yang paling diminati.
0: Iya,
1: Kak.
0: Nah, ini kan bisa dibilang kalian masih sangat muda nih. Sebagai pengusaha muda, pernah tidak sih ada orang yang meragukan skill kalian, kemampuan kalian?
1: Kalau meragukan pasti ada kak, pasti ada, iya. Karena saya
0: gimana nih cara menanggapinya seperti apa?
1: Cara menanggapinya kalau saya ya stay calm aja.
0: Biar waktu yang membuktikan,
1: iya,
0: ya.
1: Biar waktu yang
0: biar
1: membuktikan.
0: Biar masakan saya yang kalian rasakan nih. Nah, bagaimana melihat semangat anak muda di Bone saat ini membangun UMKM? Karena kalau Kak Eni lihat sekarang itu di Kabupaten Bone justru anak-anak muda seperantaran kalian yang justru sukses ya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.
1: Saya melihat sendiri, saya sangat bangga Kak, kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bone, karena dengan seperti itu kita bisa memperbaiki perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Bone sendiri, karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa bisa meningkatkan pendapatan di wilayah kita sendiri, sehingga kita bisa sedikit membantu pemerintah dalam menjalankan programnya untuk menuntaskan mungkin kemiskinan begitu. Untuk menuntaskan banyaknya pengangguran. Seperti itu Kak.
0: Jadi peluang usaha apa sih sebenarnya yang Dek Jusman lihat saat ini yang masih terbuka lebar untuk anak muda di Kabupaten Bone?
1: Kalau peluang usaha yang masih terbuka lebar di Kabupaten Bone itu yang berkaitan dengan makanan Kak. Karena kalau saya lihat orang Bone, kalau terkait makanan dia tidak perhitungan. Ya, selagi itu
0: royal ya, kalau suara perut ya.
1: Royal.
0: Iya. Nah, ini Dek Fitri, apa harapannya nanti ke depan, impian apa untuk usahanya Roti Bakar Rindu?
2: Impian saya untuk Roti Bakar Rindunya semoga bisa lebih besar lagi, lebih banyak dikenal lagi Kak, dan bisa bisa
1: bermanfaat
2: bagi orang-orang Kak.
0: Amin. Ya, ini pertanyaan terakhir deh Jusman.
1: Iya, Kak.
0: Apa pesannya untuk anak muda yang mungkin saat ini mereka ingin memulai membuka usaha tetapi masih takut untuk mencoba?
1: Untuk semua anak muda yang ada di Kabupaten Bone ataupun di luar Kabupaten Bone yang mungkin punya niatan untuk membuka usaha, cobalah untuk membuka dari hal-hal yang kecil dulu, untuk test market. Apalagi yang punya hobi, mungkin bisa salurkan hobinya sebagai peluang usaha, dikarenakan ketika kita punya hobi kemudian kita membuat itu sebagai usaha, pasti kita akan senang menjalaninya, enjoy gitu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Dek Fitri dan juga Dek Yusman. Alhamdulillah pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, kita telah sampai di penghujung dialog Sapa UMKM siang hari ini, dan semoga semakin banyak generasi muda yang berani berkarya dan membanggakan UMKM. Saya Eni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omono yang Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to...
4: Kami senang bisa memimpin.

0: berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kayahan Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 here and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan

0: harus percaya pada kemampuannya.
1: After such a roller coaster of emotions,
2: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim

0: atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skun, Tiga Naga, Riau Super Skun, sama Madina City, tiga besar-besar besar. Nah, U15 sudah selesai juga pemisahan grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 hari 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di sisi grup, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga

Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita pengetahuan. Masih agak capek dari jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong, masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia, di ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pemenuhan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak? Apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi hak-hak anak? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah transformasi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum memperkuat program makan bergizi gratis. Penguatan kelembagaan BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Apa saja perubahan yang dilakukan melalui transformasi BGN ini? Bagaimana langkah tersebut memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, nanti kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen. Nanti dengan topik mengenai kembali terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri. Fenomena PHK kembali menjadi perhatian di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga terhadap kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Berbagai pihak pun mendorong langkah-langkah yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi para pekerja terdampak. Bagaimana upaya melindungi kesejahteraan buruh di tengah gelombang PHK? Langkah apa yang perlu dihadirkan pemerintah agar dampaknya dapat diminimalkan? Nanti akan kita hadirkan dialognya bersama anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait kontroversi penunjukan 6 negara sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Keputusan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola maupun pengamat olahraga. Selain dinilai menjadi simbol kolaborasi lintas benua, format penyelenggaraan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek logistik, efisiensi hingga dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bagaimana melihat keputusan FIFA menunjuk 6 negara sebagai tuan rumah? Apa saja tantangan dan peluang dari format penyelenggaraan tersebut? Informasinya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Dengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kita mulai dari wilayah Gorontalo. UMKM, salah satu sektor unggulan di kota Gorontalo, terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Riawan.
3: Ya, baik. Peningat dan pemirsa RRI Net dimana Anda berada, Kota Gorontalo merupakan kota jasa dan perdagangan yang dimana untuk mendorong perekonomian masyarakat Kota Gorontalo ini salah satunya ditunjang dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Gorontalo, yaitu street food, di mana menampilkan berbagai macam jenis kuliner lokal masyarakat Gorontalo.
4: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat Kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
5: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
3: Bagus.
5: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
3: Artinya bisa ada usaha toh?
5: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Dan pertama lebih cepat, Pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih.
3: Oh.
5: Ada langganan. Buat ke depan makin maju nih UMKM di sini.
4: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo, Yos Rianto, menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik.

0: Yang menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal, salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Ya, pemirsa, demikian tadi suasana di dalam pelaksanaan program Street Food yang menampilkan UMKM dilaksanakan di pusat kota Gorontalo ini. Karena memang dari tadi kita lihat ada banyak berapa jenis kuliner yang ditampilkan, dan ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM untuk menongkrak atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari Gorontalo, Bergirawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dari geliat UMKM di Kota Gorontalo, kini saya ajak Anda untuk beralih ke potensi pertanian di wilayah Sumba Timur, di mana Sumba Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas anggur. Didukung oleh iklim tropis kering dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, kemudian curah hujan yang relatif rendah, serta kondisi tanah yang sesuai, wilayah ini menawarkan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman anggur. Seperti apa? Selengkapnya akan disampaikan oleh Cantika Anjali.

di Republik Indonesia. Hari ini dari tanah yang dikenal kering dan eksotis dari Kabupaten Sumba Timur, inilah wajah lain dari Sumba Timur. Hari ini kita tim RRI Sumba berada di Kebun Anggur PT SAS yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan tempat alam dan inovasi baru yang menghadirkan potensi tak terbayangkan ketika kita sampai di sini. Siapa sangka pendengar, di balik panasnya Sumba Timur saat ini ada manisnya masa depan.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai Humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Berkas.
0: Iya, perkenalkan nama diri, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kunjungannya dari RRI Republik Indonesia ya.
0: Iya.
1: Untuk ini saya perkenalkan nama saya Cornelis Kinju Tarona SP sebagai humas di PT SAS di tempat ini dan juga sebagai koordinator umum dalam hal penanganan tentang K3 dan keamanan terkait dengan hubungan kemasyarakatan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cornelis untuk waktunya. Bapak boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa bagaimana awal mula PT SAS ini terbangun di Sumba Timur dan mengapa memilih anggur untuk dibudidayakan? Silakan, Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu.
0: Oh, okay. Nah,
1: cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon.
0: Yeah.
1: Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain.
0: Yeah.
1: Ya khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada kesiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan dari pruning itu kita ambil stepnya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar.
0: Kalau panen Pak berapa kali 1 tahun?
1: Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja. Hmm. Tapi 1 kali dalam, kan kita bagi dalam per blok ini.
0: Ya.
1: Jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2. Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus.
0: Oh,
1: sepanjang okay. Tahun.
0: Sepanjang
1: itu.
0: Tahun ya.
1: Selama hujan tidak begitu rutin, musim kemarau-nya kita akan panen terus.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa, Pak? Silakan.
1: Ya, baik. Kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Karolin. Jenis Karolin, dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat, memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar, Kelurahan Watumbaka.
0: Okay.
1: Nah, untuk tenaga kerja, baik yang bersifat borongan, tenaga harian, ataupun tenaga tetap. Tenaga rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi.
0: Oke, nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah di supply keluar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu.
0: Okay.
1: Dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu kita belum sampaikan keluar, Pak, karena baru ini belum begitu banyak yang kita hasilkan.
0: Berarti kebun ini khusus anggur ya, Pak? Tidak ada buah lain?
1: Ada buah lain.
0: Okay.
1: Ya. Ada mangga, ada serikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita. Ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lain.
0: Oke. Tapi memang lebih banyaknya anggur ya.
1: Ya lebih banyak.
0: Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat kesini atau seperti apa? Mungkin agak diketahui oleh masyarakat Sumba.
1: Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu dari Pemda setempat, khususnya pada Dinas Pariwisata, menyampaikan usul saran terkait dengan karena mungkin mereka datang untuk survei lokasi melihat. Masuk kategori agrowisata. Nah di saat itu kami merespon ini sehingga kami membuka agrowisata tapi di saat pembukaannya itu ketika ada buah anggur, kalau pas lagi panen baru kami
0: baru boleh,
1: itu palingan kita buka 1 bulan maksimal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis. Semoga sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Cornelis dari Humas PT SAS. Saya Cantika Anjali, Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari segala bentuk perundungan ataupun bullying. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan usia dini, eksploitasi anak, hingga perundungan dan ancaman di ruang digital. Momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang dibentuk melalui kehidupan jutaan anak Indonesia saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mas ketengah, mas ketengah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Saatnya saya ajak Anda untuk melihat ya pesona budaya di Desa Ende, di mana keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Selengkapnya akan disampaikan oleh Agus Santosa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Palaran, Kota Samarinda memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra pertanian hortikultura ya di Kalimantan Timur ini. Selain potensinya sangat besar, dan kawasan Palaran ini juga sebagai pintu masuk ke ibu kota negara Nusantara. Tapi sangat jarang para petani milenial untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Padahal sektor ini memiliki peluang sangat besar, termasuk penyediaan untuk dapur gizi keluarga ya. Kita mencoba menemui salah satu dari petani milenial yang saat ini sudah beberapa tahun ini mengembangkan sektor hortikultura ini sebagai pendapatan pribadinya dan untuk menambah pendapatan untuk keluarga, dan dalam seharinya bisa menghasilkan berapa luas hamparan yang cukup besar dan tersedia. Kita ikuti bagaimana sebenarnya potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan Mas siapa nih Mas?
3: Mas Ramadan.
2: Mas Ramadan. Mas Ramadan, hari ini bisa diceritakan Mas Ramadan terkait dengan panen yang dilakukan hari ini.
3: Ini salah satu panen sudah ke-6 ya, ke-6 atau ke-8.
2: Ke-8 ya?
3: Iya.
2: Ini luasan hamparannya berapa Mas Ramadan?
3: Sekitar 1/4 hektar.
2: Oh, 1/4 hektar ya?
3: Iya.
2: Yang ditanam apa aja Mas Ramadan?
3: Kacang panjang dan buncis.
2: Oh, kacang panjang dan buncis ya?
3: Iya.
2: Kenapa kacang panjang dan buncis? Apakah potensinya cukup menjanjikan Mas Ramadan?
3: Iya, karena mudah ditanam, perawatannya mudah.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Untuk kacang dan buncis ini sekali tanam memerlukan modal berapa?
3: Modal sekitar 1 juta.
2: 1 juta ya?
3: Iya, untuk beli pupuk kandang.
2: Pupuk kandang?
3: Obat-obatan lainnya.
2: Obat-obatan. Untuk mendapatkan pupuk kandang mudah di sekitar Palaran Mas Ramadan?
3: Iya, ada. Di sini kan ada beberapa orang melihara ayam. Jadi bisa kita membeli di sini, ada juga.
2: Ada juga. Saudara pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Samarinda, bagi para petani di Palaran ini, pengembangan hortikultura masih memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau tahunan lainnya. Ikuti terus video potensi daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ya, mohon maaf mendengar, video yang tadi baru saja kami tampilkan adalah tentang potensi besar pertanian hortikultura di Kecamatan Palaran di Kota Samarinda, di mana petani milenial di kawasan tersebut sukses mengembangkan tanaman kacang panjang dan juga buncis yang menghasilkan pendapatan cepat. Kini kita beralih ke informasi dari wilayah Mataram ya. Keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Kita akan melihat ya bagaimana potensi keunikan dan juga tradisi di wilayah sana, untuk bagaimana ini tentu menjadi daya tarik ya bagi wisatawan ataupun masyarakat setempat karena posisinya sebagai salah satu desa penyangga di kawasan Kuta Mandalika. Kita akan simak selengkapnya bersama dengan reporter Agus Santosa setelah informasi berikut ini.
4: Masuk ke tengah, masuk ke tengah.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Ya, pendengar, pesona budaya di Desa Ende menjadi keunikan budaya dan juga tradisi di desa ini dan juga tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terlebih posisinya sebagai salah satu desa penyangga kawasan Kuta Mandalika. Lalu seperti apa kekayaan tradisi yang membuat Desa Ende begitu diminati oleh para pengunjung? Kita akan simak informasinya bersama dengan Agus Santosa.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Kali ini mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah tentang desa wisata Sasak Ende di Lombok Tengah. Simak berikut wawancara maupun footage dan closing. Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tepat di tepi jalur utama menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa ini merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang mempertahankan adat leluhur, rumah adat Baletani, dan tradisi lokal seperti tari presian. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sasak Ende di Lombok Tengah, Tantowi Surahman, adalah orang yang aktif mengelola Desa Ende dan menjelaskan budaya suku Sasak kepada wisatawan. Sebagai tokoh penggerak di desa ini, Tantowi juga diakui sebagai salah satu penggerak wisata lokal.
3: Kita nge-vlog tapi live, kita pakai Zoom Meet atau pakai Google Meet.
4: Pakai Google Meet?
3: Ya.
4: Kan COVID?
3: Iya, pas COVID.
4: Oh,
3: jadi kan ya. Karena kan orang pengen datang berkunjung tapi nggak bisa. Jadi win-win solusinya adalah kita pakai, mereka itu berlibur tapi menggunakan media sosial untuk dia kita menjelaskan di Google Meet-nya.
4: Gabung di Google Meet?
3: Iya.
4: Bang Tantowi menjelaskan.
3: Benar. Jadi nanti kita memang keliling, Pak. Keliling kayak tadi dah. Saya kayak lagi bawa tamu beneran.
4: Ya.
3: Tapi bedanya kan tidak langsung bertatap muka.
4: Iya, iya.
3: Tapi lewat digital.
4: Itu. Sama tadi.
2: Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jaraknya hanya sekitar 15 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok, Bizam, dan berada di jalur yang sama menuju Pantai Kuta, Mandalika. Jalanan sudah beraspal mulus dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun bus besar. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Desa Wisata Sasak Ende, Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Agus Santosa, Pro3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi seputar Desa Sasak Ende tadi menjadi penutup dalam video potensi daerah hari ini. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Sosial menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terkait perubahan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Karena lokasi awal yang diajukan memerlukan proses pematangan lahan berbiaya mahal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan harus segera dilengkapi, sehingga proses survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan. Sebelumnya, lahan itu merupakan hasil tukar guling antara pemerintah desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah melalui kesepakatan, perusahaan mengembalikan lahan kepada desa yang kemudian menyerahkannya kepada Pemkab Mamuju Tengah untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan tidak berubah dalam audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia. Penegasan itu disampaikan terkait langkah deportasi warga Palestina sekaligus buron Interpol Abdul Karim Raik Mikdad beberapa waktu lalu. Ia menilai kasus Abdul Karim merupakan perkara pidana individual yang berada dalam yurisdiksi negara lain, sehingga tidak boleh dikaitkan dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Beralih ke berita mancanegara. Iran menuding Amerika Serikat memanfaatkan program nuklir sebagai dalih untuk menimbulkan kehancuran di negara itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan serangan dan ancaman yang berulang kali dilakukan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran mencerminkan sikap permusuhan terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi negara tersebut. Baghaei menjelaskan serangan dan ancaman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran melanggar piagam PBB, hukum internasional, serta resolusi-resolusi terkait dari Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional sekaligus Konferensi Umum dan Dewan Keamanan PBB. Berita olahraga, klub BRI Super League Persib Bandung melepas penyerang muda Ferdiansyah karena kontraknya berakhir pada akhir musim 2025-2026. Keputusan diambil sebagai bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih luas bagi Ferdiansyah untuk terus berkembang dan memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari klub. Adit menjelaskan, sebagai klub yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan pemain muda, Persib Bandung memandang setiap fase perjalanan seseorang pemain sebagai bagian dari proses pengembangan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami keterkaitan penyitaan ambulans berlogo BPKH dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah, menyatakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal di Armenia masih menunggu penyelesaian proses hukum. Hal tersebut dilakukan karena kasus kematian korban saat ini masih ditangani aparat penegak hukum setempat. BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina Timur yang diperkirakan memengaruhi potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Dan mendengar tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kembali kami hadirkan Warta Nusantara Siang.

0: Nusantara.
1: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, Pemerhati Anak Rafilia Luhu mengajak masyarakat untuk melindungi hak dan masa depan anak. Laporannya bersama dengan Anugrah Pandey dari RRI Manado. Anugrah?
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, Pemerhati Anak Rafilia Luhu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Rafilia, setiap anak merupakan anugerah yang harus disayangi, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat. Ia menegaskan anak bukan hanya menjadi harapan bagi orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan harapan bagi bangsa.
3: Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka di hari ini. Menyayangi anak berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk mendengarkan mereka. Melindungi anak berarti memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
2: Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026, Rafilia mengajak masyarakat untuk tidak hanya memperingati satu hari dalam setahun, tetapi menjadikan setiap hari sebagai momentum untuk menyayangi anak, melindungi hak-haknya, serta membangun masa depan mereka. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua LSM Kada Demahe Mars Lempulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di Sangihe masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Informasi selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes. Jumel.
4: Baik, Safira dan pendengar Pro 3, Ketua LSM Kada Demahe Mars Lempulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Masih mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang dihadapi.
5: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdapat secara informatif. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan dari tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan pasif karena yang bersangkutan dalam tanda kutip pelaku yang orang berpengaruh, ya kan, mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal menanggap tabu atau begitu terangkat ke permukaan, selesaikan secara adat, diperlukan dengan terasa cara-cara seperti itu.
4: Maslim juga menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap. Padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama. Ia mengungkapkan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak, sedangkan pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat seperti ayah sambung, paman, kakek, maupun kerabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung unit pelaksanaan teknis daerah. Meski keterbatasan sumber daya manusia yang masih menjadi tantangan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Kepulauan Riau hari ini turut dihadiri oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda. Laporan selengkapnya bersama dengan Rizvan Badrian. Rizvan.
6: Nah, pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini saya berada di Tunggu Siri, Taman Gereja 16, Kota Majapinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana saat ini sudah berada Ibu Wakil Presiden Indonesia, Selvi Ananda, di belakang Bumi Raka, yang di mana pada hari Anak Nasional ini dipusatkan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, dan saat ini Tunggu Siri sedang mengunjungi sejumlah permainan-permainan tradisional yang ada di sini, dan baru saja Ibu Selvi mencoba permainan zona gasing, yang mana permainan gasing ini merupakan salah satu permainan tertua di Indonesia yang dimainkan sejak zaman kerajaan, bahkan ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Melayu di Kota Riau. dan juga tadi juga Ibu Selvi sempatlah bermain, mencoba permainan tembak peluru dengan bambu. Dan saat ini Ibu Selvi juga mencoba beberapa permainan lainnya seperti zona alat permainan edukatif, pengembangan berpikir komputasional. Dan dapat kami sampaikan bahwa antusias anak-anak hari ini cukup tinggi dengan kehadiran Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada momen ini juga dengan tema, mengangkat tema maksud saya Main Raya Antara yang dipusatkan di Taman Tugu Siri Gulindang 12 Kota Tanjung Pinang. Dan dapat kami sampaikan saat ini Ibu Selvi tengah bermain congklak bersama anak-anak didampingi dengan Ibu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ibu Dewi Kumbasari Ansar. Dan juga hadir di sini beberapa istri wakil menteri dan menteri, hampir sekitar 30 orang yang mencoba sejumlah permainan yang ada di sini untuk bermain bersama anak-anak sambil memperingati momen Hari Anak Nasional. Dari kedatangan Ibu Selvi tiba di Bandara Raja Haji Sabila tepatnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan menuju di sini hampir sekitar pukul 12. Nah, selanjutnya Ibu Selvi akan agendanya akan melanjutkan pada ke Pulau Penjengat dan ke Pantai Tumora. Nah, sekian laporan saya dari Kementerian Politik dan Semangat untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia, kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.

0: nontonan triwulan pertama di tahun 2026 kepada 7.400 keluarga penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ninda Alivia. Ninda.
1: Ya baik, Safira dan juga pendengar, pemerintah Kota Blitar pada pertengahan bulan Juli ini akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau rasrada non tunai untuk triwulan pertama di tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor selama beberapa bulan itu kini dilakukan melalui koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Sebanyak 7.401 keluarga yang menerima manfaat KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Berikut pernyataan dari PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono.
2: Jika dilakukan 3 bulan satu ini nanti terus-terusnya ini kemudian langsung dilanjutkan dengan 3 bulan. Tapi maka pembagiannya nanti tergantung dari jadwalnya yang dijadwalkan oleh KKMP.
1: Kemudian sementara itu salah seorang menerima bantuan bernama Mujilatun, 49 tahun warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya pada bantuan triwulan pertama umumnya itu sudah diterima pada Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Mujilatun tetap bersyukur masih menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 10 armada gabungan dikerahkan untuk menjinakkan kebakaran yang melanda sebuah bengkel di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cilacap. Informasi selengkapnya bersama dengan Reni Tania. Reni.
3: Ya, baik pendengar, ada sebanyak 10 armada pemadam kebakaran gabungan yang dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang membakar bengkel sepeda motor di Gemilang Lestari di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di pertigaan Jalan Uni, Kelurahan Tambak Kerja, Kecamatan Cilacap Selatan pada Rabu malam. 10 armada dengan sekitar 80 personel ini berasal dari Damkar Cilacap, Pos Damkar Kroya, SBI, Pelindo, Pertamina, PLTU, S2P, dan Polresta Cilacap. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika kebakaran diketahui pertama kali oleh pedagang kios sebelah. Pedagang di kios sebelah bengkel pada sekitar pukul 10 kurang 15 menit. Warga yang mengetahui adanya titik api langsung menghubungi Damkar Cilacap dengan quick response sekitar 2 menit. Awalnya Damkar hanya membawa 2 armada untuk memadamkan api. Namun setibanya di lokasi, api telah membesar dengan cepat, membakar bangunan bengkel yang berisi sejumlah sepeda motor serta peralatan servis. Karena lokasi bengkel yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk, Damkar Cilacap menambah kekuatan dengan mengerahkan total sekitar 10 armada pemadam gabungan termasuk water cannon dari Polresta Cilacap guna mencegah api merembet ke rumah-rumah warga di sekitar. Tim damkar juga sempat mengalami kesulitan masuk ke dalam bengkel karena pintu besi yang terkunci hingga akhirnya menurunkan tim dari Basarnas Cilacap untuk membantu membuka akses pintu masuk ke dalam bengkel sehingga petugas pemadam dapat menjangkau titik api dan mempercepat proses pemadaman. Dan sekitar hampir 2 jam petugas berhasil mengendalikan kobaran api dan dinyatakan padam pada sekitar pukul 23.30 malam. Berikut pernyataan dari Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo.
2: Bersama-sama dengan pemadam kebakaran yang lain kurang lebih 10, ya, kita menggunakan 10 karena memang dengan pertimbangan timan padat, ya, timan padat dan rapat, dan ini ada beberapa ancaman berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor, ya, di dalamnya ada banyak motor dan juga
3: Sementara itu untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dari Polresta Cilacap. Namun dugaan awal mengarah pada adanya konsleting listrik sebagai pemicu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut karena bengkel berada dalam kondisi tutup. Serta belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Namun ada sekitar 16 motor hangus terbakar sekaligus spare part atau onderdil sepeda motor yang ikut terbakar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara memperingati Hari Anak dengan melaksanakan simposium ilmiah tentang pediatrik kardiologi update dan juga pendidikan dokter berkelanjutan. Bergabung bersama kami, Raihan Putri dari RRI Medan. Putri. Raihan Putri, silakan laporannya. Raihan Putri, mungkin bisa lebih didekatkan lagi ya dengan sumber suara karena suaranya kurang terdengar jelas, kami terima di studio. Silakan.
4: Baik, pendengar.
0: Ya, silakan Raihan Putri.
4: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Sumatera Utara menggelar rangkaian pediatrik kardiologi update. Nah, yang bertema dari riset ke layanan klinis penataran komprehensif masalah jantung pada anak. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan dokter anak dari seluruh Indonesia. Namun ketua pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Fitrin Basarahyadi Yanuarto mengatakan permasalahan kardiologi anak di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya keterbatasan jumlah dokter, konsultan, jauhnya akses pelayanan, serta keterlambatan dalam diagnosis pengobatan, rujukan hingga tindakan operasi menjadi hambatan dalam penanganan penyakit jantung pada anak. Karena itu seminar ini saat ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kolaborasi jejaring dan kerja nyata antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia.
0: Raihan Putri, silakan lanjutkan saja laporannya.
4: Baik. Adapun untuk kegiatan ini sendiri, puncaknya akan dilakukan pada besok hari, yaitu di Danau Toba tempatnya di Samosir, di mana akan dilakukan pengecekan pada ratusan anak, yaitu pengecekan jantung. Ya, laporan langsung dari RRM dan Raihan Putri melaporkan.
0: Dari Medan kita ke Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera merenovasi gedung sekolah yang rusak. Informasi selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki. Rizky.
5: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Rozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Itu mereka sudah punya datanya. Dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa selesaikan tidak lagi timbul masalah sedemikian. Nah, tentu saja kan kerusakan-kerusakan ini juga berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Kalau saya pikir, kalau ditanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi dan revitalisasi sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas, maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal, mana yang harus segera, atau yang menjadi bisa dikerjakan di kemudian waktu gitu. Nah ini yang saya pikir perlu jadi perhatian. Risiko sudah men-screening semuanya, dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya, saya pikir seperti itu.
5: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambatnya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Bangunan sekolah itu ambruk secara bertahap saat diguyur hujan pada 27 November 2024 lalu. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah, kemudian atap genteng hancur, dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Tangerang mencatat 5 kecamatan di wilayahnya telah dilanda kekeringan dan juga kesulitan air bersih akibat musim kemarau ekstrim. Laporan disampaikan Saada Drain. Ain.
7: Terima kasih pendengar di saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 5 wilayah kecamatan di daerahnya mulai dilanda kekeringan seiring masuknya musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi pada Juli sampai dengan September 2026 mendatang. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan di 5 wilayah yang terdampak mengalami krisis kebutuhan air bersih sehingga beberapa desa atau kelurahan saat ini telah mengajukan bantuan pasokan air. Dan menurut Taufik, adapun kelima kecamatan yang dilanda krisis air bersih itu diantaranya seperti di Kecamatan Curug, Panongan, Legok, Jambe, dan juga Tiga Raksa, di mana wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau.
0: Ain. Ya, silakan lanjutkan laporannya. Insertnya tidak terlalu terdengar jelas.
7: Dari hasil kajian BPBD, berpotensi memang di wilayah Kabupaten Tangerang bisa terjadi bencana kebanjiran, bencana puting beliung, termasuk diantaranya adalah kekeringan. Kurang lebih sekitar 20-an kecamatan mengalami rawan kekeringan. Meski demikian, BPBD Kabupaten Tangerang kini telah melakukan gerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Upaya penanganan lebih lanjut juga dilakukan pencatatan secara rinci terhadap zona-zona rawan kekeringan sebagaimana dilakukan untuk menyiapkan bantuan atau suplai air bersih bisa dapat tepat sasaran sesuai dengan pengajuan kebutuhan dari masyarakat. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Yaman Inisiatif hari ini melaksanakan peluncuran program aksi pencegahan stunting atau si penting di Kemantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Laporan disampaikan oleh Dian Parwanto.
2: Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang cukup tinggi, jauh melampaui angka rata-rata stunting di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas mengatakan, saat ini angka stunting Kota Yogyakarta mencapai 8,4% dan ditargetkan bisa turun hingga angka minimal 5%. Sedangkan untuk Kelurahan Sorosutan berada di angka lebih dari 11%. Retna Ningtyas menekankan peran 495 kader menjadi bagian terpenting, termasuk kolaborasi dengan swasta dalam mendorong pencegahan dan pengentasan stunting ini.
3: Sebenarnya banyak sekali program yang sudah kita lakukan, baik itu penambahan PMT, pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui sudah kita anggarkan, baik itu dari DAIS, POK maupun anggaran dari APBD. Kemudian pendampingan-pendampingan kita punya 495 kader tim pendamping keluarga yang itu mendampingi door to door, mulai dari caten, kemudian ibu hamil, ibu menyusui sampai balita dan baduta. Harapannya memang semua bisa terdampingi dengan baik, belum lagi dengan kader posyandu yang ada di masing-masing wilayah.
2: Melalui komitmen mewujudkan pemahaman kolektif 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada pencegahan stunting, terutama di wilayah Sorosutan, PT Sari Husada Generasi Mahardika bersama Human Inisiatif meluncurkan program aksi pencegahan stunting si penting. Faktori Direktur PT Sari Husada, Lestiana Amirosalina, menegaskan target program yang dijalankan mulai hari ini hingga akhir tahun mendatang mampu menurunkan dan mencegah stunting baru di Kelurahan Sorosutan hingga 5%.
4: Bagi kami, setiap anak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik dan sehingga bisa tumbuh menjadi anak dan juga generasi penerus bangsa yang lebih baik.
2: Program Si Penting 2026 akan menjangkau 100 penerima manfaat yang terdiri dari kader posyandu, kader bina keluarga balita, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah 2 tahun. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Medan Sunggal melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa di SD Negeri 060922. Informasi selengkapnya bersama dengan Mutiara Hairunisa Lubis.
5: Puskesmas Medan Sunggal menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922. Dokter yang bertugas, Dr. Gigi Nur Ashfi Raihani, menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah dasar difokuskan pada pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan gigi untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan mulut anak. Ia mengatakan siswa yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke puskesmas dengan pendampingan orang tua agar mendapatkan perawatan.
6: Tadi kita lakukan pemeriksaan gigi, ada beberapa anak yang untuk gigi berlubang dan kalau kita bilang persistensi, bahwasannya gigi permanennya sudah tumbuh, tapi gigi susunya masih ada di situ. Itu kita anjurkan untuk melakukan perawatannya ke puskesmas. Jadi untuk tindak lanjutnya, anak-anak dibantu sama orang tuanya diantar ke puskesmas akan kita lakukan pencabutan gigi.
5: Sementara itu, Kepala SD Negeri 060922, Ermani Ida, mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan satu kali setiap tahun untuk seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia mengatakan hanya beberapa siswa yang memerlukan tindakan lanjut ke puskesmas karena mengalami masalah pada gigi.
7: Tadi pemeriksaan hari ini ada beberapa orang yang bermasalah di gigi susunya, maka dokternya mengharapkan pada pihak sekolah untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa besok harus anak yang masalah di gigi susunya itu untuk diperiksa kembali ke puskesmas.
5: Lebih lanjut, Ermanida mengatakan pelaksanaan CKG disesuaikan dengan kondisi dan jadwal belajar siswa. Ia mengatakan jika waktu memungkinkan, pemeriksaan seluruh siswa dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, jika terkendala pembagian jadwal belajar pada pagi dan siang, pelaksanaan pemeriksaan akan dilanjutkan hingga 2 hari agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang mengaku mengajukan laporan pengaduan masyarakat terkait PNBP penerimaan negara bukan pajak PT Toshida Indonesia kepada terdakwa Heri Susanto. Dalam pengurusan pengaduan laporan masyarakat, PT Toshida memberikan atensi sebesar 500 juta rupiah kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Isnen Suhanda. Suhanda?
0: Ya, penjaga dapat melaporkan saat ini sedang break sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Timah di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam sidang menghadirkan saksi yang merupakan konsultan dari PT Toshida Indonesia yaitu Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan bahwa ia bertemu dengan Heri Susanto untuk membicarakan laporan masyarakat PT Toshida yang berkaitan dengan pembayaran PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Lukman mengatakan pada saat itu PT Toshida mengaku tidak mampu untuk membayar PNBP sebesar 130 miliar rupiah dan meminta agar dibuatkan semacam laporan masyarakat yang menyatakan bahwa PNBP yang ditulis atau yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada saat itu maladministrasi. Berikut pernyataan saksi Lukman Pala Lanuang.
8: Apakah itu ada, apa ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
9: tidak ada atensi.
8: Apa, bagaimana ceritanya? Sudah ada yang bisa menerangkan.
9: Ya, atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an pak ya, 500 juta ya.
8: Bagaimana awalnya ceritanya sehingga itu atensi itu, kata-kata atensi itu muncul? Coba sudah jelaskan, terangkan.
9: Jadi pada bulan April tersebut beliau menghubungi kami, kemudian menyampaikan bahwa proses sedang akan dilanjutkan.
8: Ya.
9: Setelah itu beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
0: Terus apa? Dalam perkara ini terdakwa Heri Susanto didakwa telah menerima uang sebesar 4,8 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan juga rumah mewah di kawasan Jakarta Timur. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemiliknya dari total 36 barang bukti kendaraan curian yang berhasil diamankan dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Laporan disampaikan oleh Ridwan Maulana.
10: Jajaran Polres Pandeglang menyerahkan sejumlah kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kepada para pemilik sah di Mapolres Pandeglang, Kamis 23 Juli 2026. Tim unit reaksi cepat Satreskrim berhasil meringkus komplotan pencuri serta mengamankan total 36 unit kendaraan dari berbagai wilayah hukum Pandeglang. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi menyatakan, pihaknya berhasil mengungkapkan total 36 unit kendaraan curian dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Sejumlah 14 unit sepeda motor pun kini telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, sementara sisa kendaraan lainnya masih menunggu proses klaim dari warga.
11: Hampir dalam kurang dari satu bulan, Polres Pandeglang, WMC Satreskrim, berhasil mengungkap kurang lebih ada 36 kendaraan hasil pencurian. Di mana saat ini kita mengembalikan ada 8 dan sebelumnya lagi sudah ada pengembalikan ada 6 kendaraan. Jadi kurang lebih ada 14 sepeda motor sudah diambil pemiliknya dari total 36 hasil ungkap curian motor yang berada di wilayah hukum TKP berada di Kabupaten Pandeglang.
10: Polres Pandeglang menghimbau para pemilik kendaraan yang merasa kehilangan agar segera mendatangi Satreskrim dengan membawa dokumen kepemilikan resmi. Persyaratan utama pengambilan meliputi surat tanda motor kendaraan serta buku pemilik kendaraan bermotor guna memverifikasi nomor mesin yang dirahasiakan demi keamanan. Salah satu warga asal Kecamatan Cimanggu, Arif, mengaku sangat bersyukur dan bahagia setelah sepeda motor miliknya yang hilang sejak bulan Februari lalu akhirnya ditemukan. Ia mengaku sempat mengikhlaskan kehilangan sepeda motor tersebut karena peristiwa pencurian sudah berlangsung hampir 5 bulan lamanya.
12: Alhamdulillah, sangat bahagia ya. Bahwasannya motor saya udah kembali lagi gitu ya, dari bulan Februari gitu. Ya, saya pikir motor saya nggak bisa balik lagi gitu kan. Tapi ternyata ya motor saya bisa kembali lagi dan ditemukan oleh tim reserse Polres Pandeglang.
10: Kendaraan roda 2 tersebut memiliki peran vital bagi Arif untuk menunjang mobilitas harian serta memenuhi kebutuhan aktivitas keluarga di rumah. Penemuan kembali sepeda motor ini dikatakannya memupus keraguannya terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindakan kejahatan pencurian. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemda Kabupaten Garut akan meningkatkan dan memperkuat kolaborasi antar lintas sektor sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Informasinya disampaikan oleh Irwan Rudiawan.
13: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
14: Itu maka wajar sekali kalau kita menjual sosial ekonomi. Cuma masyarakat ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus. Ya, nah.
13: Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.

0: sudah tentang standar nasional sumber daya manusia kementerian sosial nomor 5 peraturan daerah kabupaten Garut nomor.
1: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.640.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.635.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: BPS Provinsi Jambi menyebut tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi yang sebelumnya 7.38% turun menjadi 7.08%. Laporan disampaikan Yoga Wijanarko.
3: Kondisi ketenagakerjaan di Kota Jambi menunjukkan tren perbaikan, meski tantangan dalam menyediakan lapangan kerja masih cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Jambi tercatat sebesar 7.08% atau sekitar 23.140 orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang berada pada angka 7.38%. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 735 orang pengangguran. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisilia Nurteta, mengatakan, meski angka pengangguran menurun, persaingan mendapatkan pekerjaan masih cukup tinggi. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Salah satu tantangan utama saat ini menurutnya adalah belum seimbangnya jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga, ia menjelaskan bahwa pengangguran terbanyak untuk saat ini masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK.
4: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah. Pendidikannya di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
3: Selain itu, menurut salah satu masyarakat, Ana mengatakan penurunan angka pengangguran merupakan kabar baik. Namun, ia berharap kesempatan kerja yang tersedia juga sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan para pencari kerja.
5: Kalau memang angka pengangguran sudah menurun, itu tentunya jadi kabar yang baik ya. Jadi semoga kedepannya semakin banyak perusahaan yang buka lowongan kerja untuk masyarakat Jambi, karena kan sekarang cari kerja itu susah.
3: Ia juga berharap pemerintah terus membuka lowongan kerja baru agar pengangguran dapat terus ditekan dan pengangguran di Kota Jambi dapat ditekan secara maksimal. Dari Jambi, Yoga Jenarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan di sejumlah provinsi Gorontalo menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Desriansyah Mahmud.
6: Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah mengakui tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, meski berbagai upaya pemeliharaan terus dilakukan agar ruas-ruas jalan tetap dapat melayani mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Medi Novita Silangen, mengatakan kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di kisaran 50% dari total panjang jalan sekitar 233 km. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah Kota Gorontalo menjadikan perbaikan jalan sebagai program prioritas melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin.
7: Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi GA, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin.
6: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwatu Risdianto Mokodompit mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya mengalami penurunan lebih signifikan. Dari total sekitar 878 km jalan kabupaten, tingkat kemantapan turun dari 34% pada tahun 2024 menjadi 31% pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi terbatasnya alokasi anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan penanganan melalui pemeliharaan rutin dan berkala.
8: Di sini memang terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAU itu memang terbatas.
6: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap sehingga masih mampu menopang aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada peringatan Hari Anak Nasional, kasus stunting di Kudus dilaporkan menurun dari semula 15% menjadi 3,7%. Informasinya disampaikan oleh Heri Sulis Tiarso.
9: Rencana kerja IBI adalah penurunan stunting.
10: Saudara, sejak beberapa tahun lalu persentase angka stunting di Kudus mencapai 15%. Pemkab Kudus melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka persentase stunting, yakni dalam melakukan pendampingan. Guna melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Samani, melakukan kunjungan ke rumah anak stunting. Menurut Endah, di desa Jati Wetan, terdapat 6 anak yang mengalami stunting. Namun secara umum, kondisi anak stunting sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini setelah Pemkab Kudus bersama IBI, Dinas Sosial, Dinas PMD, Rumah Sakit Martirahayu, dan Puskesmas melakukan pendampingan. Endah berharap angka stunting di Kudus dapat zero kasus.
11: Harus target 3 bulan, selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak, dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bedah Martirahayu untuk dari IBI juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan.
10: Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kudus, Garini mengatakan, untuk IBI dalam hal ini memberikan edukasi kepada para ibu hamil, dan tugas lainnya adalah melakukan pengecekan terhadap lingkar kepala, lingkar lengan, dan berat badan kepada anak-anak stunting. Garini bersyukur karena persentase angka kasus stunting di Kudus saat ini hanya 3,7%. IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun. Penyebab anak mengalami stunting salah satunya adalah kondisi ibu hamil yang kurang baik. Ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, maka kemungkinan anak yang dikandung mengalami stunting.
9: Kemudian kami melaksanakan juga kolaborasi dengan tim-tim yang lain, utamanya dengan pemerintah Kabupaten Kudus, karena merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kudus bahwa kami sangat mendukung program ini dengan cara kami juga memberikan pelayanan edukasi kepada balita stunting.
10: Anak adalah aset bangsa dan negara. Bila mana anak sebagai generasi penerus tidak sehat, maka bangsa itu ke depan akan hancur. Di Hari Anak Nasional ini, langkah nyata harus diterapkan oleh Pemkab Kudus untuk menjadikan Kudus Zero Stunting. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian akan informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 1,51% pada sesi 1 perdagangan hari ini. Informasinya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
12: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan pada hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.430,15 atau naik 95,67 poin, setara dengan 1,51%. Analis memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan level support berada pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Sementara level resistensinya di diperkirakan di rentang 6.380 hingga 6.480. Analis juga menilai apabila IHSG mampu bertahan di atas level 6.300 hingga 6.330, maka peluang penguatan dalam jangka menengah masih terbuka. Namun jika kembali turun di bawah level tersebut, indeks berpotensi mengalami proyeksi koreksi. Di sisi eksternal, paku pasar masih mencermati lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah, sehingga mempengaruhi pergerakan bursa saham global. Kenaikan harga minyak ini memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang berpotensi mendorong Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75, yang mana keputusan ini dinilai berada di luar perkiraan sebagian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Jelang aturan penutupan TPA Antang dari sampah organik dan non-organik RT/RW di Makassar, masif sosialisasi dan kampanye pemilihan sampah. Kepolisian periksa pihak terkait kasus kapal tenggelam. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Jelang aturan penutupan TPA Antang dari sampah organik dan non-organik, RT/RW di Makassar masif sosialisasi dan kampanye pemilihan sampah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Menjelang pemberlakuan aturan pengelolaan sampah yang akan diterapkan mulai 1 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Makassar, warga RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi terus didorong untuk membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi Nur Rahmat mengatakan pihaknya telah lebih dulu melakukan edukasi kepada warga sebagai bentuk persiapan menghadapi aturan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Namun ia tidak menampik tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan warga yang masih menggabungkan semua jenis sampah di satu wadah.
3: Alhamdulillah, respon warga cukup baik dan sudah mulai menerapkan pemilahan sampah. Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar Helmi Budiman mengimbau agar masyarakat mulai memilah sampah dari rumah dan kebijakan ini akan terus dikampanyekan dan menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar.
4: Tentu pemerintah Kota Makassar ini berharap masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber atau sejak dari rumah. Baik itu mungkin rumah tangga, hotel, restoran dan kafe, serta pusat-pusat perbelanjaan ataupun juga kawasan-kawasan ini mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya mengelola sampah sejak dari awal.
2: Adapun per 1 Agustus 2026, tempat pembuangan akhir atau TPA Antang tidak lagi menerima sampah organik dan non-organik, melainkan hanya menampung sampah residu seperti popok, kapas, tisu, pembalut, dan kemasan makanan berlapis.
1: Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan, Pertamina Patraniaga Sulawesi antisipasi antrean, perkata subsidi tepat sasaran. Informasinya bersama Khairuddin Berahim.
5: PT Pertamina Patraniaga Region Sulawesi menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah kepadatan antrian di SPBU sekaligus memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sasaran. Langkah yang diambil meliputi penambahan stok secara situasional, percepatan jadwal distribusi dari terminal hingga optimalisasi jam operasional layanan. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Sulawesi, Lilik Herdianto, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi erat dengan pengelola SPBU serta Hiswana Bigas guna menjaga kelancaran pasokan. Jika terjadi antrian, pihaknya segera tambah pasokan, percepat pengiriman, dan buka layanan lebih awal agar pelayanan tetap maksimal, ujar Lilik kepada awak media kemarin. Dikatakan, selain kelancaran di

0: LPG di seluruh wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi atau di bold ya, bahwa Pertamina Patraniaga ini kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
1: Pertamina terus berkomitmen menjaga ketersediaan BBM aman, lancar, dan penyalurannya sesuai aturan yang berlaku.
2: Perumda Air Minum Tirta Jenek Berang antisipasi 3 wilayah terancam kekurangan air bersih. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
3: Ancaman fenomena El Nino, suhu panas di atas rata-rata normal yang mengakibatkan perubahan pola cuaca dan membuat musim kemarau lebih panjang. Kondisi ini berdampak salah satunya ancaman krisis kekeringan. Hal tersebut akan membuat pasokan krisis air baku hingga resiko kebakaran, di mana ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum Tirta Jene Berang, Perumda AMTJ Kabupaten Goa. Meski pihak Perumda menilai kondisi El Nino saat ini masih dalam batas wajar, namun diakui bisa menjadi ancaman bila kondisinya terus meningkat. Saat dihubungi RRI, PLT Dirut Perumda Air Tirta Jene Berang Goa, Irianto Rasak SEMM mengatakan, khusus Kabupaten Goa masih aman terkendali. Meskipun telah memasuki El Nino, namun pihaknya terus melakukan pemantauan rutin kondisi cuaca khususnya di perbatasan Goa, Takalar, Sungai Palekko guna memastikan suplai air baku aman sebagai sumber air bersih. Karena tiga wilayah Selatan, Bontonompo, Limbung, dan Bajeng merupakan wilayah yang akan kesulitan sumber air baku.
4: Saya kira Bontonompo dan Limbung atau Bajeng. Karena begini, itu yang pengalaman kita kemarin-kemarin, beberapa tahun kemarin memang ini yang sangat berdampak. Kalau seperti wilayah dalam kota dan sekitarnya itu masih bisa terantisipasi dengan, saya kira, dengan sumber air baku bili-bili yang cukup bagus. Itu bisa kita manfaatkan sehingga betul-betul dapat mengantisipasi di saat-saat musim kemarau. Ini terbukti beberapa tahun kemarin kita bisa melalui El Nino itu dengan baik.
3: Irianto menambahkan persoalan El Nino ini tidak terlalu terdampak signifikan di Kabupaten Goa. Apapun kendalanya, hambatan pihaknya akan bertanggung jawab penuh menjaga produksi air agar sehat untuk dikonsumsi. Ditambahkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ia akan komitmen dan tetap konsisten menjaga kualitas air. Selain itu, Irianto juga berharap musim kemarau ini tidak panjang, sehingga kondisi air baku juga stabil dari gangguan kekeringan, masyarakat khususnya para petani tetap akan beraktivitas. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Perintah Presiden, tiga kampung nelayan merah putih dibangun di Maros. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun tiga kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. Tiga lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan merah putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
6: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
5: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan merah putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
7: Untuk mengawal lagi proses
5: kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut dari Kabupaten.

0: Damaras Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protega, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone menilai perhatian khusus dari keluarga dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi anak. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
2: Hari Anak Nasional diperingati tepatnya hari ini, di mana sebagai bentuk apresiasi terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, sehingga Hari Anak Nasional tak lain untuk menghormati dan mengapresiasi hak-hak yang perlu didapatkan terhadap anak. Penggiat Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, Martina Majid, mengatakan anak merupakan penerus bangsa sehingga patut mendapatkan perhatian khusus dengan kualitas pertumbuhan perkembangan anak hingga mendapatkan generasi lebih baik. Dikatakan untuk lebih leluasa diberikan ruang dan akses guna berpartisipasi hingga memperoleh hak-hak dasar anak. Selain itu, bebas menentukan pilihan namun tetap dalam pengawasan keluarga.
3: Di Indonesia, ibu mengucapkan selamat bagi anak-anak dan utamanya bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Bone. Terus maju dan terus mengeluarkan aspirasinya. Jadilah anak yang terbaik untuk menuju Indonesia yang layak anak. Nah, marilah kita masing-masing memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan juga memberikan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan dan berilah kesempatan anak-anak untuk memperoleh haknya.
2: Martina menambahkan agar terus memberikan perhatian terhadap anak sehingga perlu mengalokasikan waktu, kesempatan, pikiran, perasaan dan tindakan nyata untuk memberikan pendidikan kognitif, budi pekerti, spiritual kepada anak sebagai bekal di masa depan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Baik pendengar dan juga pemirsa, informasi selanjutnya Bupati Sidrap Syahrudin Alrif luncurkan panen raya mekanisme pertanian. Informasinya kita ikuti bersama Khairudin Berahim.
4: Bupati Sidenden Rapang Syahrudin Alrif memimpin langsung panen raya indeks pertanaman 300 di Desa Bilariasi, Kecamatan Pituriasi. Belum lama ini sebanyak 30 unit mesin panen dikerahkan serentak ke lahan seluas sekitar 50 hektar. Kegiatan ini menjadi bukti nyata penerapan mekanisasi pertanian skala luas guna mengukuhkan posisi Sidrap sebagai lumbung pangan nasional. Hasil ubinan mencatat produktivitas mencapai 8 hingga 10 ton gabah per hektar. Bupati Syahrudin menegaskan pertanian harus maju, mandiri, dan modern. Dikatakannya pihaknya ingin petani Sidrap menjadi petani maju, mandiri, dan modern. Bertani tidak lagi hanya andalkan tenaga, tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau petani maju, hasil panen meningkat, pendapatan dan kesejahteraan pun naik. Olehnya itu, kata Bupati, bahwa pemerintah berjanji terus memberikan dukungan berkelanjutan, mulai dari benih unggul, pupuk, perbaikan irigasi, hingga bantuan alat mesin pertanian.
5: Alhamdulillah, hamparan sawah ini berhasil dengan produksi hasil ubinan statistik 8 sampai 10,2 ton per hektar. Dan alhamdulillah dulu bulan 3 awal saya datang ke sini panen lalu memberi motivasi ke Pak Desa, Pak Camat dan kelompok tani untuk persiapan IP300. Lalu tanam bulan 3 dan sekarang bulan 7 panen. Panen dan nanti untuk bulan awal bulan 8 untuk persiapan pengolahan tanah dan menanam lagi di bulan 8 dan insya Allah akan panen di bulan November.
4: Bupati Sidrap Syahrudin Alrif pun menegaskan, jangan ada lahan terlantar, semua harus produktif, tanam dan panen tepat waktu, agar target produksi tercapai dan manfaatnya dirasakan langsung petani. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran pejabat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat setempat. Demikian, Khairudin Burahim melaporkan.
1: Kepolisian periksa pihak terkait kasus kapal tenggelam, dilaporkan Sarifuddin.
6: Peristiwa kecelakaan laut kapal motor KM Nurul Salsah sedang dalam penyelidikan dugaan pelanggaran pelayaran. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan bahwa insiden tenggelamnya KM Nurul Salsah terjadi pada 15 Juli 2026 di perairan Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal tersebut berlayar dari Pulau Jampea menuju Benteng Selayar namun mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk. Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan jumlah penumpang yang tercatat oleh Basarnas sebanyak 76 orang. Sementara dalam manifest kapal tercatat sebanyak 45 orang. dalam pencarian korban sejak terjadinya KM Nurul Salsah mengalami insiden di tengah laut. Tim SAR telah menemukan sebanyak 59 orang dengan rincian 1 orang nahkoda selamat, 7 orang ABK selamat, serta 50 orang penumpang selamat. Sementara 1 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia akibat sakit jantung. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 17 orang yang dinyatakan hilang. Kombes Pol Dedi Supranoto mengatakan, penyelidikan kasus kecelakaan laut KM Nurul Salsah, Polres Kepulauan Selayar, telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi, masing-masing dari nahkoda, ABK, agen perkapalan, serta pihak sah bandar dalam penyelidikan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsah di Kepulauan Selayar.
7: Sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi, ya, dari adan dari nahkoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan. Yang kita ketahui dari manifest kan ada 45, kemudian ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76.
6: Sementara pengamat transportasi Dr. Luki Charoles menyatakan regulasi transportasi laut nasional sudah sangat bagus, namun masih sering tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya yang seharusnya kapal penumpang sesuai semua data-data yang ada harus sesuai data manifest dan data penumpang sebagaimana identitas penumpang didaftarkan dalam pelayaran agar tidak menyalahi aturan pelayaran.
8: Manifest penumpang kan harusnya itu jumlah penumpang yang naik itu adalah jumlah penumpang yang tercatat sama dan juga mempunyai karcis atau tiket kalau di kapal penumpang, ya, sehingga data-data itu nanti ketika tidak diminta-minta data-data itu ada dan sesuai dengan data yang orang yang beli tiket yang naik sesuai dengan KTP atau identitasnya seperti itu.
6: Proses penyelidikan dilakukan kepolisian terhadap kecelakaan laut KM Nurul Salsah. Kombes Pol Dedi Supranoto mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dalam penerapan pasal 474 ayat 1 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, juga pasal 551 KUHP terkait dugaan pemalsuan dokumen manifest dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun, serta pasal 20 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana. Kombes Pol Dedi Supranoto mengatakan, Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga korban sebanyak 15 sampel, sementara 2 sampel lainnya masih dalam proses pengambilan untuk mendukung proses identifikasi korban secara ilmiah.
1: Personil Samapta Polrestabes Makassar menciduk geng motor bersenjata tajam, kembali dilaporkan Sarifuddin.
6: Komplotan geng motor yang kerap meresahkan warga Kota Makassar menjadi perhatian Satuan Samapta Polrestabes Makassar dengan menurunkan tim patroli melakukan pemantauan wilayah di malam hari. Saat melakukan patroli di Jalan Andi Pangeran Patrani, tim patroli Satuan Samapta Polrestabes Makassar menangkap 3 orang yang sedang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm. Kepala Satuan Samapta Polrestabes Makassar Kompol Joko Pamungkas mengungkapkan personil tim patroli Samapta Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pemuda mengendarai sepeda motor yang diduga adalah anggota geng motor karena mencurigakan. Ketiganya mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan. Kemudian personil tim patroli mengejar dan berhasil menangkapnya. Ketiga anggota komplotan geng motor yang diamankan dicurigai hendak membuat onar karena salah satunya membuang senjata tajam jenis parang saat dikejar aparat dan berhasil memberhentikan. Ketiga orang terduga anggota komplotan geng motor yang kedapatan membawa senjata tajam diserahkan ke unit Jatanras Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif.
9: Berpapasan dengan beberapa kelompok motor yang mendahului di depan kita. Selanjutnya kita melakukan pengejaran karena mencurigakan mereka tidak membawa helm dan ternyata kita mengejar satu kendaraan dan tidak mau berhenti dalam pengejaran. Dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan anggota ngambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
6: Menurut Kompol Joko Pamungkas, ketiga pemuda yang diamankan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan dalam kondisi pengaruh minuman keras. Setelah berpesta minuman keras jenis balo, mereka ketiganya berboncengan sambil membawa senjata tajam jenis parang. Dari hasil keterangan, ketiga pemuda tersebut merupakan warga asal Kabupaten Goa. Ketiganya didalami polisi atas kepemilikan senjata tajam dan dugaan kejahatan lainnya.
1: Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Lapawawi Karen Sigiri Kabupaten Bone, di mana melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus lalu lintas agar antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, selain mengurai kepadatan, ia juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan. Dikatakan, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sasram, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan sekaligus mencegah antrian di SPBU yang dapat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di kawasan tersebut. Lanjut Sasram, kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tetap kondusif meski terjadi peningkatan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, mengimbau para pengendara agar tetap tertib dan jangan menyerobot antrian karena hal itu dapat memperparah kemacetan bahkan memicu konflik di lapangan.
10: Kami melakukan pengamanan mengatur arus lalu lintas agar antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain mengurai kepadatan, pihak kami juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan dan kecelakaan. Pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2: Ditambahkan, Polres Bone berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban selama mengantri BBM dapat membantu memperlancar arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan sinergi antara petugas dan masyarakat, potensi kemacetan di sekitar SPBU diharapkan dapat diminimalkan sehingga aktivitas warga tetap berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: Koni Makassar pastikan 80% dana hibah dari Pemkot Makassar dialokasikan untuk cabang olahraga. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar memastikan sebesar 80% dana hibah yang diterima dari pemerintah Kota Makassar akan dialokasikan untuk mendukung program pembinaan cabang olahraga. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Beni Badaru, saat diwawancarai pada Kamis pagi tadi. Ia menyampaikan kebijakan tersebut merupakan komitmen KONI Makassar dalam memastikan sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet dan cabang olahraga. Beni menjelaskan, penyaluran anggaran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama berupa bantuan organisasi bagi masing-masing cabang olahraga sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Selanjutnya, KONI Makassar juga akan menyalurkan dukungan untuk program training center atau TC Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga.
12: Yang sementara ini sudah pencairan anggaran di dana organisasi cabang olahraga masing-masing sesuai dengan proposal cabur yang telah masuk, dan berikutnya ada anggaran yang berupa DC mandiri itu akan dialokasikan kepada semua cabur bagi cabur yang melaksanakan TC-nya yang nanti akan dimonitoring dan evaluasi oleh pengurus KONI itu sendiri. Selanjutnya bantuan organisasi sudah, bantuan TC mandiri, bantuan sarana-prasarana sesuai dengan proposal yang masuk ke KONI Makassar itu nanti akan dibahas di tim rasionalisasi proposal cabur.
11: Menanggapi rencana penyaluran dukungan tersebut, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, menilai KONI Makassar telah menyusun tahapan penyaluran bantuan dengan jelas. Menurutnya, cabang olahraga kini tinggal menunggu realisasi setiap tahap agar program pembinaan dan persiapan menuju PORPOV dapat berjalan sesuai rencana.
13: dari sisi Koni sendiri, kita tahu sudah ada perencanaan yang dibuat, tinggal bagaimana kita menunggu tahapan itu sehingga persiapan prapol-prop kita ini, dukungan dari Koninya ini sudah bisa kita rasakan dalam fasenya. Karena kan ini sudah tahapannya itu kalau nggak salah 2-3 tahap itu kan, maksudnya bantuannya secara progres dari masing-masing cabur melakukan persiapannya itu Koni akan bantu.
11: Beni Badaro juga menambahkan, Koni Makassar juga akan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana serta dukungan pelaksanaan perkuap sesuai proposal yang diajukan masing-masing cabang olahraga. Ia mengimbau seluruh cabang dapat segera melengkapi dan menyampaikan proposal kebutuhannya agar penyerapan anggaran dapat segera direalisasikan dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Koni Maros targetkan dua besar porprov Sulawesi Selatan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Maros menargetkan mampu menembus posisi dua besar pada Pekan Olahraga Provinsi Proprov Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Target tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus KONI Maros periode terbaru di Green Hall Waterbull Maros kemarin sore. Ketua KONI Maros, Khairul Sahab, mengatakan pihaknya menyiapkan tiga program prioritas, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan prestasi atlet. Menghadapi Porprov, Koni Maros akan menggelar training center TC Mandiri. Para atlet juga akan mengikuti berbagai kejuaraan mulai program tryout dan try-in untuk menambah pengalaman sekaligus memperkuat mental bertanding. Koni Maros menargetkan meraih 44 medali emas sesuai dengan capaian pada ajang Praprov. Dengan target tersebut, Maros optimis mampu bersaing memperebutkan posisi dua besar di Sulsel. Dari sisi anggaran, Koni Maros mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 3,05 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 300 juta rupiah dibandingkan Perprov 2022 yang mencapai 2,75 miliar rupiah.
14: Kalau ditanya bisa, saya tadi menyampaikan di sambutan bahwa terakhir peringkat 2 itu meraih 30 medali emas. Ini berdasarkan data bahwa di Praporprov kita mendapatkan 44 medali emas, sekaligus targetnya kita adalah 44 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi. Nah kalau itu tercapai, kalau misalnya paling terburuknya turun 10 medali emas, berarti kita masih mendapatkan 34. Nah saya kira itu bisa peringkat 2.
0: Sementara itu Ketua KONI Sulawesi Selatan Darmawansa Muin menilai persiapan KONI Maros cukup baik dan siap menghadapi Praporprov. Ia bahkan menilai Maros tidak hanya berpeluang masuk tiga besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bersaing meraih posisi juara satu atau dua.
15: Nasional dan internasional, ia juga berasal dari hasil didikan, hasil apa namanya penggalangan hasil daripada Maros, daripada KONI Maros. Ini yang sangat kita harapkan.
0: Dengan persiapan tersebut, KONI Maros optimis mampu membawa peluang prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat Sulawesi Selatan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store serta disiarkan langsung di TVRI Sulawesi Selatan.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar.
2: Selamat siang.
1: Saya mau bersendawa dulu nih. Masya Allah, ya. Siang-siang cakep. Oh. Emang Adi cakep. Kenapa ya?
2: Ini nih Kak, mic-nya ini agak longgar.
1: Kok mic-nya bergoyang dia? Iya.
2: Oke, diganti.
1: Aku enggak tahu itu tombolnya yang mana. Kamu asal ganti aja deh. Coba suaranya. Yang tadi, yang kamu ganti coba.
2: Halo.
1: Oke, ada apa hari ini?
2: Ada topik menarik nih, Kak.
1: Ah, topik mulu. Iya. Yang lain dulu dibahas.
2: Oke, jadi hari ini itu berhubung hari yang sangat spesial karena ini hari.
1: Kenapa? Karena saya SIKO.
2: Betul.
1: Karena saya udah sarjana.
2: Selamat Kak Rizna.
1: Terima kasih. Sengaja memang saya memancing supaya di notice. Terima kasih. Oke, topiknya apa?
2: Topiknya itu kalau jadi anak kecil lagi mau ngapain aja. Jadi topiknya ini mau mengajak para pendengar untuk bernostalgia sejenak.
1: Kebetulan hari ini, bukan kebetulan sih, karena hari ini diperingati sebagai
2: Hari Anak Nasional.
1: Kita masih anak-anak
2: nih. Iya, anak-anak yang
1: anak-anak bajang. Anak-anak udah gede ini. Kalau hijrah anak-anak. Iya, ampun, benar. Benar anak imut katanya.
2: Anak imut.
1: Imut. Ngomong.
2: Oke.
1: Kenapa harus selalu nostalgia sih? Jawab. Kenapa harus nostalgia? Kenapa selalu kita diajak untuk mengulang, mengingat yang lalu-lalu?
2: Supaya mengenang momen-momen bersama teman, momen waktu kecil atau momen-momen keluarga bersama keluarga. Iya. Kalau Kak Rizna,
1: apa?
2: Misalnya Kak Rizna ini punya satu hari saja,
1: okay.
2: Misalnya kembali ke masa kecil, Kak Rizna ini mau ngapain aja, mau sama siapa dan mau melakukan apa?
1: Wah, ini menarik. Kita diajak untuk apa? Berangan-angan. Oke. Kalau saya satu hari kembali ke masa kecil, yang ingin saya lakukan itu adalah tetap di keluarga saya, tapi ke Disneyland.
2: Wah,
1: ke Disneyland. Saya ke Jepang. Tahu apa? Jadi orang have.
2: Wah,
1: orang punya.
2: Benar.
1: Ya, sekarang punya.
2: Punya.
1: Setingkat Raffi Ahmad. Nyebut orang. Itu pokoknya ya. Kemanapun bebas. Sama keluarga, jalan-jalan, liburan, sekolah juga diantar. Dulu diantar sih, tapi pengennya diantarnya pakai Pajero.
2: Impian aku juga sih, Kak.
1: Pakai leopard, pakai Alphard. Kok leopard? Pakai Alphard, pakai supir.
2: Pakai supir.
1: Bibi nemenin. Bibi nganter sampai dalam.
2: Pakai pengawal juga.
1: Pakai pengawal. Anak apa ya saya? Anak direksi ya. Jahat. Masa dikata. Kalau kamu mau apa?
2: Kalau Ade mau kembali nikmati jajanan. Jajanan-jajanan masa kecil.
1: Emangnya kenapa masa kecil?
2: Kurang jajan.
1: Oh, lebih ke hidup sehat.
2: Iya, betul Kak.
1: Jangan. Minuman ini terlalu banyak.
2: Betul.
1: Enggak dijual sama tantenya.
2: Jangan minum ini. Ini enggak boleh. Enggak dijual sama tantenya.
1: Pahit. Iya kan.
2: Betul, Kak.
1: Oke. Okay. Udah nih ada banyak yang menderingkan telepon kami. Okay. Kita terima dulu ada siapa gerangan di sana kira-kira. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Suara kita nih.
2: Oh,
1: halo.
3: Ini minta boleh. Jadi jual sama tantenya.
2: Loh,
3: betul. Nah, okay. Jadi ada banyak yang
2: halo.
3: Kami, kita terima dulu.
1: Gak ada yang menjawab. Kita mendengarkan suara kita sendiri yang tidak seberapa itu. Oke, kita coba menerima telepon dari WhatsApp. Tolong ini yang mendokumentasikan kenapa ya deket banget perasaan. Oke, bisa menghubungi melalui telepon WhatsApp kami ya.
2: Betul.
1: Oh, ada Nur. Siapa ini yang menelpon? Halo. Oh, terputus. Oh, tidak terputus. Oh, dimatikan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Di 0821-333-9440. Mana ini? Kok belum ada yang bergabung? Halo. Ada apakah gerangan? Tidak ada juga yang berdiri di telepon studio kita. Halo. Okay.
2: Halo.
1: Jadi hari ini ada lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, Nada Kasih dari Rio Febrian. Ah, langsung ada Pak Ahmad Yani. Halo.
2: Ahmad Yani.
1: Loh, terputus lagi. Apa ini?
2: Iya.
1: Oh, enggak, benar. Saya yang salah. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum,
4: Pak. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
4: Dari Sopeng.
1: Iya, yeah, dari Sopeng, 100% Sopeng. Indonesia.
4: Ekspresikan Indonesia.
1: Ekspresikan.
4: Ekspresikan karya membanggakan Indonesia.
1: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sopeng masih dengan cuaca panas atau hujan ini?
4: Enggak, cerah.
1: Cerah ya?
4: Lagi cerah sekarang.
1: Oh, gitu.
4: Iya.
1: Langsung aja ditanggapi topiknya nih, Pak Ahmadnya nih.
2: Topiknya?
4: Iya.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad Yani, kalau Pak Ahmad Yani ini kalau jadi anak kecil lagi, Pak Ahmad Yani mau ngapain aja?
1: Nah, kalau kita kembali ke masa kecil.
4: Main lumpur-lumpuran.
2: Main lumpur.
1: Itu hobinya hijrah juga, main lumpur.
4: Aduh, di sawah dulu tuh kecil main lumpur.
1: Biasa di sawah. Cari belut atau biasa jadi gembala sapi, gembala bebek yang punya bebek. Ih, seru.
4: Iya.
1: Banyak sawah juga di Sopeng, Pak Yani, Dik.
4: Banyak.
1: Berhektar-hektar.
4: Lagunya apa?
1: Lagu
4: Krisna sama dia.
1: Kenapa tuh buru-buru sekali, Jek? Masih mau gini ngobrol-ngobrol. Ini ada lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, Nada Kasih Rio Febrian.
2: Oke. Silakan Pak Mamu.
4: Mau yang menjaga hati mau itu.
1: Penjaga hatinya
2: hati
1: siapa? Ibu Martawati.
2: Ibu Martawati.
1: Iya, betul.
4: Iya.
1: Salam-salam Ki dulu.
4: Iya. Yeah. Pak Jepul paling. Iya. Mm-hmm. Yang ada Tika, Dimas, ada Bunda Dewi, Pak Arduna, Pak Radi, ada Asari Bone, ada Layasari, ada Aulia, ada Ama, terus Dani Asir, yang Indrawan, Maimunda Gani, Waida Mati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Bobi, ada Nuri Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Putu, Ali Daya, ada Arpa di Selayar, di Selayar sama Ina. Semuanya nih, dari sini sama Mbak Ade.
1: Terima kasih,
2: Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak. Katanya main lumpur.
2: Iya, main lumpur-lumpur.
1: Di sawah. Oke, mana lagi nih yang mau bergabung? Boleh lewat telepon deh dulu. Nanti kita dikiranya nggak nerima telepon dari telepon studio. Coba dideringkan lagi deh ya. Tapi sebelum itu ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo, Tantri. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Tantri.
5: Halo. Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Wah, luar biasa.
5: Indonesia.
2: Bagaimana kabarnya Mbak Tantri?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Ini dengan siapa ya?
2: Ini dengan Ade dan Kak Lisna.
5: Ade, Mbak. Iya.
2: Iya.
5: Barusan saya dengar Ade, biasanya kan kemarin Lisa.
2: Oh, Lisa. Oh iya, yang kemarin siaran Lisa.
5: Iya, iya.
1: Sekarang Jenny. Jenny. Kemarin Lisa Blackpink, sekarang Jenny. Jenny.
2: Sekarang Jenny.
5: Iya, iya. Derisna. Barusan saya dengar Ade.
1: Iya, betul suaranya Ade yang merdu itu. Penyanyi Ade,
5: betul. Iya, saya dengar saja suaranya udah merdu.
1: Emang asli Krisdayanti lewat. Alah,
5: iya betul.
1: Kasih tahu dulu topiknya.
2: Mbak Tantri.
5: Iya.
2: Ada topik hari ini. Jadi kalau misalnya Mbak Tantri
5: apa
2: ini,
5: itu?
2: Kalau misalnya Mbak Tantri ini diberikan kesempatan satu hari saja untuk kembali jadi anak kecil, kira-kira Moki habiskan waktu tak dengan siapa dan Moki lakukan apa?
5: Iya, saya ingat waktu kecil selalu kalau pulang sekolah main hujan-hujan.
1: Oh,
5: pergi manjat itu, manjat kersen, manjat kersen. Kalau pulang.
1: Ekstrim
5: kalau pulang
1: ini,
5: belum pulang dulu, singgah dulu, manjat-manjat kersen di situ,
2: gersennya
5: yang dekat-dekat sekolah.
1: Gersennya orang gersennya, kodong.
2: Gersennya orang kampung ibu.
1: Diambil.
5: Iya, iya, itu biasanya kalau pulang sekolah ya belum pulang ya, biasanya kan singgah-singgah dulu. Main-main masa kecil.
1: Begitu seru
5: ya, hujan-hujan pulang sekolah
1: tapi
5: angkat
1: kersen,
5: satu
1: Mbak Tantri, tapi kersen itu enak loh. Kersen itu enak, enak loh.
5: Iya, apalagi kalau dapat itu yang merah-merah yang
1: merah-merah. Memangnya Adi makannya kersen, saya kira cherry.
2: Enggak kak, gersen loh. Kita makan gersen.
1: Kirain beda-beda.
2: Bukan.
5: Kalau Adi makannya buah cherry ya?
2: Bukan, Adi makannya gersen.
1: Buah cherry karena dia di Eropa.
5: Oh gitu.
2: Apalagi yang merah-merah itu, waduh.
1: Oke deh, Mbak Tantri request lagu dulu.
5: Iya, betul. Apa lagunya coba? Soalnya baru mitur.
1: Ada Penjaga Hati Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, dan Nada Kasih dari Rio Febrian.
5: Nada Kasih.
1: Gimana lagunya? Gimana lagunya? Nyanyiin dulu dikit. Gimana? Kok ketawa? Gimana lagunya?
5: Nggak hampel itu, Nada Kasih.
1: Ya,
5: tapi suka okay. Tuh lagunya.
1: Betul. Menyapa-nyapa dulu.
5: Iya. Menyapa dulu. Ini ada Hesti. Ya, Hesti sabar ya. Yang namanya yang ditinggalkan ya begitulah.
1: Ditinggalkan siapa ini? Gimana Mbak Menteri?
5: Adiknya Hesti yang meninggal, adiknya yang bungsu, yang cowok. Itu yang biasa selalu dibawa Hesti kontrol ke rumah sakit Ainun Habibi.
1: Iya, kodok.
5: Itu yang berpulang. Iya. Saya bilangnya harus sabar. Terus lagunya juga buat ini Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Sri Sinta, ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Bobby di Polman, ada Pak Yusuf di Polman, ada Rosdiana Yasir, ada ini, ada Uki Bidaya. Pokoknya buat semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, Nirina, Ade, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana ini? Ayo diringkan telepon studio kami, pendengar ya, supaya bisa kami terima teleponnya. Karena ini memang kebanyakan juga menghubungi melalui WhatsApp ya. Sebenarnya kalau kita dengar ataupun memang bisa beroperasi telepon studionya, pasti kita terima juga telepon dari studio. Gitu ya.
2: Iya.
1: Main hujan-hujan. Belum ada hujan soalnya. Masih musim kemarau.
2: Sedih banget. Ada juga rindu sekali main hujan.
1: Tapi saya dulu sering dimarahin sih.
2: Mandi hujan.
1: Mandi hujan. Jarang. Ya. Kayak besar pak begitu.
2: Baru.
1: Sekitar SMP kelas 1 baru bisa Wah. Main hujan-hujan. Entah mungkin menurut mamaku kalau dewasa mi orang bisa bisa mukul tanggung konsekuensimu sendiri, mau kepleset atau apa.
2: Betul.
1: Tapi kalau masih anak-anak ini enggak bisa sekali. Enggak
2: bisa. Biasa ketahanan tubuhnya juga anak-anak sih enggak.
1: Kalau Adi bagaimana ketahanan tubuhnya?
2: Kalau saya
1: apa?
2: Kuat-kuat.
1: Oh, iya. Yeah. Oh, iya, tenaga sudah, badak. Iya.
2: Tenaga badak.
1: Loh, badak kuat.
2: Oh, iya, betul. Nah. Mau jadi badak. Tenaganya maksudnya.
1: Tunggu, udah bisa ketahuan kita aku. Oke. Okay. Lucu banget. Cita-cita Ade jadi badan. Oke. Okay. Ada Kartika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartika.
1: Kartika.
6: Halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kita
6: kalau oh iya.
1: Apa ini?
6: Apa lagi? 100% Indonesia.
1: Oh, okay. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oh iya, ini ada suara gemuruh-gemuruh. Iya, nanya siang-siang hujan.
2: Betul.
1: Rindu hujan enggak sih?
2: Rindu?
1: Enggak juga sih.
2: Kalau ada rindu. Kalau ada. Sudah lama tidak melihat hujan.
1: Oh benar. Yeah. Ke mall nipah aja. Yeah. Oh jangan. Itu ada air terjunnya hujan-hujan basah itu. Belum. Makassar nggak ada hujan sama sekali kak. Kalau di Makassar cari hujan nggak ada. Tapi kalau cari debu, maju paling depan Makassar luar biasa.
6: Sebentar lagi hujannya akan datang kok.
1: Oh iya Desember. Iya, Desember. Mulai dari Oktober biasanya.
2: Oktober berarti
1: Oktober, November,
2: bulan
1: Desember. Iya, Kak. Siapkan memang jas hujan.
2: Siapkan. Oh. Saya kan
1: Oh, Anda naik mobil.
2: Punya payung. Ngekos.
1: Masa
2: masa dekat kampus.
1: Iya. Payung pakai naik motor.
2: Silakan pakai jika dong.
6: Halo.
1: Iya. Yeah, oke, okay, Kartika maaf. Kasih topiknya buat
2: Kartika. Oke, Kartika. Kartika, kalau Kartika ini jadi anak kecil lagi, kira-kira Kartika ini mau ngapain aja?
6: Halo?
2: Yeah. Yeah. Halo, Kartika.
1: Halo.
6: Yen.
1: Ya. Yeah.
2: Kartika,
6: aku mau jadi anak kecil kembali, yeah. Aku ingin menghabiskan waktuku bersama ibu, dimanja-manja ibu, disayang-sayang, semua yang diminta dipenuhin.
1: Oh, Masya Allah, memang belayan kasih ibu dirindukan semua orang. Aduh, jadi sedih.
6: Aha, itu sedih. Menghilangkan rasa penat yang kayak sekarang terlalu banyak ini rumit.
1: Rumit, emang hidup tuh rumit. Rumit banget malah. Oke deh ya, Kartika ya. Aduh. Baik, lagunya mau buat lagunya mau request apa?
6: Lagunya apa ya?
1: Ada penjaga
6: ikutan hati. Aja deh.
1: Oh, ikutan aja ikutan. Lagunya. Salam-salamnya.
6: Aku usahin masuk karena Rizna. Karena Rizna itu membawa membawa energi tersendiri buat
2: energi positif.
1: Aduh, terima kasih banyak Kartika ya, jangan bosan-bosan gabung pokoknya ya. Alhamdulillah kalau energinya menular. Terima kasih.
6: Alhamdulillah senyumannya itu yang bikin tertarik, pengen gabung.
1: Aduh, Kartika udah tertarik, tolong nih calon jodoh saya juga boleh tertarik.
6: Amin. Insya Allah saya doain jodohnya Rizna itu yang akan jadi imam yang baik amin. Dunia dan akhirat.
1: Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Oke, mau sapa-sapa dulu Kak Tika?
6: Salamnya buat Kak Santri tadi. Ada Pak Ahmad ya, ini Tasman bareng istri. Ada Kak Anto di Duri. Ada Pak Fajar di Palopo. Ada Sul Aulia. Ada Pak Abdullah Sewang, Bunda Sopi. Ada Ica. Ada Kak Asri di Woto, Kak Rio di Bonibone, Pak Lupus. Ada Yuda. Ada siapa lagi ya?
1: Yeah.
6: Pak Arjuna. Ada pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali sama Suriki semua sehat yeah. Selalu bantu keluarga dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih Kak Tika.
6: Krisna. Iya, buat Krisna sehat selalu bareng Ade paling cantik.
1: Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu terharu banget. Kenapa?
2: Iya, terharu
1: Kak. Sedih banget. Janganlah gitu. Kita tadi banyak nangis ya. Enggak apa-apa sih. Itu reminder untuk kita kalau ternyata di tengah-tengah kesibukan banyak hal yang patut untuk kita sedikit dalami, kita resapi. Gitu tadi sama teman-teman dari SLB Yapi Makassar juga luar biasa banget bertalenta. Terus juga ini tadi pembahasannya ternyata menyangkut mengenai orang tua. Itu sangat sangat menyentuh jiwa dan kalbu. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Oke deh, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, dan pesan-pesan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda di edisi hari Kamis 23 Juli 2026 di 91 FM RRI Bone. Dan kali ini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan ada dua sesi hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Dan Anda boleh gabung melalui telepon di 0851-9151-8901 setelah lagu pembuka berikut ini.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, kami akan buka line interaktif di 0851915189901. Dan untuk lagu pilihan Pro Dangdut hari ini ada dari Avan, Oh Cinta, Volga Yota Sedalam Ini, Ikhlasku dari Evima Samba. Ada juga Fildan, Satu Kamu, Duo Manja dari Mala Agata dan Jihan Audi, RT 5 RW 3. Happy Asmara, Santai Aja Cuy, Soimah, Setan Apa, Sandrina, Slow Respon, Yolanda, Cinta Seorang Biduan, Vita Alvia dan Wandra, Bunga dan Kumbang, Meli, Cinta Tak Bermata, Shreya Maya, Dengarlah, Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu, Dia dari Danang, Denias Tak Percaya Lagi, dan Gaspol dari Gea Yobi. Kami tunggu telepon Anda di 0851915189901.

0: Baik, kita sapa dulu penelpon Prodangdut yang satu ini. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kalau Ulfa bagaimana kabar?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Eci mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Epi.
0: Epi.
1: Iya.
0: Epi
1: Masamba.
0: Masamba. Lagunya iya. Untuk siapa?
1: Lagunya dikirim buat sahabat Komti. Ucapannya selamat siang menjelang sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada juga Kak Paida di Solo sama Putra Kalilingnya. Ada Kak Alwi di Bonsel. Mudah-mudahan Kak Alwi udah sampai di rumah ya. Dan untuk semua pendengarnya Prodangdut tanpa terkecuali,
0: iya.
1: Ucapannya sehat semuanya.
0: Amin.
1: Berupa sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Eci yang ada di Lampoko. Kita tunggu penelpon lainnya untuk gabung juga bersama kita di Prodangdut hari ini. Prodangdut.
2: Dandu. Dandu ala kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik juga. Lagunya yang mana, Irfan?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya, Irfan?
1: Ada juga anggota sisiku, tengah bosnya ketika masih di mata. Ajga Seri Dian Triyono. Ajga Iri Sumpala, Buara Jawa Menari, Lukumba. Semuanya pendengar berdanda-danda kita. Untuk Ulfa, selamat lagi bertugas sama ketika masih di mata dengan mamanya dengan bapak ta.
0: Iya.
1: Amin. Terima kasih, di cantik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune sudah bergabung juga. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung di Prodangdut sesi pertama, kami tunggu hingga jelang pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Jontor.
0: Oke, Jontor. Pilih lagu
2: tumben
0: apa?
2: Tumben gak tahu suaraku lagi.
0: Kenapa?
2: Tumben gak tahu suaraku lagi.
0: Oh, ya, seperti itulah ya. Lagunya yang mana?
2: Ini lagunya Dua Manja.
0: Dua Manja.
2: Kepingin dimanja tuh hari-hari
0: gitu.
2: Ini.
0: Oke. Salamnya untuk siapa?
2: Untuk Kang Kasona, Kang Kasotir, Ribone, juga sama Sobat Kompi, juga sama Ulpan Jutugas.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jontor yang ada di bawah Karaeng ya. Dan tiga lagu sudah dipilih, jadi kita langsung saja dulu dengarkan lagu yang pertama dari Evi Masamba, Ikhlasku.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sembilan satu FM.

0: 3
1: di Lion Musik.
0: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Bone. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang mau gabung, dengarkan dulu daftar lagu kami untuk edisi di hari ini dalam acara Pro Dangdut. Kami sudah siapkan lagu Oh Cinta dari Avan, Paul Gayo Tak Sedalam Ini, Vildan Satu Kamu, Happy Asmara Santai Aja Cuy, Soima Setan Apa, Sandrina Slow Respon, Yolanda Cinta Seorang Biduan, Vita Alvia Bunga dan Kumbang, Meli Cinta Tak Bermata, Shreya Maya Dengarlah, Danang dari Dia, Dia dari Danang ya. Tak Percaya Lagi dari Denias, dan Gaspol dari Gea Yobi. Boleh telepon sekarang di 0851 9151 8901. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Nusa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Shirley bin Seryono.
0: Apa kabar Kak Shirley?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih?
1: Satu Kamu.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada di sini lagi, semoga tetap sembuh. Ada juga Irfan di sini, selamat sore Irfan. Ada Putri di Wajo, selamat sore Putri, salam kenal.
0: Iya.
1: Semuanya pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk Ulta, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shirley yang ada di MT Haryono sudah bergabung, dan kita tunggu dua penelpon lagi untuk gabung di segmen ini melalui telepon di 0851 9151 8901.

0: Dan lanjut lagi, kita sapa penelpon Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah cinta. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Mentari dari Jogja.
0: Mentari. Apa kabar Mentari?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, lama tak bertemu Mentari ya.
1: Iya, kabarnya gimana nih?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mentari mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Vildan.
0: Vildan.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya buat sahabat saya anggota sejatiku. Helmi. Dan semua
0: ya.
1: Pendengar RRI Bone di mana saja berada. Depannya selamat sore, semoga sehat semua. Untuk Dek Ulfa, Ulfa ya Dek?
0: Iya betul.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mentari yang ada di Sopeng ya. Mentari lagi cerah banget juga nih di Bone. Seperti Mentari yang di Sopeng barusan gabung. Kita lanjut menyapa penelpon lagi, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jusman.
2: Yeay, apa kabar Ki, Kak Ulfa?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Jusman, gimana kabarnya?
2: Yeay, alhamdulillah, kabar baik juga, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Yeay.
0: Lagunya yang mana, Jusman?
2: Lagunya anu, apa itu?
0: Tak sedalam ini.
2: Yeah.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah masing-masing. Amin.
0: Amin.
2: Lagunya di untuk spesial untuk yang tersayangku. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan rezekinya selalu lancar.
0: Amin.
2: Dan sukses selalu.
0: Iya.
2: Untuk semua-semuanya pendengarnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ucapannya sama sore semuanya.
0: Iya.
2: Iya, untuk Kak Ulfa, semoga saya sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Panjang umur dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
0: Iya, terima kasih banyak Jusman.
2: Sama Kak Ulfa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan gabungnya Jusman artinya sudah ada 3 penelpon. Jadi kita jeda lagi nih. Kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sembilan satu FM.

0: Mendengar, kita jeda sejenak dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk mengikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI.
1: Yakni Pedro Porro, Mark Cucurella, dan Rodri. Prancis juga mengirimkan 3 pemain yaitu Dayot Upamecano, Mikael Olise, dan Kylian Mbappe. Sementara Argentina diwakili Lionel Messi dan Lisandro Martinez dalam tim pilihan penggemar. Sementara 2 posisi lainnya ditempati gelandang Inggris Jude Bellingham dan striker Norwegia Erling Haaland yang sama-sama mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Let's go!

0: Benfica akan bertandang ke markas Saint Gallen untuk menjalani laga putaran pertama babak perempat final kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Starten wir. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor unserem ersten Heimspiel der neuen Saison. Wir treffen morgen um 20.
2: FC Saint Gallen akan menjamu Benfica dalam laga putaran pertama babak kualifikasi kedua untuk babak grup Liga Eropa musim 2026-2027. Ini sekaligus menjadi pertemuan perdana kedua klub di bawah arahan pelatih terbaru Marco Silva. Si elang Benfica tidak mau besar kepala hanya karena digadang sebagai klub favorit untuk menjadi pemenang di pertandingan ini. Di Liga Domestik, Benfica harus puas dengan posisi ketiga. Mereka tertinggal 8 poin dari juara bertahan Porto serta rival sekota Sporting Club yang mengamankan posisi kedua dengan hanya beda 2 poin saja di atas Benfica. Akan tetapi, hasil mengejutkan dari Sporting Club yang kalah dari Torense, klub divisi kedua, menyebabkan tiket langsung ke Liga Eropa tidak diberikan kepada tim peringkat ketiga di Liga seperti yang diharapkan oleh Benfica. Kendati demikian, Marco Silva menyampaikan bahwa timnya harus membuktikan status favorit tersebut di lapangan. Timnya harus lolos karena kemampuan tanpa terpengaruh kondisi sebelumnya. Keunggulan apapun akan diuji di lapangan dan bukan pada sebelum-sebelumnya. Tanpa memikirkan apakah pertandingan ini akan lebih mudah atau lebih sulit atau lebih bisa diatasi atau tidak, kami akan menghadapi lawan yang baru saja menjalani musim yang sangat bagus, baik dari cara mereka bermain di ruang ganti maupun di ajang piala. Sementara itu, Saint Gallen yang finish di posisi kedua klasemen Super League Swiss tidak mau mengucilkan diri sebagai tim yang tidak diunggulkan. Kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Massen, mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk membuktikan keberanian timnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan pertandingan yang hebat. Kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Bagi saya, yang terpenting adalah kami bisa menunjukkan identitas kami di lapangan. Meski tetap menghormati lawan, kami tetap berani. Kami adalah tim yang tidak diunggulkan di sini. Tidak ada yang mengira kami bisa mengalahkan Benfica dalam 2 pertandingan. Namun, inilah kesempatan kami.

0: Beralih ke arena balap. Dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, memanfaatkan jeda musim untuk berlatih di sirkuit Mandalika. Keduanya mematangkan persiapan menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dua pembalap muda asal Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, menjalani latihan intensif di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok pada Selasa hingga Rabu kemarin. Sesi latihan dimanfaatkan untuk menjaga ritme balap selama jeda musim berlangsung, sekaligus beradaptasi dengan karakter sirkuit Mandalika. Mario Aji menyelesaikan 69 putaran selama sesi latihan hari kedua. Pembalap Moto2 itu mengatakan fokus utamanya bukan mengejar catatan waktu, melainkan mempelajari racing line serta membiasakan diri dengan kondisi angin dan blind spot di lintasan tersebut.
2: Kami berdua kan latihan menggunakan motor yang beda di balapan. Jadi tujuannya ini buat cek racing line, kentut dan membiasakan diri karena angin dan blind spotnya banyak. Kita membiasakan itu karena motor completely beda sama yang kita pakai balap. In terms of feeling kayaknya kita nggak bisa pakai.
1: Sementara itu, Veda Ega Pratama menuntaskan 90 putaran dalam sesi latihan hari kedua. Pembalap yang menjalani musim debutnya di Moto3 itu mengaku menikmati kesempatan kembali mengaspal di Mandalika setelah cukup lama tidak berlatih di sirkuit tersebut. Veda juga menilai faktor angin akan menjadi tantangan tersendiri saat balapan nanti. Meski demikian, ia memilih tidak membebani diri dengan target berlebihan dan ingin memaksimalkan penampilannya pada balapan kandang perdananya tersebut.
3: Tahun ini tahun pertama saya sih di balap ini, jadi saya nggak mau kasih pressure untuk diri saya. Targetnya ya itu tadi, meraih hasil maksimal.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Mario Aji dan Veda Ega Pratama berharap dapat tampil kompetitif di hadapan publik Indonesia, sekaligus membawa hasil terbaik pada balapan kandang tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Arena Net. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie akan menghadapi tunggal Singapura Loh Ken Yeo di babak kedua 16 besar China Open 2026 sore ini. Pertemuan diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua pemain sama-sama memiliki pengalaman di level elit dunia. Jojo menyebut akan tampil lebih waspada menghadapi gaya bermain Loh Ken Yeo yang dikenal agresif dan mengandalkan kecepatan serangan. Ia berharap mampu menerapkan strategi terbaik untuk mengamankan tiket ke perempat final China Open 2026. Sebelumnya, Jojo memastikan langkah ke babak kedua China Open dengan mengalahkan wakil Jepang Yudai Okimoto lewat pertandingan 3 game 21-17, 6-21, dan 21-13.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Women's Cup 2026 usai mengalahkan Laos 5-0 pada final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia Rabu malam. Keberhasilan menjadi gelar kedua beruntun Indonesia setelah juga menjadi juara pada edisi 2024. Kemenangan sekaligus mengantarkan Garuda Pertiwi lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan Singapura. Mantan pemain timnas putri Indonesia Rizda Yulianti Noviawan mengaku bangga melihat konsistensi Garuda Pertiwi yang kembali menembus final. Menurutnya, kemenangan telak atas Laos menunjukkan perkembangan positif tim asuhan Satoru Mochizuki.
1: Ya, yang pasti bangga banget ya, teman-teman di timnas bisa konsisten selama dua edisi AFF ini melaju ke partai final. Laos ini cukup unik ya, di fase grup mereka tidak pernah menang, tiba-tiba di semifinal ketemu juara grup yang lainnya, kita menang 1-0 dan di menit pertama golnya. Catatan untuk timnas kita mungkin di fokus dari menit awal, karena biasanya di menit awal baik tim putri ataupun tim putra kita masih cari-cari sentuhan, masih belum panas, jadi saya sarankan untuk fokus dari menit awal. Lalu melihat pola permainannya Laos juga mungkin cenderung defensif, jadi kita bisa memanfaatkan dari kecepatan sayap pemain sayap kita, juga memaksimalkan apabila kita dapat servis.
0: Prestasi diharapkan menjadi modal penting bagi timnas putri Indonesia menghadapi AFF Women's Championship 2027. Konsistensi performa dan peningkatan kualitas permainan menjadi bekal untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Sementara itu, Piala AFF Putra 2026 akan bergulir mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia menyambut turnamen dengan hasil positif usai menuntaskan pemusatan latihan di Bali. Skuad Garuda menutup rangkaian latihan dengan kemenangan 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba di Bali United Training Center Gianyar. 3 gol Indonesia masing-masing dicetak Mark Klok, Doni Tri Pamungkas, dan Michelle Becker. Usai menyelesaikan agenda di Bali, tim asuhan John Hartman melanjutkan persiapan di Jakarta sebelum menuju Bogor. Fase menjadi tahap akhir pematangan tim menjelang pertandingan pertama di Grup A. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli. Kemenangan pada laga pembuka diharapkan menjadi awal positif Garuda dalam upaya merebut gelar juara Piala AFF 2026.

Masih terkait sepak bola, Persib Bandung dipastikan terbebas dari hukuman larangan transfer FIFA. Nama Maung Bandung sudah tidak lagi tercantum dalam daftar FIFA registration bans per Kamis hari ini. Dengan dicabutnya sanksi itu, Persib kini bebas mendaftarkan pemain anyar untuk menghadapi musim 2026-2027. Termasuk diantaranya Mariano Peralta yang sebelumnya santer dikabarkan akan bergabung dalam Persija Jakarta. Selain Persib, PSIS Semarang juga telah keluar dari daftar larangan pendaftaran FIFA. Kondisi itu menandakan kedua klub telah menyelesaikan sengketa administrasi yang menjadi penyebab sanksi. Sebelumnya, Persib dijatuhi hukuman setelah kalah dalam sengketa kontrak dengan bek asal Filipina Daisuke Sato di pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Sengketa bermula dari pemutusan kontrak Sato pada Januari 2024. Meski pemain tersebut masih terikat kontrak hingga 2025. Kini Persib fokus menyongsong musim baru dengan skuad yang diperkuat sejumlah rekrutan anyar seperti Mariano Peralta, Ragnar Oratmangun, Sandy Walls, dan Luka Menalo. Maung Bandung juga bersiap tampil di 5 kompetisi sepanjang musim 2026-2027.

0: Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel menegaskan Cahya Supriyadi tetap akan membela skuad PSIM di kompetisi Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Kegemilangan kiper Cahya Supriyadi yang mengawal mistar gawang PSIM Yogyakarta dirumorkan menarik minat sejumlah klub. Dari kabar yang santer beredar, Persib Bandung sempat menunjukkan keberminatan besar terhadap kiper kelahiran tahun 2003 itu. Menariknya, Cahya sendiri merupakan jebolan Akademi Persib sebelum hijrah ke PSIM. Berkaitan dengan rumor yang beredar, Jean Paul Van Gastel selaku pelatih menegaskan Cahya tetap akan bermain untuk PSIM pada musim depan. Pelatih asal Belanda tersebut juga mengibaratkan Cahya Supriyadi sebagai investasi terbaik yang dimiliki PSIM saat ini. Ya, sekarang saya sempat dengar rumor itu, tapi untuk saat ini dia akan bertahan di sini. Dia punya potensi besar untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia di masa depan, dan tentunya di masa depan akan menarik minat banyak klub besar. Tetapi untuk sekarang, dia tetap akan bersama kami.
2: Maybe the first goalie of the national team. So obviously he will be for the bigger clubs in this league. So he will be very attractive to bring him in. But for now he's going to stay with us.
1: Sementara itu, manajer tim PSIM Iksan Mahar menyatakan PSIM akan tetap memfokuskan laga uji coba hanya di Yogyakarta. Hal itu karena banyaknya klub Super League yang ternyata menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. PSIM sendiri juga akan menunggu kepulangan Cahya Supriyadi yang membela timnas untuk persiapan turnamen AFF.
3: Kita mengalir datang dengan FGB kemarin, kita memang sudah menyusun jadwal latihan plus juga jadwal laga eksibisi, dan sejauh ini memang kita akan fokus dari Jogja. Jadi ketika tim datang sini kita manfaatkan mereka untuk melakukan laga eksibisi yang akan dimulai, semuanya akan berlangsung di bulan Agustus.
1: Cahya Supriyadi sendiri sejak awal Juli sudah memperkuat timnas pada pemusatan latihan yang berlangsung di Pulau Bali. PSIM juga menjadi salah satu dari sedikit klub di tanah air yang mengandalkan jasa kiper lokal pada kompetisi Super League. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau Yahya Muhaimi berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional Seleknas sebagai persiapan menghadapi IFC PF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Berikut laporan Hairani Januarini RRI Pekanbaru.
1: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola selebral palsi CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau Yahya Muhaimi mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
2: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah, itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Oh, kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia.
1: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
3: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai saran dia, karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki ini. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi, karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main, dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi gitu. Kalau cari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang mau ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia.
1: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Informasi menarik lainnya. Lomba perahu layar mini dalam rangka Lovina Festival 2026 mencatat lonjakan peserta yang cukup besar. Tahun ini sebanyak 1.230 peserta ambil bagian. Hampir dua kali lipat dibanding penyelenggaran sebelumnya yang diikuti sekitar 680 peserta. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Buleleng, tetapi juga datang dari berbagai daerah termasuk Banyuwangi. Meningkatnya jumlah peserta membuat panitia mematangkan persiapan, mulai dari pengaturan waktu lomba, kondisi angin, hingga lintasan perlombaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menyambut positif tingginya minat masyarakat mengikuti ajang tersebut. Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan lomba perahu layar mini semakin diminati hingga luar daerah.
1: Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba perahu mini. Dan sekarang pesertanya luar biasa, hampir dua kali lipat dari peserta waktu hari ulang tahun Kota Singaraja. Dan ini saya sudah stressing bahwa panitia agar betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar pesertanya ini tidak ada yang mengeluh nanti. Misalkan kapan ada ini anginnya, kapan mulai anginnya berembus, kemudian startnya, mulainya, kemudian lintasannya. Ini sangat penting sekali karena waktu ulang tahun Kota Singaraja itu yang jadi masalah. Jadi waktu itu pesertanya 680-an, sekarang 1.230 nih, luar biasa antusias masyarakat, khususnya ada yang dari luar Kabupaten Buleleng, bahkan dari Jawa ada, dari Banyuwangi yang mendaftar.
0: Lomba perahu layar mini diharapkan semakin memperkuat daya tarik Lovina Festival sebagai agenda wisata bahari yang mampu menarik wisatawan dan peserta dari berbagai daerah.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali bersama di 91 FM RRI Bone.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Sembilan satu FM.

Mendengar, Anda telah ikuti informasi dari dunia olahraga melalui Pro 3 RRI di Dinamika Olahraga Sore. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut sebelum bergabung dengan Gema Saripati Maju Korwil 4 yang akan diisi dengan sejumlah informasi dari RRI yang ada di Korwil 4. Ada RRI Toli-Toli, RRI Palu, Kendari, Makassar, Ampana, Bau-Bau, dan lain-lain yang akan menyampaikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda dalam Gema Saripati Berjaringan. Untuk Anda yang sedang menikmati sore ini mungkin dengan berolahraga, entah itu lari, entah itu bersepeda, atau mungkin ya sekedar cuci-cuci mata, jalan-jalan sore aja, atau mungkin ada juga yang jogging ya, karena setelah beberapa tahun yang lalu sepeda sempat naik rating, kan tahun ini sepeda kembali diminati ya. Jadi yang lari-lari sore nih mungkin jumlahnya agak berkurang ya. Kembali bersepeda. Dan di seputaran stadion ini salah satu tempat bersepeda yang banyak digunakan masyarakat juga. Yang pasti kalau Anda bersepeda ya jangan ego lah gitu ya di jalan. Kasih juga space untuk pengendara lain. Apalagi kalau di jalan stadion kan agak sempit ya. Jadi kalau bersepeda ya agak-agak minggir sedikit lah ya. Jangan egois. Soalnya kita semua sama-sama pengguna jalan. Butuh toleransi juga agar bisa berkendara dengan aman dan nyaman.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kita akhiri dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan selanjutnya Gema Saripati Maju Berjaringan akan hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit. Wassalam.
1: Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
5: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat yang namanya juga bantuan pasang baru listrik BPBL.
4: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arfan Yusri dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, tiga kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
7: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
8: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
7: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen

0: dan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampada bersama dengan Novian Kalago. Silakan rekan Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampada. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunono tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulubungka, Kecamatan Ulubungka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
4: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam, dan diterima hari ini diharapkan mengangkat beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis, maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
3: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
5: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
7: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
6: Nah, kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
7: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan Kemdikdasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian Kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih.

0: sana seperti yang kebun di California di sana, anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana si guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
1: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
0: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung, dan jumlahnya itu sekitar 15 ketika masuk di sekolah kami, dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca, dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu prestasi non akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
1: Luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak Kais, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
0: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini, yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa belajar. Mereka merasa diterima dulu. Nah kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
1: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SD SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya?
0: Ya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
1: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan ke Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
5: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas PPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
7: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan alisintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan alisintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan alisintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
8: Kita distribusikan hari ini bantuan jenis, termasuk kombain, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
6: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Siti.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama

0: potensi, memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
0: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
1: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
0: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
1: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
3: Terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
4: Palu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Salesa, diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Perbup nomor 21 tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
6: Untuk tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia Pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
5: Sementara itu Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkades serentak kali ini, Polres Tolitoli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Tolitoli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
7: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtipmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
5: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkades serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
4: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
9: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bansos saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kembali.
8: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
10: Nah baik, terima kasih rekan Umi, mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
3: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Sidik. Sebagai penutup siaran berjaringan Gemba Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket News Feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu, Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
11: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat, agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
12: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
11: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan, setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
13: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemisahannya di situ. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
11: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
14: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
11: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju. Dan selanjutnya kita akan bersama di 91 FM RRI Bone.

0: kembali di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita, akan segera hadir untuk Anda Mutiara Petang yang diisi dengan paket religi Islami untuk Anda, sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya.
1: 91 FM

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Mendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melanjutkan mutiara petang, kami hadirkan tadarus surah Yasin ayat 22 hingga 69. Selamat mengikuti. Kembali.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Pendengar, demikian Mutiara Petang yang kami hadirkan untuk Anda di hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam rangkaian program acara kita di Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Arfan Yusri, malam hari ini menyapa ruang dengar Anda di segmen Kita Indonesia ya. Untuk edisi malam hari ini kita akan membahas terkait Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata. Nah, kita akan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Bapak Lansana Esos MSI, Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung bersama beliau di kesempatan malam hari ini, dan siaran kami dapat Anda dengarkan di FM 94.4, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar serta di media Facebook kami ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lansana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya. Apa kabar malam ini, Pak Lansana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya. Baik, terima kasih malam ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Lansana.
2: Terima kasih, Bang.
1: Iya. Baik, ini menarik sekali ya. Ini terkait Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata. Nah, pendengar, Anda bisa menyimak perbincangan kita juga ini ya, terkait bagaimana Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata ini. Nah, mungkin sebagai awal perbincangan kita ini, Pak Lana, Festival Budaya ini memang menjadi salah satu daya tarik wisata ya di berbagai daerah. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa besar sih peran Festival Budaya dalam mendukung sektor pariwisata itu sendiri, khususnya lagi di Sulawesi Selatan, Pak?
2: Baik, Pak, untuk hal ini kita berangkat dari budaya itu sendiri dulu, bahwa budaya itu adalah bagian daripada cara hidup suatu kelompok masyarakat yang berkembang dan memiliki kebersamaan dan warisan dari generasi ke generasi. Kemudian berangkat dari akar budaya itu sendiri, ya, kita kenal juga dengan kebudayaan, Pak. Nah, disinilah keseluruhan cara hidup atau nilai yang representasi daripada budaya itu sendiri. Nah, kalau ditulis dari pandangan kami itu, bahwa semua ataupun masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama juga di Sulawesi Selatan, tentunya saja memiliki budaya itu sendiri yang merupakan suatu daya tarik wisata. Nah, disinilah tingkat aplikasi daripada ini bisa kita melihat dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang, baik itu hidup atau nilai norma-norma kepercayaan serta nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai daripada ini yang dimunculkan ataupun yang ditimbulkan oleh masyarakat secara turun-temurun dan kepada generasi selanjutnya. Nah, dari sinilah event budaya itu dikemas dalam suatu paket. Nah, kenapa di

0: kunjungan wisata itu sendiri. Nah, kemarin ini kan ada di Kota Makassar khususnya ada festival Kalo Raja Tanah Daeng kalau tidak salah kemarin, dan itu mendapat apresiasi besar dari masyarakat dan beberapa ada kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dari kunjungan dan inilah kita bisa melihat bahwa begitu besarnya daya tarik wisata budaya itu sendiri. Dan kelompok-kelompok masyarakat untuk saat ini tetap menjaga, diharmonikan daripada unsur-unsur tadi itu untuk pengembangan bagaimana kelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Makassar saja ataupun di Sulawesi Selatan saja, tetapi ada animo masyarakat dari luar untuk memilih budaya-budaya daerah tertentu, katakanlah dari Sulawesi Selatan bisa melihat budaya-budaya yang ada di atau kebudayaan yang ada di luar provinsi Sulawesi Selatan dan merencanakan suatu kunjungan, dan ada event-event tertentu yang sudah di yang dikemas dalam bentuk atau event budaya dalam bentuk pagelaran seni ataupun budaya-budaya lokal dan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok sosial di suatu tempat. Untuk itu paket ataupun festival budaya ini kecenderungan untuk mendatangkan wisatawan cukup besar, dan adanya kolaborasi dari berbagai macam unsur kebudayaan itu sendiri, dan mereka melakukan suatu perjalanan yang sudah diatur berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Saya kira itu dulu Pak, mungkin ada lagi yang perlu dikembangkan lagi.
1: Baik, nah terkait festival budaya ini ya, sekarang cukup bernilai ya. Nah, bukan hanya untuk melestarikan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi sebagai strategi ya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulawesi Selatan, begitu Pak ya. Nah, kalau boleh mungkin diulik nih, festival budaya unggulan di Sulawesi Selatan yang selama ini mampu menarik wisatawan apa saja itu Pak, baik mungkin domestik atau mancanegara, yang mungkin perlu dipertahankan atau mungkin perlu ditingkatkan lagi nih, mungkin dari segi inovasinya, kreativitasnya atau apanya nih Pak, yang ada di Sulawesi Selatan apa nih Pak yang saat ini mungkin diunggulkan begitu?
0: Baik Pak, memang dari khususnya dari Provinsi Sulawesi Selatan Pak, memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan telah melakukan kurasi untuk beberapa event di daerah, dan itu setelah terkurasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, maka diajukan ke tingkat nasional, dalam hal ini adalah KEN. Jadi ada beberapa memang festival budaya yang diajukan oleh kabupaten kota, tetapi ada unsur-unsur tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat diusulkan ke tingkat nasional, yaitu berupa namanya dalam KEN ya, Karisma Event Nusantara. Nah, Karisma Event Nusantara ini merupakan suatu ajang untuk menampilkan event-event yang berkualitas di kabupaten kota se Indonesia dan dikemas dalam nama tadi Karisma Event Nusantara. Salah satunya adalah event-event ini merupakan event budaya dan dikolaborasi dengan ekonomi kreatif dan pariwisata itu sendiri. Nah, di dalamnya kalau untuk Sulawesi Selatan kemarin kebetulan yang terkurasi oleh terkurasi dari provinsi itu ada beberapa 10 event yang di kurasi oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saja berdasarkan bukti yang sudah

0: disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu. Kemudian setelah menjadi Kementerian Pariwisata, dan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada untuk Sulawesi Selatan ada 5 ikon yang di dalamnya. Salah satunya adalah Rock in Celebes. Rock in Celebes ini memadukan budaya Sulawesi Selatan sendiri dengan beberapa musik daerah dan musik musik jazz ya kalau tidak salah ya. Tetapi ada beberapa unsur-unsur atau elemen di dalam kebudayaan itu dimasukkan, dikolaborasikan dengan musik daerah misalnya, sehingga itu dikemas dalam bentuk kebudayaan itu sendiri. Kemudian ada lagi Makassar International Egg Festival dan Forum, salah satunya yang kemarin itu menang sebagai salah satu top 10 yang S8 itu sendiri. Nah, di sini unsur budaya dikolaborasi lagi dengan ekonomi kreatif dan lain-lain yang ada S8 di dalamnya itu. Dan itu dilaksanakan di Kota Makassar. Kemudian ada Festival Tunisi. Festival Tunisi ini di Bulukumba. Ini juga perpaduan budaya dengan beberapa segmen pasar tertentu, misalnya dengan adanya strategi tertentu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan kepariwisataan sendiri, dan daya tarik wisata maritim dan budaya, misalnya pengembangan kearifan lokal yang kemarin yang sudah dilaksanakan tahun yang lalu. Tapi tahun ini kebetulan juga menang sebagai salah satu pemenang SEM. Itu nanti belum terjadwalkan secara pasti, tapi masih sementara masih ada perubahan kepemimpinannya seperti itu. Kemudian Beautiful Malino. Beautiful Malino ini pun tapi ini belum waktunya, sudah mungkin masih dipertimbangkan lagi. Tapi ini adalah penyemasan budaya dan alam. Ini kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan festival ini adalah unsur budaya yang lebih dominan dan beberapa penunjang lainnya, misalnya untuk peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi kreatif dan kepariwisataan sendiri. Kemudian yang sudah selesai kemarin itu adalah Toraja Magelu. Toraja Magelu itu di tanggal 19 sampai 20 Juni yang lalu, dan ini adalah betul-betul pure untuk budaya tanah Toraja sendiri, dan dalamnya ini adalah Toraja. Tetapi ini adalah komposisi dari berbagai macam jenis genre dan tarian di Sulawesi Selatan, karena ada partisipan dari beberapa daerah di Kabupaten Sulawesi Selatan dan beberapa daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya dari Palu, Sulawesi Tengah, kemudian juga ada dari Sulawesi Barat, kemudian lagi ada dari Kalimantan. Nah, itu semua menampilkan budayanya dalam suatu kegiatan Toraja Magelu ini. Toraja Magelu ini adalah budaya. Di situ ada seperti ada dua ya, Magelu tua dan Pagelu itu sendiri. Nah, Pagelu itu adalah bagian daripada tari Toraja. Kemudian Pagelu itu sendiri ada tarian. Nah, tarian ini perpaduan dari budaya-budaya yang ada untuk menjalankan suatu atraksi masyarakat di Toraja khususnya. Nah, dari komponen-komponen ini, festival ini atau event-event ini, ya tentu saja sangat banyak kunjungan wisatawan, karena ini sudah menjadi suatu paket yang digelar ataupun yang sudah dijadwalkan sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan, sehingga pembuatan paket wisata dari berbagai macam travel ataupun perjalanan wisata itu sudah terrencanakan, sehingga bisa kita menghitung sekitar berapa nilai masukan ataupun kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Itu sementara itu, Pak.
1: Jadi masih cukup banyak ya, memang kekayaan pariwisata dan tradisi kita yang bisa dieksplor begitu Pak ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan ini tentunya akan juga berdampak ya ke daerah penyelenggara begitu Pak ya. Nah, kemudian juga tentu akan berdampak signifikan juga terhadap ekonomi nih. Nah, apakah ini signifikan juga nih Pak dampaknya bagi ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut ini Pak?
0: Oke Pak, menurut pemantauan kami Pak ataupun pemantauan daripada tim itu sangat signifikan Pak, karena pelibatan masyarakat secara besar-besar ini yang diorganisir oleh pelaku event itu sendiri, dan itu bisa ya tentu saja meningkatkan penghasilan atau pendapatan ekonomi masyarakat. Dan juga khususnya di Toraja kemarin kami melihat ya transaksi itu bukan hanya berupa pembelian saja saat itu, tetapi ada MOU yang dijalankan itu ataupun yang dilakukan kerjasama untuk kontinuitas daripada produk-produk yang kita katakan kemarin itu ada kopi Toraja yang tadinya memang kita sudah kenal begitu terkenal di beberapa di semua daerah biar di sampai ke internasional, tetapi kalau hanya dalam penjualan saja setiap transaksi itu sepertinya masih terbatas. Tapi kalau ke tingkat sampai ke tingkat MOU untuk bekerja sama dan kontinuitasnya itu lebih baik ketimbang menjual sekian banyak tetapi tidak kontinu hanya dalam transaksi itu sendiri. Ya menurut kami sebaiknya kontinuitas daripada produk itu sendiri untuk berjalan terus itu lebih baik. Tetapi dalam hal ini kembali kepada masyarakat, apakah cukup kuota permintaan daripada investor misalnya setiap bulan misalnya mendapatkan berapa banyak stok kopi itu sendiri atau produk itu, ya itu menjadi suatu kendala. Nah, katakanlah begini, transaksi untuk misalnya kerajinan tangan atau tenun misalnya, ketersediaan daripada produk itu sendiri ketika ada permintaan yang lebih banyak, ya itu biasanya agak terhambat di situ, berarti kan harus dikumpul dalam jangka waktu tertentu. Nah, katakan juga ada beberapa produk misalnya keripik pisang untuk ekonomi kreatif ya, untuk ekonomi yang tadi terkait dengan itu, keripik pisang tanduk misalnya, ini transaksinya itu besar dalam sistem itu, tetapi untuk kontinuitasnya bila mana kita perlukan stok sekian katakanlah 1 atau 500 kilo per bulan, nah ini ketersediaannya tidak bisa, karena produk awal pisang itu sendiri tidak tersedia setiap bulannya misalnya, sehingga itu menjadi ada keterhambatan ataupun kontinuitas daripada pengembangan produk kritik tadi terhenti ataupun terhambat, jadi harus menunggu beberapa bulan lagi. Kemudian untuk kria ataupun tenun, segmen pasarnya adalah di beberapa daerah misalnya ke Eropa misalnya, itu pernah terkait dengan misalnya pewarnaan alam ya. Pewarnaan alam itu sebenarnya bukan dibeli warnanya, tetapi dibeli ataupun melakukan satu transaksi karena kualitas dengan keterbatasan daripada bahan itu sendiri. Jadi inilah menjadi suatu kendala kita untuk memasarkan satu produk lokal untuk peningkatan kualitas, kemudian untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya sendiri, sehingga kontinuitas daripada produk ini sendiri tidak berjalan seperti apa yang dimintakan oleh para investor. Nah, rata-rata pelaksanaan event ini atau event budaya ini memang selalu ada kolaborasi dengan beberapa sentra-sentra produksi, misalnya, karena itu produk budaya itu sendiri kan banyak peminatnya sebenarnya, dengan daya tarik yang berbeda-beda dari satu daerah atau kabupaten dengan kabupaten yang lainnya berbeda. Misalnya produk daerah Toraja, misalnya kabupaten Toraja dengan tanah Toraja itu bisa dibilang mirip atau sama, tetapi segmen pasarnya kan dia berbeda tuh. Tetapi kalau ditilik lagi dengan strategi pemasaran daripada strategi pemasaran daripada produk-produk yang bernuansa misalnya dengan dibandingkanlah dengan kabupaten yang lain misalnya, tentu saja tidak sama produknya yang khas ini. Kemudian ada beberapa kuliner yang sangat kembali lagi ke Toraja tadi, tanah Toraja dan Toraja Utara, misalnya jepatori ataupun dengan patetekan di Endrekan, itu sama-sama sebenarnya jenisnya sama, tetapi penyemakannya kan yang berbeda. Nah, kalau penyemakan yang berbeda, otomatis kan itu juga kan terjadi suatu terjadi suatu gap daripada produk itu sendiri. Kenapa ini mahal, kenapa ini murah, dan ternyata memang itu kan dari penyemakannya. Nah, itu salah satu strategi yang harus kita ubah, bagaimana penyemakan itu untuk menjadi suatu salah satu langkah strategi untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri.
1: Jadi bukan hanya bagaimana pengembangan festival dari segi budayanya, tapi bagaimana menggandeng dan meramu semuanya ini, Pak ya, dari pelaku ekonomi kreatif, UMKM, perajin dan semuanya ini, agar satu kesatuan ini sebagai kesuksesan sebuah festival budaya yang diselenggarakan. Baik.
0: Betul, Pak. Oh, iya. Sebenarnya budaya ini, Pak, ini hanya bagian terbesar di dalam yang dengan unsur-unsurnya tadi yang kita tidak tahu, punya kedatangan tentang unsur-unsur itu sendiri. Nah, dengan adanya event ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan budaya harus menggandeng ataupun dikolaborasikan dengan ekonomi kreatif ini. Karena kalau tidak, untuk apa mau hanya datang saja lihat kebudayaan dari suatu tempat. Kalau supporting daripada peminjam-peminjam event ini tidak ada, misalnya saya hanya di kreativitas yang lain, misalnya hanya saya datang untuk melihat tarian aja, saya aja kan bisa melihat tarian dari YouTube, dari TV, tetapi saya datang ke sana kan untuk menikmati kulinernya, menikmati apa ya, dan sebagainya gitu ya. Itu Pak.
1: Baik. Nah, kemudian mungkin apa nih Pak target atau harapan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Sulawesi Selatan ini akan penyelenggaraan festival budaya dalam meningkatkan kunjungan wisata di tahun-tahun mendatang. Nah, mungkin termasuk tahun ini kan sudah masuk ke sebentar lagi nih Agustus ya. Nah, pasti tentunya ada yang lagi digarap untuk yang berikutnya di kesempatan tahun ini. Nah, target dan harapannya apa-apa saja nih Pak di tahun 2026 ini?
0: Ya, terima kasih. Ya, tentu saja target dan harapan kami adalah tetap budayaan ini atau budaya ini tetap dilestarikan. Kemudian yang dilestarikan inilah bukan hanya sebagai simbol saja, tetapi bagian daripada kreativitas masyarakat untuk menunjang atau menopang ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena kalau hanya kita berbudaya saja, lalu tidak ditompang dengan sense of belonging daripada masyarakat kita sendiri, perasaan memiliki dari budaya itu dan akar budaya itu sendiri, kedepannya akan hilang. Tetapi untuk bisa pengembangan ke depan, harus kita melakukan satu kolaborasi dan duduk bersama untuk bisa pengembangan kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan akar budaya dari masyarakat yang sebagai daya tarik wisata untuk sampai ke depan, Pak. Itu Pak harapan saya. Terima kasih.
1: Hingga penghujung tahun nanti, apa yang festival apa nih yang mungkin masyarakat perlu tahu nih, atau mungkin para wisatawan di luar sana perlu tahu nih, ada yang disiapkan mungkin bagi gelaran atau festival?
0: Kalau untuk nasional, Pak. Mm-hmm. Kalau untuk nasional itu kan ada hampir di ujung tahun ya, tapi
1: kalendernya
0: itu festival Pinisi. Nah, disitulah festival Pinisi ini yang dari tahun ke tahun pasti dia meramu dan berubah berdasarkan akar budaya di Bulukumba. Dan itu untuk memproteksi alam budaya misalnya yang ada di Kajan dan budaya maritim yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba. Dan itu sebenarnya bukan hanya Kabupaten Bulukumba sendiri, tapi adalah budaya maritim Indonesia yang sudah diakui oleh internasional. Dan itu peminatnya banyak, Pak, yang datang dari berbagai macam negara dan beberapa daerah di Nusantara. Dan itu menjadi salah satu primadona untuk wilayah Sulawesi Selatan festival itu. Karena memadukan budaya maritim dengan budaya barat, misalnya tadi dengan unsur budaya Kajang misalnya. Nah, itu, Pak. Itu sangat menarik, Pak, kemarin itu.
1: Dan misalkan di highlight lagi ya di tahun ini ya?
0: Dilaksanakan lagi, Pak, tahun ini. Karena ini juga sebagai pemenang ini, Pak, pemenang Ken.
1: Pemenang Ken, ya?
0: Pak, itu Nusantara. Pemenang Ken, Pak. Salah satunya pemenang Ken.
1: Baik.
0: Dan dia sudah berkali-kali mendapat penghargaan itu dan sebagai pemenang Ken.
1: Baik, ya. Mudah-mudahan berjalan sukses nanti agendanya selama 2026 ini, dan Festival Budaya di Sulawesi Selatan ini betul-betul berdampak meningkatkan kunjungan wisata seperti apa yang ditargetkan pemerintah juga nih ya. Terima kasih nih Pak Lansana, SOSMSI, Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Kita Indonesia di Prosatri Makassar untuk malam hari ini. Sukses selalu, Pak.
0: Ya, terima kasih, Pak.
1: Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya terkait keragaman budaya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi program Kita Indonesia bersama Bapak Lansana Enso SMNC ya, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Anda di Prosatari Makassar. Saya yang bertugas, Arfan Yusri, dan juga ada rekan Iqbal, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Boleh Anda tonton kembali di kanal YouTube Prosatari Makassar untuk program kita malam ini. Sampai jumpa.
2: Jadi gitu, Lela. Cinta nih, kesukaan cinta.
3: Iya, cinta.
2: Intan, sini, kau duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: di sini. Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Yaudahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: 3 tahun
2: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Makassar sore ini.
1: Info Publik Pro 1.
2: Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa akan kami bacakan. Yang pertama teruntuk ditujukan kepada Aslim bin Uding Daeng Sija. Tempat tanggal lahir Sungguh Minahasa 1 Januari 2001. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Dahlia. RT 003 RW 002 Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Aslim bin Uding Daeng Sija untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arni binti Yusuf Daeng Mangung sebagai penggugat melawan Aslim bin Uding Daeng Sija sebagai tergugat. Untuk selanjutnya kami akan bacakan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pemanggilan ini ditujukan kepada Johannes Palayukang. Sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 23 April 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Johannes Palayukang yang beralamat di Jalan Kesejahteraan Timur 24 nomor 73 BTP Ujung Pandang Sulawesi Selatan. Dahulunya beralamat di sini dan sekarang tidak lagi diketahui telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris. Supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 225 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik MKS dalam perkara antara Siti Maimunah sebagai penggugat melawan Johannes Palayukang dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pemanggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Negeri Makassar ditunjukkan kepada Nur Cahya Bunga. Sehubungan dengan gugatan perdata didaftar tanggal 23 April 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Nur Cahaya Bunga yang beralamat di Tanjung Raya 4 nomor 89 Ujung Pandang Sulawesi Selatan, dahulu beralamat di sini sekarang tidak diketahui lagi, telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris. Supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan antara dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 225 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik MKS dalam perkara antara Siti Maimunah sebagai penggugat melawan Johannes Palayukang dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya masih dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Dr. Fadlian Safarid Husain sebagai tergugat 3 yang beralamat di Jalan Hertasning Blok S9 nomor 21 UP titik RT kami ulangi Blok S9 nomor 21 Ujung Pandang RT 002 RW 006 Kelurahan Tidung Kecamatan Rapucini Kota Makassar. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Makassar Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam perkara antara Faradila Farid sebagai penggugat melawan Dr. Fahrian Safarid Sarjana Kedokteran dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan Risa Anastasia SE dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian penyampaian ini atas perhatian dan bantuan kerjasamanya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut kepada yang bersangkutan yang kami tujukan ini. Kami mengucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita, cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
3: Sabar, sabar.
2: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
3: Tuh lihat tuh.
2: Iya apa sih?
3: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
2: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
3: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
5: Makassar sore ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Usai sudah kebersamaan saya juga menyemani ruang dengar Anda dari sore tadi. Dan sebentar ada rekan saya, Saiful Malik, yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di Makassar Malam. Dan tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 mengupdate informasi-informasi di ruang dengar Anda dalam Warta Berita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Isi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI

0: juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
2: Permintaan dari siapa dulu nih?
0: Dari Pak Heri ya.
2: Terus?
0: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
2: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
0: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
2: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
0: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
2: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
0: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
2: Tidak ada yang menyaksikan.
1: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Ya, dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan

0: public.
1: EU has put together, well, internally, AI policy.
2: ABI telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
0: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
3: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
0: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
6: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
5: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
7: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
6: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kyiv,
9: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
8: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kyiv juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
9: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
8: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
9: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kyiv dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
8: Jadi sampai saat ini kita masih
9: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
4: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Aspro PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
3: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar Malam. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Makassar Malam. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan seperti biasa di Kamis Malam, kita akan mengikuti program belajar Al-Quran, dan kali ini dengan tema skema tajwid, metode tasbih, dengung M dan praktiknya. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh pemateri, Ibu Dr. Anda Haja Maria Kusmawati. Beliau juga selaku Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, yang tentu telah banyak berkontribusi dalam pembinaan dan pengajaran Al-Quran di masyarakat. Dan pendengar, langsung saja kita akan simak bersama program Belajar Al-Quran. Kepada Ibu Ustazah Dr. Anda Haja Maria Kusmawati, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya.
1: Iya, mohon maaf, saya belum bisa dengar suaranya Adinda Malik.
0: Baik, Ustazah, assalamualaikum.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, silakan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Adinda Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di Mozaik Islami. Dan tentunya Pro 1 RRI Makassar yang senantiasa mensiarkan hal-hal yang positif untuk bagaimana Al-Quran bisa tersebar luaskan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas metode tasbih, ya, pembelajaran Al-Qur'an yang mengasyikkan karena kita menggunakan skema tajwid dan juga senandung-senandung yang mudah untuk dipahami. Seperti biasa, kami akan mengajak para pendengar di mana saja Anda berada untuk pensucian diri terlebih dahulu. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan dan juga dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, dan untuk semua orang yang berjasa. Dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shaliha bi barakatil Fatihah.

Alhamdulillah kita sudah sama-sama satu frekuensi mensucikan diri, dan mari kita buka skema tajwid yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang dengung M ya. Kita perhatikan di slide. Jadi ini namanya hukum mimati ya, atau kita sebut lebih mudahnya untuk lebih difahami para awam, yaitu dengan dengung M. Bagaimanakah hukumnya? Kita lihat bagannya. Ya, di sini ada huruf mim mati ya. Kemudian bertemu dengan huruf mim ya, atau sesudah huruf mim mati ada huruf mim. Contohnya pada kata ini. Amanahum. Nah, ini ada mim sukun atau mim mati. Di depannya ada huruf mim. Ya. Maka bunyi M-nya dibaca dengung ya. Bunyi M-nya dibaca dengung atau bigunnah, dengan gunnah. Jadi bunyi M-nya lama. Hukumnya ilgom mimi ya. Kita praktekkan cara membacanya pada kata amanahum min ya. Jadi ditahan di sini di huruf mimnya, dibaca lama ya. Sekali lagi amanahum min. Nah, oke. Okay. Jadi namanya ilgom mimi ya. Selanjutnya apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka bunyi M-nya sama juga, harus dibaca dengung atau dengan gunnah, bigunnah ya. Contohnya adalah pada kata hum badaukum ya. Di sini huruf mim sukun bertemu dengan ba ya, atau di depannya mim sukun atau mim mati ada huruf ba, maka M-nya dibaca dengung ya. Hum badaukum, seperti itu ya. Oke, itu namanya ikhfa syafawi ya.

huruf mim dan ba, ya. Jadi selain huruf mim dan ba, maka semuanya sama, harus dibaca jelas M-nya, tidak disertai dengan dengung, ya. Pokoknya sisa dari huruf hijaiyah mim dan ba, ya, dari 29 huruf, selain huruf mim dan ba, maka apabila bertemu dengan mimati, ya, atau sebelumnya ada mimati, maka membaca huruf M-nya, M-nya tidak dengung, ya. Contohnya pada kata alaihim wa, sekali lagi ya, tidak dengung huruf M-nya, ini mim-nya, alaihim wa, ya. Oke, itu adalah tiga hukum untuk dengung mim sukun atau mim mati. Oke, nah seperti biasa di metode tasbih kita akan menggunakan senandung supaya lebih mudah diingat, lebih mudah menyerap ilmunya, ya. Ini lagunya mudah sekali nih, balonku ada lima, ya. Kita masukkan rumus yang tadi ke dalam senandungnya.

Oke, seperti itu ya skema tajwid dan senandungnya. Kita akan lanjutkan praktek di mushaf ya. Kita lihat mushafnya. Ya, kita buka ya mushafnya. Ini. Kita buka yang mudah-mudah saja, yang sering kita baca yaitu surah Al-Baqarah ya. Kita akan fokus di huruf mim mati ya. Oke, yuk kita fokus di huruf

him. Nah, ini ada mim mati. Ya, mim matinya bertemu dengan huruf apa? Huruf hamzah. Ingat ya, skemanya yang tadi ketiga itu bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya. Jadi bunyi M-nya dibaca jelas atau tidak dengung. Hukumnya izhar syafawi. Jadi kita praktekan ya.

Sekali lagi, sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ada lagi huruf mim sukun ini, mim mati bertemu dengan huruf apa? Huruf alif ya, atau hamzah. Nah, jadi ingat lagi, sama dengan yang tadi ya, dibacanya izhar syafawi atau dibaca jelas huruf mimnya, tidak

dirhum. Banyak sekali ini ada ketemu lagi nih. Am, ya. Mim mati lagi, ketemu dengan lam. Sama hukumnya idhar syafawi. Harus dibaca jelas ya mimnya, tidak boleh dengung. Kemudian mim mati ketemu dengan huruf ta, sama juga ya idhar syafawi lagi. Makanya kalau kita praktekkan di sini beruntun ini idhar syafawi semua ya. Ya, sama juga ini yang di akhir ini ada juga mim sukun ketemu lagi dengan huruf lam ya. Selain huruf mim dan ba, maka M-nya dibaca jelas tidak dengung. Hukumnya idhar syafawi. Jadi semuanya M-nya dibaca jelas ya. Kita mulai dari sawaun. Sawaun alai.

Jadi semuanya itu tadi untuk mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Hukumnya idhar syafawi. Ayo, sekarang kita lanjut ya. Kita akan menemukan huruf mim lagi. Sekarang kita coba yang bertemu dengan ba ya. Ini ada di ayat ke-8. Ya, di akhir ayat ke-8. Kita perhatikan di sini ya. Wa ma hum. Nah, ini mim sukun, mim mati bertemu huruf ba. Jadi bunyi M dibaca dengung. Hukumnya ihfa syafawi ya. Kalau tadi inhar syafawi, kalau yang bertemu dengan ba ihfa syafawi. Bunyi M harus dibaca dengung. Ya. Kita baca dari awal ayat 8.

Ya, kita fokus yang di akhir ya. Wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi kita praktekkan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu huruf

Saya itu tadi ikhfa syafawi. Berikutnya kita akan melihat contoh untuk idghomimi ya, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, kita cari ya di sini. Alhamdulillah dapat, yaitu di ayat yang ke-10 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 10 pada kata ini dia.

Aldo, fokus di sini ya. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim, maka bunyi M-nya dibaca dengung ya. Atau hukumnya ilgom mimi. Ya, sekali lagi ya.

gabung. Nah, kita ketemu lagi nih. Mim mati bertemu dengan huruf ain. Selain huruf mim dan ba, maka kembali idhar syafawi. Bunyi m tidak dengung. Ya.

Oke, sekali lagi kita praktekkan untuk hukum idgham mimi, mim mati bertemu mim, ya, dibaca dengung m.

Nah, itulah praktek kita ya, membaca hukum mim sukun ya. Jadi tadi kita kembali lihat skema tajwidnya ya. Mim sukun atau dengung M ya. Supaya mengingatkan lagi skema tajwid dan senandungnya, kita murojaah lagi ya senandung di skemanya. Ingat lagunya Balonku Ada Lima. Kenapa dikasih lagu-lagu yang populer ya waktu kita dari taman kanak-kanak nih, sampai sekarang masih ingat tuh Balonku Ada Lima. Padahal boleh jadi puluhan tahun kita tidak pernah menyanyikannya. Itulah ajaibnya jembatan nada-nada untuk dijadikan pengingat ya. Oke, okay. Kita praktekan lagi senandung di skema tajwid metode tasbih dengung M.

alaihim wa ya alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita sudah belajar bareng tentang skema tajwid di metode tasbih hukum mim sukun atau dengung m. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa sesudah membaca Al-Qur'an.

0: Zoom meeting ya, ada Forum Anak Sulawesi Selatan, ada Tahta Unilah Akbar, rupanya ikut juga belajar metode tasbih ya, dengan skema-skemanya dan senandung-senandungnya. Baik, cukup sekian pertemuan kita, mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya di Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama program belajar Al-Qur'an, materi skema tajwid metode tasbih dengan UM dan praktiknya yang telah disampaikan oleh pemateri Ibu Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, dan kami ucapkan terima kasih kepada beliau atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada kita semua malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan kembali siaran tadi, Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa dalam program belajar Al-Quran edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ini.
1: Dengan Pro 1 Makassar malam hari ini masih terus menemani Anda, dan sebentar sebelum kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, sebentar ada Forum Anak Sulawesi Selatan yang akan berbincang bersama kita, dan kita akan tentu mengenal Forum Anak Sulawesi Selatan yang kabarnya juga ada kepengurusan yang baru, pendengar, termasuk juga bertanya seputar Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini. Namun sebelumnya kami hadirkan pendengar terlebih dahulu drama radio

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
2: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Hindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh, Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
2: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
2: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
2: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
2: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
3: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
2: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
2: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okay lah, nanti ibu coba.
2: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Noden? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
2: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
2: Ni, Bu, kami buka api. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
2: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
3: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
2: Ya, nah, Udin? Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres saja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang lihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang . Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu . Gratis.
0: Amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, nak kahwin.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang berbagi inspirasi dan informasi bersama berbagai komunitas yang akan memberi kontribusi positif tentunya di tengah masyarakat. Dan di kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kita akan berbincang santai bersama Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan melalui Zoom kita sudah terhubung dengan tiga narasumber malam hari ini. Ada fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Sargina Saliha SAS, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Wah, ternyata sudah ada semuanya malam hari ini. Saya panggilnya apa nih, yang Kak Sargina?
1: Adik Mokapi.
0: Sargi?
1: Gina.
0: Gina, oke. Hai, Gina.
1: Halo, Kak.
0: Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan Gina ini apakah termasuk baru juga atau sudah produk lama di Forum Anak Sulawesi Selatan, Gina?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Gina. Saya merupakan fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan tahun 2026 2027, yang dimana ketika kita sebelum menjadi fasilitator itu, kita sebelumnya telah menjadi pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan kebetulan saya merupakan pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dan 2022 kemarin.
0: Wah, sebagai apa waktu itu di tahun 2021?
1: Sebagai pengurus anggota.
0: Pengurus, dan ya, tahun ini jadi fasilitator.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi udah tahu banyak ya tentang Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya nih, Kak Idam, apa program atau kegiatan yang lalu-lalu, nanti tanyanya ke Gina ya. Nah, kita juga bersama mendengar ada ketua yang baru ya, sebelumnya Azizah Gina ya, sebelumnya ya. Nah, sekarang ada ketua baru namanya Andi, gak sih A-nya tuh? Andi Muhammad Afif Alwiansyah, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027. Halo Afif.
2: Halo Kak.
0: Selamat Afif mengemban amanah baru sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027. Jadi setahun Afif ya.

0: Kesempatan kita.
1: Terus selain Afif ada juga saya harus lihat dulu nih namanya biar cocok. Tahta Aunilah Akbar. Gimana sih bacanya?
2: Iya kak, sudah cocok. Tahta Aunilah Akbar.
1: Oh, panggilannya siapa?
2: Tata kak.
1: Tata?
2: Iya.
1: Oke, Tata ini sebagai wakil ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027. Ceritain dong di awal sejak kapan kalian kemudian terpilih, dilantik, dan akhirnya menjadi ketua dan wakil ketua baru.
0: Kalau untuk itu kak, kalau dari saya sendiri, saya udah join dari forum anak itu berproses terlebih dahulu. Yang awalnya saya merupakan anggota dari forum anak di Kabupaten Wajo, kabupaten saya sendiri. Terus kemudian pada tahun 2025 saya masuk ke dalam kepengurusan sebelumnya yang dipimpin, diketuai oleh Kak Aziza. Terus berproses di sana dan kemudian mencalonkan sebagai ketua Forum Anak Sulawesi Selatan pada periode 2026-2027 ini. Dan kemudian bersama Tata untuk menjalani kepengurusan pada periode 2026-2027.
1: Kalau Afif sebelumnya apa? Di kepengurusan lama?
0: Kali kepengurusan sebelumnya, saya menjabat sebagai wakil ketua juga di bidang kerjasama dan koordinasi antar lembaga.
1: Kalau Tata?
2: Baik kak, sebelumnya saya sendiri itu bergabung di forum anak sejak tahun 2025. Jadi bisa dibilang saya itu baru di forum anak ya. Di kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Bantaeng. Dan saya bergabung di forum anak Sulawesi Selatan itu baru pada periode ini, periode 2026-2027. Jadi saya itu terpilih menjadi wakil ketua melalui open recruitment alat kelengkapan forum anak Sulawesi Selatan.
1: Oke, okay. Kalau pemilihannya kayak apa sih forum anak nih? Kalau ada yang vote atau apa? Tapi sebelum dijawab ada yang komen katanya Gina boleh munduran dikit nggak sih cantiknya kelewatan.
3: Terima kasih pujian malam ini kak.
1: Katanya munduran dikit Gina.
0: Terlalu dekat sih memang.
1: Oh barengan ya, satu tempat ya, Afif sama.
0: Betul.
1: Ada ininya, maksudnya sekretnya, base campnya gitu.
0: Ada kak. Ya kebetulan sekretariat kami itu ada di Jalan Urip Sumoharjo, tempatnya di kantor gubernur. Tapi untuk saat ini kita lagi ngumpul aja kak.
1: Tata aja yang beda sendiri ya, ya dari.
0: Kebetulan Tata ada di Kabupaten Bantaeng.
1: Oh di Bantaeng Tatanya. Yeah. Oke, okay. Bajunya juga nggak kompak nih Tata. Tadi nggak. Nggak dikabarin lewat grup Tatanya kalau kita pakai merah gitu ya. Oke, okay, gimana apa pemilihan kalian tuh kayak gimana sih caranya kalau di forum anak tuh?
0: Kalau untuk itu kak, sistem sistem pemilihan dari ketua forum anak Sulawesi Selatan itu yang pertama tentunya ada seleksi yang pertama dari seleksi administrasi, kemudian dilanjut dengan seleksi wawancara, kemudian habis itu sudah terpilih, sudah rampung beberapa yang nama yang akan lanjut ke pemilihan. Terus pemilihannya itu secara voting kak, yang dimana yang dilibatkan di situ di seluruh kepengurusan 24 kabupaten forum anak daerah, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi berdasarkan dari suara dari teman-teman 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, seperti itu.
1: Terus gimana dong Tata yang kayak Tata nih dari Bantaeng begitu terus terpilih, otomatis kan harus sering-sering kumpul, mungkin harus sering-sering ketemuan gitu, itu gimana dong? Ayo Tata ngomong Tata.
2: Iya. Kalau dari saya sendiri kak, kan forum anak Sulawesi Selatan itu berkomunikasi juga melalui online. Jadi meskipun kami terpisah jarak, terpisah antara kabupaten kota, tetapi komunikasi ataupun koordinasi kami itu tetap terbangun kak.
1: Jadi memanfaatkan teknologi gitu ya?
3: Ya betul.
1: Tapi udah pernah ketemuan nih?
2: Iya, sudah pernah.
1: Oh, sudah pernah ya. Oke. Okay.
3: Kemarin kebetulan Forum Anak Sulawesi Selatan itu mengadakan festival Forum Anak Sulawesi Selatan, Kak. Jadi kita undang semua 24 kabupaten kota untuk menghadiri kegiatan Nusa. Jadi kita udah ketemu Tata, udah ketemu Afif juga, dan teman-teman dari 24 kabupaten kota itu.
1: Wah, serunya. Tapi nanti kita ngobrolin itu. Apa namanya festival?
3: Forum Anak Sulawesi
1: Selatan. Nah, sebelum kita ke kenalan lebih jauh nih, termasuk program-program kalian nanti selama menjabat nih 2026-2027 itu apa, kita di Hari Anak Nasional tahun ini, dan kita mau dengar nih dari kalian, kalau Gina dulu deh, kalau bagi Gina apa sih makna Hari Anak Nasional itu bagi Gina begitu?
3: Sebenarnya makna Hari Anak Nasional itu sebenarnya itu sebagai pengingat untuk kita semua bahwa setiap anak itu punya hak untuk tumbuh, berkembang, bermain, bahkan menyuarakan aspirasi mereka ke orang dewasa. Dan juga ini sebagai momentum bagi kita semua bahwa perayaan Hari Anak ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi melainkan untuk kita semua yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana cara kita menjaga mereka, bagaimana cara kita membuat mereka merasa aman dan dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan bebas.
1: Kalau Hari Anak tahun ini, Forum Anak sendiri ada kegiatan gak sih, Afif?
0: Kalau untuk itu sih gak, tentunya ada. Yang gimana kami merencanakan bahwa tentunya akan dilaksanakan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi untuk kapan dilaksanakannya, teman-teman stay tune aja.
1: Oh gitu.
0: Betul ya.
1: Masih belum ada tanggalnya gitu. Dibuat penasaran. Dan nanti terlibat juga di dalamnya Forum Anak Sulawesi Selatan ya.
0: Betul banget, Kak. Karena tentunya kami juga akan menunggu koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya apa, Tata?
2: Iya, Kak.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau Hari Anak Nasional apa sih? Ngapain gitu? Keterlibatannya seperti apa?
2: Pada tahun-tahun sebelumnya juga, Kak, dilaksanakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Selatan, dan ada pada tahun tertentu itu seperti pada tahun 2024 kemarin, 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan juga turut hadir pada pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Sulawesi Selatan.
1: Jadi biasanya dilibatkan apa sih, Gina, kalau Forum Anak Sulawesi Selatan tuh? Ada kegiatan-kegiatan apa saja kalau lagi Hari Anak Nasional puncaknya?
3: Kalau kegiatan Hari Anak Nasional itu biasanya kan kita undang semua forum anak yang ada di 24 kabupaten kota, dan juga biasanya kita undang semua sekolah-sekolah dari menengah atas, SMA-SMA yang ada di sini, di Kota Makassar itu, untuk menghadiri kegiatan kegiatan Hari Anak Nasional itu, Kak. Dan kita juga biasanya itu mengundang anak-anak disabilitas untuk turut menghadiri kegiatan itu dan menunjukkan seberapa hebat mereka sebagai anak yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Dan kemarin juga, Kak, sempat pada tahun 2024 kita undang ibu menteri kita Bintang Puspa juga untuk menghadiri kegiatan Hari Anak Nasional itu, Kak.
1: Di sini Sulawesi Selatan, Makassar.
3: Iya.
1: Wah, keren. Dan tentu peringatan Hari Anak Nasional ini bukan hanya diperingati oleh anak-anak saja begitu ya. Betul. Tapi seperti yang tadi Gina sampaikan, orang tua, sekolah, masyarakat gitu. Dan tahun ini temanya, ayo, ada yang tahu nggak temanya tahun ini apa?
0: Kalau nggak salah tuh, sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan.
1: Iya, luar biasa. Pantes sih memang sebagai ketua gitu ya. Tema Hari Anak Nasional saja ditahu gitu ya, apalagi Forum Anak Sulsel. Kalau kalian sendiri menilai temanya ini gimana?
3: Afif dulu atau Tata dulu?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, okay. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku bagi-bagi nih kak, mulai dari perkata, mulai dari sayang anak, tentunya ini merupakan reminder untuk orang dewasa, bagi orang yang terdekat pada anak-anak, tentunya bagaimana cara mereka untuk menghargai anak, lebih memperhatikan anak-anak untuk tumbuh kembangnya kemudian hari. Terus yang kedua yaitu lindungi, bagaimana upaya dari orang dewasa untuk terus memperhatikan anak, melindungi anak agar tidak terjerat dari yang namanya isu-isu anak. Terus yang kemudian itu bangun masa depan. Tentunya kalau kedua ini sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan oleh orang-orang dewasa, tentunya akan membangun masa depan bagi anak-anak di kemudian hari. Seperti itu juga.
1: Oke. Kalau kalian sendiri nih masing-masing di Hari Anak Nasional, apa sih yang ingin disuarakan begitu? Kalau dari Gina sendiri apa Gina? Yang ini nih sebenarnya nih yang perlu disuarakan di Hari Anak Nasional, mumpung momennya.
3: Sebenarnya cukup singkat. Kalian ibu, jangan takut bermimpi dan jangan takut menyampaikan pendapat kalian. Kita sebagai anak itu, kita harus terus belajar, berkarya, dan menjadi anak yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Karena ketika kita sudah berani melakukan hal-hal yang saya sebutkan, insya Allah kita akan menjadi anak yang berpengaruh bagi Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan.
1: Kalau Tata gimana Tata? Apa nih yang kira-kira isu-isu tentang anak yang harus disuarakan begitu dan mudah-mudahan ada perubahan? Kalau dari Tata sendiri apa?
2: Di sini saya ingin memberi pesan untuk anak-anak yang ada di Indonesia, terkhususnya anak-anak Sulawesi Selatan, bahwa seperti tadi yang telah dikatakan oleh Kak Gina, jangan takut untuk bermimpi dan tentunya kembangkan terus potensi yang kita miliki, dan jangan pernah merasa bahwa usia, kekurangan ataupun keterbatasan kita menjadi penghalang kita untuk terus berkembang. Justru sejak kita mulai sekarang, kita bisa mulai belajar, berkarya, berprestasi, dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Kalau Afif sendiri nih, pada saat mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain, kalau melihat permasalahan di Sulawesi Selatan yang kemudian ingin disampaikan aspirasi mewakili anak-anak lain di Sulawesi Selatan, apa sih ke pemerintah gitu? Apa-apanya yang, apa-apa saja yang perlu dibenahi, diperbaiki gitu-gitu?
0: Kalau untuk itu sih kak, hal yang paling harus di-highlight untuk pemerintah, bagaimana peran saya sebagai forum anak, yaitu pelopor dan pelapor untuk menyampaikan aspirasi anak-anak. Mungkin yang paling utama itu, yang paling penting menurut saya pendidikan, kak. Karena
1: pendidikan,
0: saya rasa program kerja dari pemerintah memang sudah ada yang namanya sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah, akan tetapi menurut saya masih banyak anak-anak yang terjerat dalam kasus anak putus sekolah, terutama kepada anak-anak yang tinggal di daerah 3T, tinggal terluar dan terdepan. Jadi menurut saya itu yang harus betul-betul di-hire oleh pemerintah. Oke lah kalau misalnya ada program kerja yang telah dia buat, akan tetapi bagaimana cara dia merealisasikannya dan melakukannya secara merata, seperti itu Pak. Terus yang kedua yaitu perlindungan bagi anak-anak di dalam ranah teknologi Pak. Seperti kita tahu bahwa teknologi sekarang itu semakin canggih, akan tetapi bagaimana cara kita sebagai orang dewasa itu bisa memfilter ke anak-anak, karena semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, tentunya itu akan menimbulkan bahaya juga bagi anak-anak apabila terlalu over lah dalam menemukan informasi. Karena saya rasa sudah banyak teknologi di sini sudah makin berkembang, akan tapi kita sebagai manusia masih kurang mengerti cara untuk memfilterisasi hal tersebut, Pak.
1: Kalau Gina apa Gina? Tambahan aspirasi Gina nih mewakili anak-anak. Kalau tadi Afif pendidikan katanya, kemudian perlindungan anak terhadap teknologi. Kalau Gina apalagi nih yang?
3: Saya sih kalau untuk sendiri tentang bagaimana kita sebagai jembatan 2P, pelopor dan pelapor untuk menciptakan anak yang tidak melakukan
1: maaf Gina, jembatan Maksudnya Gina mau bangun jembatan?
3: Gimana? Bukan, Kak.
1: Maksudnya, oh, bukan. Gimana?
3: Kita supaya jembatan mereka.
1: Oh, penghubung gitu. Oke, okay, oke. Okay. Kirain tadi Gina apa mulia gitu, saya mau bangun jembatan gitu. Oh, bukan, maaf. Gimana Gina?
3: Agen 2P, Kak. Jadi agen 2P itu seperti yang dijelaskan oleh Afif bahwa agen 2P merupakan kelompok dan pelapor. Jadi ketika kita melihat bahwa ada anak yang mengalami perundungan, ada anak yang terjerat ke kekerasan seksual mungkin atau pergaulan bebas, kita harus menanggulangi hal tersebut dengan cepat.
1: Dan itu masih banyak ya kasus-kasus ya, perundungan, bullying. Oke. Okay.
3: Dan kami harap juga adanya Kurma Anak Sulawesi Selatan ini, kita sebagai anak itu semakin dikenal oleh pemerintah dan semakin aktif dalam menyuarakan hak-hak yang harusnya anak itu terima, Kak.
1: Tata nambahin deh, kalau Tata apa? Wah, luar biasa sih semua yang dibahas begitu di Hari Anak Nasional ini. Kalau Tata gimana, Tak?
2: Saya sendiri, Kak, berharapnya itu bagaimana kan kita sebagai anak, sebagai forum anak sudah memberikan aspirasi-aspirasi, telah mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari anak-anak. Tetapi bagaimana aspirasi-aspirasi ini ini bukan hanya dilihat, dibaca, didengarkan, tetapi bagaimana pemerintah memberikan langkah ataupun menangani dari aspirasi-aspirasi yang telah kami berikan.
1: Dan memang kalian tuh ada ruang ya untuk memberikan aspirasi ke pemerintah gitu.
0: Betul banget, Kak.
1: Seperti apa sih selama ini?
0: Ruang yang diberikan oleh pemerintah itu tentunya yang pertama diadakannya Musrembang Anak, yang dimana seluruh elemen anak di situ dihadirkan, dan kemudian mereka merancang sebuah hal, dimintakan aspirasinya di situ, yang kemudian nantinya akan direalisasikan oleh pemerintah. Seperti itu sih, Kak, ruang yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kalau sejauh ini kalian kan sudah gabung sebelumnya di forum anak, baik yang di daerah termasuk juga Gina gitu. Ada nggak sih yang akhirnya itu dari aspirasi teman-teman dan berhasil direalisasikan?
3: Banyak, Kak. Salah satu betulan ada kasus di forum anak daerah Kabupaten Wajo yang dimana anak tersebut ini terlantar, dibuang oleh bahasa kasarnya itu kan dia dibuang oleh orang tuanya dan tinggal di pinggir jalan. Nah, kemudian kita sebagai forum anak daerah, kita aspirasikan lah, kita salurkan informasi ini ke provinsi. Nah, setelah itu provinsi akan tidak menindaklanjuti permasalahan yang ada, dan setelah itu kita observasilah itu si anak yang terlantar itu, lalu kita diminta, anak itu diminta datanya, diwawancarai dan diberikan ruang aman agar dia dapat bercerita dan mengeluarkan segala mungkin kecemasan atau hal-hal yang ada dan dia ingin sampaikan, namun terkendala oleh komunikasi yang kurang atau mungkin banyak orang-orang yang tidak mau berkomunikasi dengan dia, dengan anak tersebut, karena kan notabene dia dari pinggir jalan, Kak, dan terus. Nah, hal itu kita tanggulangi dan kita berikan fasilitas untuk membangun kembali mentalnya, membangun kembali agar dia bisa bersekolah gitu, Kak. Kita berikan ruang aman, kita berikan tempat tinggal dan lain-lain sebagainya.
1: Wah, keren ya. Wah, ini ternyata ada aksi nyatanya begitu ya, bukan hanya omong doang saja. Oke, nah tadi dari tadi Afif ngomongin juga sempat dengar pelopor dan pelapor. Apa itu? Kenapa kalian suka lapor-lapor? Apa yang kalian laporkan?
0: Kalau untuk itu sehingga 2P, pelopor dan pelapor merupakan peran dari forum anak itu sendiri. Jadi kalau menurut
1: tapi Afif, kita tahan dulu, kita jeda dulu Afif ya, nanti kita jawab setelah jeda yang berikut ini. Pendengar, tetaplah di Ngobrol Bareng Komunitas bersama Forum Anak Sulawesi Selatan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di Hari Anak Nasional ini kita bersama dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Ada Gina, ada Afif, juga ada Tata. Oke. Dan tentu yang menyaksikan juga bukan hanya bisa didengarkan ya, tetapi oh iya, informasi juga nih buat pendengar termasuk pemirsa yang lagi nonton. Kalau Forum Anak Sulawesi Selatan ini juga aktif kemudian menyuarakan aspirasi mereka, wawasan mereka di RRI. Udah tahu belum sih? Kalian udah tahu belum?
1: Tahu banget kok. Kami diajak kolaborasi pada saat itu pada kegiatan Idola Indonesia Layak Anak.
0: Ih, betul, pantesan Afif ketua gitu terpilih ya. Tapi kayaknya Afif nggak pernah deh.
1: Udah pernah. Kemarin itu saya dilibatkan dalam kegiatan Idola Indonesia Layak Anak pada bulan Maret di situ, saya ingatnya.
0: Oh, bulan Maret. Kalau Tata udah pernah belum? Di Indonesia Layak Anak.
2: Kebetulan Kak, ini baru pertama kali saya.
0: Oh, baru pertama kali. Oke. Okay. Kalau Gina udah pernah belum sih?
3: Kalau kegiatan siaran. Siaran untuk Forum Anak Sulawesi Selatan itu kan harus saya, cuman kalau di instansi lain udah pernah.
0: Oh, tapi di Indonesia Layak Anak RRI belum?
3: Oh, belum.
0: Harus
3: kan
0: datang.
3: Kemarin itu udah selesai Kak periode saya. Jadi saya fokus penyidikan dulu.
0: Oh gitu, nanti deh kapan-kapan diundang lagi ya. Wah, banyak yang komen-komen juga nih. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Ada Cindy Britania Raya. Oh, ini bule jangan-jangan ya. Namanya Britania Raya loh. Kemudian ada Amora juga. Wah, keren katanya kakak-kakak. Sudah mewakili suara anak-anak. Ada Abian Alandra. Pokoknya keren buat kakak-kakak Forum Anak Sulawesi Selatan. Terus ada Bunda Sabariah Nuhung. Anak Indonesia hebat, cerdas imannya, kuat fisiknya, luas ilmunya, dan indah akhlaknya. Wah, didoakan nih sama Bunda Rian Nuhung. Katanya keren Forum Anak, terus bersuara. Oke, terima kasih Bunda Ria. Kemudian juga ada Adrian. Mantap Kak Apip dan juga Kak Tata katanya. Terus ada Kak Gina juga. Kalau di Forum Anak tuh semuanya panggil kakak ya?
1: Itu untuk yang lebih dewasa sih Kak, hampir sama yang lebih senior. Bahasanya itu kita panggil Kak. Tapi untuk yang pendamping kami seperti orang-orang di dinas seperti itu, kami panggilnya Bunda atau Ayah Kak.
0: Oh, saya salah mendengar, berarti informasinya saya dengar bahwa kalian tuh sebutannya di dalam Bunda dan Ayah. Oh, itu untuk dinasnya. Oh, saya salah. Saya pikir kayak saking kekeluargaannya akhirnya panggil Ayah Bunda ya.
3: Salah.
0: Oke. Terima kasih ya yang sudah komen-komen juga. Boleh komen-komen, mau nanya-nanya juga boleh. Tapi sayang waktu kita udah mau habis. Soalnya tadi saya dikasih informasi bahwa juga ternyata ada jam ramah anak ya.
3: Ramah anak ya,
0: betul. Kalian harus sampai jam berapa sih?
3: Jam sekolah udah paling lama.
0: Paling lama. Oh, maafkan kalian berkeliaran di dunia maya ini ya. Oke lah, cerita dulu dong kalau begitu. Afif sebagai ketua yang baru, yang belum mengenal Forum Anak Sulawesi Selatan itu secara singkat apa, kemudian tujuannya apa? Silakan.
1: Oke. Untuk teman-teman yang baru tahu yang namanya Forum Anak Sulawesi Selatan, Forum Anak itu merupakan wadah partisipasi anak yang dimana diisi oleh anak-anak yang berusia maksimal 18 tahun, yang dimana Forum Anak itu memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor. Yang pelopor itu tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dia membuat sebuah inovasi yang kemudian akan diberikan kepada anak-anak. Terus pelapor, pelapor merupakan upaya dari Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi anak ataupun kasus-kasus anak kepada pihak berwajib. Terus untuk teman-teman yang tanya Forum Anak itu menyelesaikan masalah, statement itu betul-betul salah besar teman-teman, karena Forum Anak itu hadir bukan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi Forum Anak hadir untuk menjembatani, menyampaikan aspirasi anak kepada pemerintah. Jadi untuk itu sih yang perlu di highlight banget Kak, karena banyak orang yang bilang forum anak nih harus selesaikan masalah ini, ada anak-anak yang bermasalah ini. Itu salah besar, karena forum anak itu bukan menyelesaikan, akan tetapi menyampaikan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan hal tersebut.
0: Oke, dan banyak contoh-contoh kasus yang akhirnya masalah-masalah seperti yang tadi disampaikan Gina ya.
1: Betul.
0: Oke, akhirnya terbantu untuk ada solusi gitu, karena disampaikan oleh teman-teman dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Oke, nah kalau di 2026 ini apa sih program-programnya? Mungkin nanti boleh dilanjutkan sama Tata. Apa rencananya kalian sebagai ketua dan wakil ketua?
2: Harus ada. Baik Kak, di sini Forum Anak itu kebetulan Kak, kemarin itu kita baru ada rapat perdana di mana kita membicarakan bagaimana sistem kepengurusan Forum Anak Sulawesi Selatan 1 tahun ke depannya, di mana Forum Anak Sulawesi Selatan periode ini itu berfokus untuk memonitoring 24 forum anak daerah se-provinsi Sulawesi Selatan, dan juga nantinya tentunya Forum Anak Sulawesi Selatan akan merancang program-program kerja dari 5 klaster yang ada di Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi untuk teman-teman stay tune terus dan tunggu program kerja dari Forum Anak Sulawesi Selatan.
0: Klasternya apa sih, Viv?
1: Kalau untuk itu Kak, ada 5 klaster dalam Forum Anak. Yang pertama itu klaster 1, aksi dan kebebasan. Lebih berfokus ke bagaimana anak-anak itu mendapatkan haknya untuk berpendapat, untuk mendapatkan identitas. Terus yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lebih berfokus kepada bagaimana anak-anak itu mendapatkan peran keluarga. Terus yang ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan dasar. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak membutuhkan yang namanya kesehatan, bahkan orang dewasa juga perlu kok. Terus yang keempat yaitu pendidikan, lingkungan pendidikan, lingkungan budaya, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya, yang mana lebih berfokus seperti bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan potensinya. Terus yang kelima yaitu perlindungan khusus, berfokus kepada bagaimana anak-anak yang seperti teman-teman disabilitas, anak-anak yang ada di jalan, seperti itu Pak.
0: Oke. Nah, tadi disebutkan juga Gina di awal gitu bahwa kami aktif gitu banyak kegiatannya di beberapa akhir-akhir ini, termasuk tadi Forum Anak Sulawesi Selatan. Sama apa Gina, boleh diceritakan?
3: Oh, yang festival itu Kak.
0: Oh iya, festival.
3: Okay. Jadi di Festival Forum Anak Sulawesi Selatan itu kemarin yang diadakan di Kota Makassar juga.
0: Ya.
3: Kita undang 24 kabupaten kota berserta bunda-bundanya. Dan juga di sana kita rangkaikan acaranya itu 3 hari 2 malam Kak. Nah, 3 hari 2 malam itu apa sih kegiatannya? Nah, kegiatannya itu kita saling merangkul, kita mempererat lagi bonding kita antar satu sama lain, dan juga saling memperkenalkan budaya-budaya dan kebiasaan tiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan itu. Dan juga kita memberikan uang kepada mereka tentang bagaimana mereka dapat mengeluarkan art partisipasi atau mungkin kayak
0: pendapat,
3: ya, pendapat-pendapat mereka tentang untuk Sulawesi Selatan ke depannya bagaimana Kak.
0: Selain itu apalagi kegiatan sebelum-sebelumnya?
1: Kalau untuk itu kami, kalau yang dijelaskan oleh Kak Agin itu seperti itu merupakan kegiatan tahunan Kak, yang dimana punya teman-teman dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Terus kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya sih kita lebih di kepengurusan sebelumnya lebih berfokus kepada bagaimana kami memonitoring teman-teman Forum Anak Daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Terus kalau yang mau ku highlight untuk program kerja yang paling bermanfaat pada anak-anak itu, saya rasa ada di program kerja yang namanya Pelangi Potere. Pelangi Potere merupakan kegiatan yang dilaksanakan di pesisir pelabuhan Potere, yang dimana pada kegiatan itu kami mengumpulkan teman-teman anak-anak yang ada di sana. Terus kami di situ bermain bersama anak-anak di sana, Terus kami tanya-tanya seperti bagaimana hari ini, bagaimana yang apa aktivitasnya, terus apa sih minat bakat mereka gitu. Terus jadi saya rasa dengan hadirnya kami turun lapangan langsung, yeah, kami mengetahui bagaimana kondisi anak-anak yang ada di sekitaran pesisir Pelabuhan Potere.
0: Ini kalau lihat juga katanya ada si Pakatau Learning Trip, ada Eco Ranger, ada Fast Award. Ada ya?
1: Betul banget, Kak. Okay. Kalau untuk itu yang si Pakatau Learning, yang dimana kami mengumpulkan juga teman-teman komunitas pemerhati anak, yang dimana kami di situ Forum Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan tersebut dan memaparkan sebuah, mengangkat sebuah materi di sana, yaitu Children Safeguarding, yang dimana bagaimana sih mereka memberlakukan anak-anak pada saat melibatkannya pada saat kegiatan.
0: Oke. Okay. Saya sudah... Maafkan ya, waktunya habis untuk Afif, soalnya saya sudah dikasih kode sama kakak admin di Forum Anak Sulawesi Selatan. Kalau katanya sudah waktunya Gina, Tata, dan Afif tidur. Padahal ada yang nanya nih, oke singkat-singkat saja ya, di ini komentar katanya kalau Tata deh, apa yang Tata dapat setelah bergabung di Forum Anak Sulawesi Selatan, terus katanya bagaimana caranya kalau mau gabung, terus ada juga dia bilang saya kurang percaya diri bicara depan umum, apakah di Forum Anak ada kegiatan yang bisa membantu meningkatkan rasa saya percaya diri anak, dijawab dalam waktu 30 detik Tata, dimulai dari sekarang.
2: Sangat singkat ya Kak, padahal ini pertanyaannya yang ditunggu-tunggu, yang sangat menarik.
0: Oke.
2: Mungkin bisa diulang Kak yang pertama tadi.
0: Oh, Tata mau jawab tuh. Abis itu dilanjutkan sama Gina ya. Masing-masing 1 menit deh. Ayo Tata.
2: Aku tadi Kak yang pertama Kak.
0: Yang pertama katanya apa yang kalian dapatkan manfaat dengan bergabung di Forum Anak?
2: Oke, tentunya setelah bergabung di Forum Anak sendiri, saya sangat mendapatkan banyak manfaat, di mana saya dapat mengembangkan komunikasi saya, dapat berbicara dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang tentunya berbeda-beda, dan juga di Forum Anak sendiri itu kita bisa berbicara dengan OPD-OPD yang ada. Nah, di Forum Anak juga mengajarkan kita untuk peduli sesama, bukan hanya mementingkan diri sendiri.
0: Oh, habis waktunya itu, Tata ya.
2: Terus
0: Tata, waktumu habis ya, Tata.
2: Maaf, Kak.
0: Gina, lanjut Gina. Katanya kurang percaya diri, apakah di Forum Anak tuh ada pelatihan-pelatihan gitu?
3: Oh, betul sekali, karena di setiap kegiatan yang ada di Forum Anak Sulawesi Selatan itu, kita juga tampilkan penampilan bakat. Nah, di situ kita asah kemampuan mereka untuk bagaimana mereka berani menampilkan yang sebenarnya itu mereka berpotensi, cuman mungkin di lain kesempatan itu mereka malu-malu atau kurang percaya diri. Nah, di sinilah kita di Forum Anak ini kita sampaikan, kita berikan ruang yang ruang aman dan nyaman bagi mereka untuk mereka menampilkan potensi yang mereka miliki.
0: Oke, okay, waktunya ngomong. Habis. Terima kasih. Afif, katanya gimana caranya kalau mau gabung di Forum Anak Sulawesi Selatan? Tapi ada yang komen lagi katanya Afif sudah dicari sama mama. Oke, okay, Afif, cepat Afif.
1: Oke, okay, kalau teman-teman yang mau join di Forum Anak Sulawesi Selatan, tentunya harus bertingkat dulu ya teman-teman. Kalian harus proses dulu. Bahkan yang di kelurahan desa sudah ada teman-teman yang mau join Forum Anak, mulai dari tingkatan desa juga sudah ada. Terus lanjut ke kecamatan, terus ke kabupaten, terus pada akhirnya akan join ke provinsi dan bahkan berpotensi untuk bisa lanjut ke Forum Anak Nasional. Jadi kalau buat teman-teman yang mau join ke Forum Anak, bisa stay tune, bisa terus lihat, pantau sosial media dari Forum Anak di daerah kalian. Terutamanya kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan, cek IG Forum Anak Sulawesi Selatan.
0: Oh, namanya Forum Anak Sulawesi Selatan? Oke. Terima kasih Afif, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, dan juga Wakil Ketuanya ada Tata. Terima kasih juga Gina. Sukses terus ya buat Forum Anak Sulawesi Selatan. Pokoknya acara Indonesia Layak Anak, kalian harus tetap lanjut di acara itu ya, berbagi banyak informasi dan pengalaman buat anak-anak lainnya. Terima kasih, selamat Hari Anak Nasional sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih Kak.
0: Baik, Berkar, itu dia tadi kita sudah bersama dengan anak-anak yang anak muda yang luar biasa ya. Ada Andi Muhammad Afif Alwiansyah selaku Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027, ada Andi Sargina Saleha juga selaku fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan, serta ada Tahta Aunila Akbar selaku Wakil Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan mereka tadi sudah berbagi banyak informasi, pengalaman dan motivasi ya buat anak-anak di Sulawesi Selatan untuk terus percaya diri, belajar, berkarya, berani menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi aktif dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional, sayangi anak, lindungi anak dan bangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang juga sudah nonton, sudah bergabung di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Akhirnya saya Idam bersama Kak Z yang bertugas di studio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin, Mas, tadi. Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Nina!
4: Ya, Mama?
3: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu.
3: Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: dan di ruang windu ya. Ini adalah lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita bersama kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini Idam yang menemani Bapak Ibu semua, kakak, adik, nenek, kakek, tante, om, cucu, cicit ya. Dan silakan yang mau bergabung 0821 3333 9440, ditunggu partisipasinya. Dan sepertinya sudah ada telepon yang ingin bergabung, kita terima ya. Halo, boleh dicoba lagi, telepon WhatsApp juga boleh, 0821 3333 9440. Telepon biasa tidak, belum ada yang nyambung ya, atau belum bisa. Kalau begitu sudah ada lewat WA berarti. Ada dari Tantri di Parepare. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar, Kak Tantri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kalau yang di samping? Iya.
1: Yang di samping ada. Halo. Halo, Bidang.
0: Halo, Bidang. Sehat dikit juga.
1: Sehat nih. Sehat di Bidang.
0: Betul, Ki.
1: Iya.
0: Gak ada sakit-sakit dirasa badan-badan begitu ya.
1: Enak juga.

0: menyayangimu. Mau ke yang mana?
1: Ya, Andin.
0: Andin, Andin, Andin, Andin. Iya. Satu yang tak bisa lepas, Di.
1: Iya, betul.
0: Iya, nanti diputarkan, Ki. Saya putarkan, Ki, lagunya.
1: Iya.
0: Kirim salam,
1: iya.
0: Ki.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Kirim salam dulu.
0: Buat Kak Andin.
1: Bunda.
0: Terus apa lagi?
1: Mama, mama Bunda Sufi.
0: Iya.
1: Kumpul-kumpul sana. Terus ada Mama Sinta, ada Pak Ahmad Mani di shopping sama Ibu Marina, ada Pak Asri di Boti, ada Bobby.
0: Iya.
1: Terus ada ini, ada Pak Ros. Ada Pak Arjuna, ada Bang Ahli, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Tika di Sakbang, ada Pak Fajar, ada Pak Yusuf di Palman, ada Pak Lua Sewang, terus ada Pak Sampai di Selayar, ada siapa lagi ini, ada Hesti juga, pokoknya buat semuanya, mudah dan pacar kesini. Oke, makasih Bunda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tatri yang ada di Pare-Pare. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung masih boleh, kita masih tunggu di 082133339440. Saya juga ingin menyapa buat teman saya ya, Ibu Bunda Haryanti yang ada di Mangga 4, katanya lagi monitor dan dia lagi monitor di dalam kamar mandi. Di kamar mandinya dia pasang radio, jadi di dapurnya, di kamar mandinya ada radio ya, dan sekarang katanya lagi mendengarkan di kamar mandi. Hati-hati Ki ya buat Bunda Haryanti. Oke, silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, masih ditunggu di 082133339440. Saya ke Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Buat Hesti di Pare-Pare, sabar Ki. Kak Yani duluan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, iya. Ada yang pukul gak di sini kayak nih? Kita dengar suara pukulannya tuh keras sekali.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Ki. Mau Ki dengar lagu apa? Saya ada Andin, satu yang tak bisa lepas. Ada Anji, bukan kekasih sempurna. Selamat tinggal sayang dari Asbak Band. Izinkan aku menyayangimu dari
2: selamat tinggal sayang.
0: Selamat tinggal sayang.
2: Selamat tinggal sayang.
0: Iya, nanti dikatakan ke lagunya ya. Mungkin kirim salam buat siapa kayak ini?
2: Yang baru lewat ada Tantri. Ada Esti, ada Tika. Ada Aulia, Dendrepu, ada Ama, ada Bunda Dewi, Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Asar, Layasari, Nordi Maris, Bunda Sopi, ada Putri Pandatu, ada Uki, Asri Diwatu, Ali Daya, Arko di Selayar, ada Ina di Selayar juga, terus Dana Yasir, yang Indrana, yang Bunda Gani, ada Martawati, ada Kristalara, ada Bobby, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya memudam.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Ahmad Yani Tasmun. Saya ke telepon biasa dulu, semoga sudah bisa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, rindu, rindu, memori dapat lagu.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
3: Dengan Zakir.
0: Zakir?
3: Ya, Zakir di Bone.
0: Di Bone. Oke, lagi dengar lewat era di Bone ya?
3: Di Bone.
0: Oke. Buat pendengar yang ada di Bone, selamat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Moki dengar lagu apa, Zakir?
3: Izinkan aku menyayangimu.
0: Izinkan

0: Aku Menyayangimu dari Terry. Nanti diputarkan Ki. Yeah. Ada yang kita mau sapa kah?
1: Ini ada buat Pondatu.
0: Selamat
1: malam.
0: Iya.
1: Ini dari Sopeng, terus ada Icat di Bonet, terus ada Leja Sari, terus ada Dimas, terus ada Budula Sewang, terus ada Tantri, sama semuanya pendengarnya Pro 1 Makassar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya sudah bergabung. Saya juga mau menyapa buat Mas Teo yang ada di Magelang. Hai Mas Teo, Mas Theodorus Yudhistira di Magelang. Selamat malam Magelang, selamat malam Bone. Silakan yang lain yang masih bergabung 082133339440. Sepertinya juga telepon biasanya juga sudah oke lagi, bisa digunakan lagi. Ya, saya ke Hesti di Parepare, sudah lama antri tahu. Halo Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Jiki.
2: Sakit gigi.
0: Kodong sakitnya itu. Tapi bisa Jiki, enggak apa-apa Ji, ini bicara Ki. Bengkak atau bagaimana? Sebelah mana?
2: Sebelah kiri.
0: Saya doakan mudah-mudahan

0: Jangan dong. Oke. Okay. Moki dengar lagu apa?
1: Lagunya Ikutin Aja.
0: Ih, dipilih, nggak bisa. Moki yang mana? Satu yang tak bisa lepas, Andin, Selamat Tinggal Sayang, Asbak Band, Bukan Kekasih Sempurna, Anjing.
1: Selamat Tinggal Sayang.
0: Di Asbak Band.

0: juga kalau lagi sakit gigi Ki, bisa berkumur pakai air garam hangat ya, jadi setengah sendok teh garam di dalam setengah segelas air hangat. Jadi kita kumur-kumur 3-4 kali sehari ya. Terus bisa juga kompres dingin ke pipi di mana gigi tak yang sakit 15-20 menit. Kalau kita kompres dingin-dingin itu bisa mengurangi nyeri dan bengkaknya Hesti ya. Oke. Ada lagi yang punya tips lain? Bisa kita bagikan di sini. Saya ke penelpon lagi yang ingin bergabung lewat telepon tentunya ya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Edi Saputra di Watu Lantian, Cikoang, Bung Ida.
0: Ah, Edi Saputra di Cikoang, Takalar. Nggak sakit gigi kita?
1: Iya, Bung Ida.
0: Oh ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tidak ini, Bung Idang.
0: Tidak ya, sehat-sehat sih ya. Sudah di tempat tidur Miki ini?
1: Iya, Bung Idang.
0: Oh sudah, Mitawa. Ada
1: belum pi?
0: Oh belum pi?
1: Masih di tempat anu ini mendengarkan siaran, Bung
0: Idang. Ah, oke. Siap. Jadi mau Miki dengar lagu apa? Ada satu yang tak bisa lepas dari Andin. Selamat tinggal.
1: Sebentar, Bung Idang.
0: Yang mana Miki ikutan di mana? Ada satu yang tak bisa lepas Andin. Selamat tinggal sayang Asbak Band, bukan kekasih sempurna Anji. Izinkan aku menyayangimu Terry.
1: Bukan sempurna, Bung Idang.
0: Bukan kekasih yang sempurna dari Anji ya. Oke. Kirim salam Miki.
1: Buat Siri Dewi di Pakatto, Bung Idang. Ada Kanada Sopi di Sungguh Binasa dan semuanya, Bung Idang, tanpa kecuali.
0: Iya. Yeah. Itu saja?
1: Untuk Bung Idang, semoga saya selalu bersama keluarga yang Bung Idang. Amin.
0: Amin. Makasih doanya kita juga, Di. Oke, terima kasih banyak.
1: Insyaallah, Bung Idang. Pamit mah, Bung Idang.
0: Pamit, Miki.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Edi Saputra di Takalar. Saya putarkan lagi dulu pendengar lagu-lagu yang sudah kita minta untuk Sumiati di Sudiang. Bu Sumi, sabar ki dulu Bu Sumi, Di. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang tawa tadi sudah di request.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia dari Asbak Band. Sudah kami hadirkan Asbak Band gak sih tadi? Oh, bukan, Kekasih Sempurna ya. Dari Anji, Selamat Tinggal Sayang dari Asbak Band, nanti kita putarkan. Saya ke Sudiang dulu. Ada dari Bu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi.
1: Juga Bu.
0: Kabar sehat Bu Sumi?
1: Sehat. Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Atas bawah, luar dalam, kiri kanan, depan belakang.
1: Semuanya lah.
0: Semuanya ya, dalam keadaan sehat. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sudah di pembaringan Bu Sumi?
1: Di pembaringan ini lagi ngendap-ngendap.
0: Lagi apa? Ngendap-ngendap?
1: Terima kasih, monda-monda.
0: Monda-monda, apa itu monda-monda buat yang tidak tahu?
1: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring istilahnya monda-monda. Saya baru dengar. Oke. Mau kita dengar lagu apa Bu Sumi? Saya ada Izinkan Aku Menyayangimu Terry, kemudian ada The Massive Merindukanmu. Ada Kelvin dan Jeremy. Iya, kenapa Ki?
1: Izinkan aku mau.
0: Izinkan? Aku menyayangimu.
1: Menyayangimu.
0: Di sini adanya menyayangimu dari Terry.
1: Menyayangimu. Menyayangimu.
0: Oke, nanti diputarkan Ki lagunya ya. Mau Ki kirim salam ke siapa Bu Sumi?
1: Mana teman pertama sampai yang tadi? Siapa lagi?
0: Siapa? Penelpon pertama siapa? Penelpon terakhir siapa? Sebut Ki BD.
1: Yang terakhir lihat Edi Saputra.
0: Yang pertama?
1: Enggak dengar.
0: Tantri di Pare-Pare.
1: Tantri, salam kenal ya Tantri.
0: Salam kenal? Salam kenal?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah.
1: Pokoknya semua menitang tatar kecil Bung Idan. Kalau Bung Idan, saya selalu Bung Idan bersama keluarga.
0: Ingin kita juga.
1: Semoga saya selalu bahagia, selalu panjang umur, banyak rezeki dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu. Oke Bung Idan.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bunda Sofi di Goa, di Pau Pau Permai ya. Lorong 127 nomor 42. Saya sudah mengetahui rumahnya Bu Sofi ya. Saya tempo hari tersesat tapi akhirnya saya menemukan. Bu Sofi, apa kabar tak Bu Sofi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dada Ji, sakit-sakit badan? Dada Ji, pusing-pusing?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Da asma Jiki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Senang mendengarkan Bunda sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin dengan lagu apa Bunda Sofi?
1: Apa yang belum?
0: Izinkan Aku Menyayangimu. Terus ada Selamat Tinggal Sayang dari Asbak Band. Ada Merindukanmu dari The Massive. Moki yang mana?
1: The Massive.
0: The Massive. The Massive. The Massive. Oke, okay. Merindukanmu. Bunda Sofi, Moki kirim salam buat siapa malam hari ini, Bunda?
1: Oh ya, kirim salam buat Tantri di Pare-Pare. Lalu kemudian ada Ina bersama Arfa di Selayar.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian ada Ina Kristalara yang sekarang lagi di Pangkep.
0: Oh.
1: Ada Arus Janayasi di Marol. Ada Tansa Maisa di Bantai. Ahmad Yadi Tasu bersama Nurmina M. Nur.
0: Yeah.
1: Di Sopeng. Ada Ama Mahrita di Kalimantan Timur. Ada Wahida Martawati.
0: Di mana?
1: Lalu kemudian ada Riko yang lagi
0: Riko.
1: Di tadinya di Kendari tapi lagi jalan-jalan ke Makassar.
0: Oh, lagi di Makassar.
1: Iya. Kemudian ada Rustan Prahara di Indrika. Ya, Abil Salam di Labuan Bajo. Dan semua pendengar tanpa ada terkecualikan. Selamat malam semua, selamat istirahat. Buat Ida, sehat-sehat selalu.
0: Kita juga undang
1: keluarga.
0: Kalau ada durian, iya. Undang-undang kak. Kalau ada kapur, undang-undang kak. Kalau ada pecok udang, tak undang-undang kak ya. Kalau ada lawak pakis, tak undang-undang kak.
1: Insyaallah semua makanan hasil kampung kita itu di ada tapi hanya daging, cara daging dong.
0: Daging, tidak enak daging kalau dimakan sendiri. Ya kayak pasir rasanya.
1: Harus ada temannya. Ada pecok jadi baru enak. Ada lawaknya.
0: Atau kalau ada ongol-ongol tak bunda please panggil kak. Suka kak sama ongol-ongol ya.
1: Insyaallah.
0: Makasih bunda, sehat-sehat ki.
1: Iya, amin. Sehat ki juga sekeluarga.
0: Maaf tadi, bunda. Bunda Sofi, bunda Sofi. Oke lah, baiklah. Bunda Sofi sudah selesai. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung silakan. Kita masih tunggu 082133339440 ya. Ada lagi? Tidak ada nih. Ayo pendengar silakan mau bergabung 0821 ada lagi tahu. Oh saya yang salah tekan. Oke. Terputus. Boleh kita coba lagi 082133339440. Bunda Sophie terima kasih Bunda sudah bergabung. Semoga sehat-sehat selalu Ki ya. Dan kesampaian bisa makan makanan palopo sama Bu Sophie, durian kah, soko pipi kah atau apa lagi? Oke, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Bukan sem... Halo, halo, halo. Mau kak benarkan, halo. Ki. Di... Bukan... Halo. Kalau beri salam, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada artinya Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, begitu. Kalau bilang ki Assalamualaikum, apa itu Assalamualaikum? Itu mendoakan kalau assalamualaikum, kalau samikum enggak ku tahu apa itu artinya kalau samikum. Dari Anissa ya.
2: Iya, istrinya Pak Kim.
0: Ih, enggak tahu namanya, tahu istrinya siapa?
2: Ibu Ibu Anissa dibantai.
0: Ibu Anissa, iya ku tahu ji, Ibu Anissa dibantai toh. Apa kabar tak? Dingin-dingin emput.
2: Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Itu terus dingin-dingin emput, mau siang mau mau pagi dingin-dingin emput.
2: pagi panas.
0: Tidak, selalu kalau ditanya ki biar siang 100% Indonesia bagaimana kabar tak dingin-dingin emput. Jadi penasaran kak apakah di tempatnya ini Ibu Anissa bersalju?
2: Dingin masih dalam.
0: Oh dingin terus perasaan tak ya? Oke oke oke oke dingin dingin selalu. Baiklah, mungkin dengar lagu apa? Dingin dingin emput.
2: Apa kabar tak?
0: Dingin dingin emput. Orang ditanya kabar itu baik baik ji, masa dingin dingin emput? Itu baiklah mungkin dengar lagu apa
2: lagu apa sih itu
0: izinkan aku menyayangimu Terry selamat tinggal sayang Asbak merindukanmu Demasif
2: selamat tinggal sayang
0: yeah. Oke mungkin kirim salam buat siapa
2: buat Bunda Sophie
0: iya yeah.
2: Tantri Esti Pak Bobby Pak Pak Tujewan Pak Yusuf Pak apa Aulia Sul Pak Dina Syakaya Anto siapa lagi itu Indah Shopping Ice Ibone Edi Saputra tahu semuanya paling masih dam.
0: Iya.
2: Biasanya buat Pak Hakim, selamat dulu-dulu santai. Buat Mas Idam, selamat tugas Ki.
0: Iya, makasih. Panjang
2: umur Ki, ada Reskita. Assalamualaikum.
0: Amin. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Tidak ada artinya kalau Assalamualaikum. Bilang Ki Assalamualaikum. Jadi itu saling mendoakan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Itu artinya Assalamualaikum. Jadi itu doa ya, permohonan kebaikan untuk orang lain. Jangan Assalamualaikum. Yang lain pendengar yang masih mau bergabung, kita masih tunggu 082133339440. Terima kasih ya untuk Anissa yang ada di Bantaeng. Ada Bu Sofi juga tadi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tawah itu Pak Abdullah dia lengkap Assalamualaikum. Nah itu mendoakan. Betul begitu tuh Pak Abdullah, bukan Assalamualaikum.
3: Betul, harus bahasa itu harus latih.
0: Kasih sampaikan Pak Abdullah.
3: Supaya itu ditahu artinya dan pengertiannya.
0: Betul, apalagi salam itu bentuk doa.
3: Jangan selalu emput-emput.
0: Saya juga enggak tahu Pak Abdullah, biar siang biar 100% Indonesia terus dingin-dingin emput. Kita ya Pak Abdullah dingin-dingin emput juga. Enggak sih. Hangat-hangat ya.
3: Iya.
0: Oke. Pak Abdullah Sewang, mungkin dengar lagu apa? Ada Terry, izinkan aku menyayangimu selamat tinggal sayang dari Asbak Band, merindukanmu dari
3: Rumah. Izinkan aku menyayangimu.
0: Izinkan aku menyayangimu. Oh, iya. Sama lagunya Bu Sumi.
3: Iya, di jadi berbahasa Indonesia yang pas ya.
0: Betul. Iya. Betul. Kirim salam buat siapa Pak Abdullah Sewang?
3: Buat Pak Gapur. Di Manjalin, Pak Dubu, di Mari-Mari, Arjuna, di Opadin, Anissa Hakim, di Bantaeng, Anwar, Puan Datu, Indah, Ika, di Bone, Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Pendro, Yusuf, Puan Bobi, di Polman, Astri, di Wotu, Junaidi, Ika, di Sabang, Arpa, Indonesia Layar, dan Nompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni, Viola, Fajar di Bantai, di Palopo, sama Mustahang, Pansia Mahibar, Ibu Dewi sama Nyurintan di Tagalar, okay deh, semuanya nih, sama Haji Kedilani tahu di Tokopian Bantai, buat Bung Idam, siap selalu dilanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawa lengkap Ki Pak Abdullah Sewang ya. Saya ke Palopo. Ada siapa ini di Palopo? Enggak ada namanya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa Ki, di mana di Palopo?
4: Dari Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo. Apa kabar ya, Pak Fajar?
4: Bagus, sehat.
0: Sehat. RRI di situ ya. Didengarkan di Palopo bagus sih, Pak Fajar?
4: Kalau di Palopo kami. Suara juga bagus. Kalau saya bagaimana?
0: Bagus juga. Di Palopo di mana Ki Pak Fajar?
4: Terusnya di Palopo Pak, di Jalan Andi Mappanyompa.
0: Andi Mappanyompa.
4: Iya.
0: Dekat-dekat mana itu Pak Fajar, Andi Mappanyompa?
4: Dekat kan kantor Kecamatan Warak Timur.
0: Oh, Warak Timur. Oke. Siap. Pak Fajar, nah, ini kenapa Ki?
4: Tidak, saya tanya kenapa kita tanya alamat.
0: Ku tanya, mau kau tahu bagian-bagian mana saja di Palopo yang terjangkau siarannya RRI sampai mana?
4: Oh, ini tadi siang juga agak
0: apa?
4: Barangkali jaringannya tadi siang.
0: Kenapa, Ipa?
4: Karena penyiarnya itu kalau mendengar putus-putus suaranya.
0: Oh, putus-putus suaranya.
4: Tapi ini sekarang bagus sekali.
0: Oh, bagus Mi ya. Makasih info ta Pak Fajar. Pak Fajar, ada beberapa laguku, silakan dipilih. Ada Izinkan Aku Menyayangimu dari Terry, The Massive, Merindukanmu, Selamat Tinggal Sayang, Asbak Band. Moki yang mana?
4: Ikutan saja.
0: Yang mana dipilih Pak Fajar? Moki Terry, Izinkan Aku Menyayangimu, Selamat Tinggal Sayang, atau Merindukanmu?
4: Merindukanmu saja.
0: Merindukan. Kirim salam ke Pak Fajar buat siapa?
4: Oke, makasih buat Pak Hewang.
0: Iya.
4: Pak Cika di Sabang. Buat Ibu Sopi. Buat Ava.
0: Iya.
4: Terus
0: siapa lagi?
4: Bunda Sumi apa?
0: Bunda
4: Bunda Sumi.
0: Oh iya, di Sudiang.
4: Sudiang buat lo di Marlo. Oke.
0: Makasih banyak Pak Fajar. Ditunggu kita gabung lagi besok. Buat semua bunda-bunda.
4: Oh
0: iya.
4: Buat semua pendengar. Halo, di Makassar.
0: Oke.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Fajar di Palopo yang menyapa buat semua bunda-bunda katanya ya. Jadi yang merasa bunda-bunda disapa sama Pak Fajar. Saya ke telepon lagi. Halo. Bentar. Terputus, boleh dicoba lagi ya. Kalau begitu saya ke Daya Makassar, ada dari Uki di Daya Makassar yang foto profilnya pindah tempat lagi ya, di suatu tempat yang banyak lampu-lampunya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Ruang rindu.
5: Assalamualaikum. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kenapa double-double suara tak Kak Uki?
6: Kenapa double-double?
5: Oh, dekat dari monitornya.
0: Berarti?
5: Ya, sudah.
0: Oke, terima kasih. Dadami pantul-pantul suaranya.
5: Iya.
0: Kau Ki?
5: Iya.
0: Di mana Ki lagi ini? Bagus kulihat. Banyak lampu-lampunya. Kayak Ki di pinggir jalan.
5: Kira-kira
0: di mana
5: itu, Di?
0: Di mana ini, Di? Di pinggir jalan sih, di atas jembatan Ki kayaknya deh. Saya curiganya ini mungkin lompat.
5: Jangan sampai.
0: Jangan sampai ya. Oke, okay, mungkin dengar lagu apa?
5: Lagunya apa di situ tadi?
0: Izinkan
5: yang
0: aku menyayangimu Terry. Selamat tinggal sayang Asbak
5: Band. Oh ya, itu saja.
0: Merindukanmu The Massive.
5: Terry.
0: Oke, okay. Kirim salam Ki buat siapa?

0: Siapa lagi tadi?
1: Siapa lagi?
0: Ada Kak Yani, Barakah Kak Nurmina, Rosjana Yasir, Chandra Mujiatinur, ada Wahida Martawati, Nasrani Ansir, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, ada Pak Gapur, Pak Bobby, Pak Asri juga, ada Arfa Dislayar, siapa lagi ya? Dan semuanya Mian lagi monitor. Ada Indah di Sopeng juga. Dan semuanya Mian lagi monitor. Buat Adik Ida, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Uki di Dayak Makassar. Saya ke penelpon, boleh dicoba lagi di 08213333944. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Sofi tadi, ada Bu Sumi, ada Hesti di Parepare, ada Ahmad Yani di Sopeng, ada Tantri di Parepare, juga ada dari Mas Teo yang ada di Magelang. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Pendengar yang lain yang belum tidur atau ada yang sudah ngantuk malam hari ini, selamat istirahat pendengar ya. Saya ke penelpon lagi. Halo. Ruang rindu. Waalaikumsalam.
2: Dari apa? Selayar.
1: Dari Arfa di Selayar. Apa kabar tak Arfa di Selayar?
2: Alhamdulillah, kabarnya panas ini.
1: Kabarnya panas.
2: Gerah
1: malam hari ini. Kalau kita Arfa di Selayar itu dekat dari pantai atau kita di pulau?
2: Kurang lebih 500 meter ke depan,
1: Pak. Ada pantai?
2: Iya, ada pantai, tapi sudah dikasih tanggul, jalan poros lagi di situ.
1: Heeh. Uh-huh. Ah, pantai yang ada pasirnya.
2: Halo.
1: Pantai berpasir.
2: Iya, pantai berpasir, Pak.
1: Wah, 500 meter.
2: Ada juga di situ orang berenang.
1: Mandi-mandi
2: di situ kalau hari Minggu.
1: Wah, dekat ternyata ya. Dan airnya masih jernih?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, serunya ya, mudah-mudahan.
2: Namun ini kita apa? Lagi sementara dalam keadaan berduka.
1: Kenapa bisa?
2: Kayaknya baru tinggal 16 orang belum diketemukan ini.
1: Oh, apa itu? Apa kejadian?
2: Itu yang Nur Aziza, Nur apa? Menurut saya yang tenggelam itu.
1: Uh-huh. Apa yang tenggelam?
2: Kapal Nur Salsa yang dari Pulau Jampea ke menuju ke Kota Selayar di Sepeng.
1: Oh.
2: Sementara hari ke-8 pencarian, hari ke-8 di Pulau Sabalana.
1: Hari ke-8 pencarian.
2: Iya.
1: Dan info terkini?
2: Cuma 16. Baru tinggal 16 orang belum diketemukan, Bang.
1: Ya, innalillah 16 yang belum diketemukan.
2: Okay.
1: Dan semoga ada kabar baik ya. Oh, ini sudah hari ke-8 pencarian.
2: Iya, hari ke-8 tadi.
1: Oh, jadi KM Nurul Salsa.
2: Nurul Salsa, iya.
1: Oke, jadi tim SAR kita doakan pendengar ya. Tim SAR masih melanjutkan pencarian untuk korban yang belum ditemukan. Dan
2: menurut informasi baru 5 yang diketemukan itu sudah meninggal. 50 orang lebih sudah diketemukan, tapi 5 orang yang meninggal kayaknya.
1: 5 orang yang meninggal.
2: Iya.
1: Oke, tapi ada juga yang berhasil selamat.
2: Alhamdulillah banyak ya.
1: Banyak yang selamat ya. Oke.
2: Dan pada saat itu terjadi, Bang, apa itu penolong-penolong tidak bisa rapat ke kapal itu, karena itu kapal mati mesin baru terus air deras, terputar itu airnya.
1: Oh,
2: dan jadi langsung tenggelam.
1: Dan ini sudah hari ke-8 pencarian.
2: Di juga, Bang. Apa yang kata orang melebihi dari muatannya itu.
1: Oh, melebihi muatan.
2: Iya.
1: Pernah naik itu kapal?
2: Oh, enggak.
1: Oh, enggak pernah.
2: Iya.
1: Oke, kita doakan.
2: Kata orang ini.
1: Kita doakan pokoknya tim SAR gabungan yang masih melanjutkan pencarian ya, mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan selamat.
2: Menurut
1: karena
2: informasi saya dari dengar di RRI itu pencariannya di Pulau Sabalana sebelah barat, dengan timur. Kang, itu hari kemarin kita ditemukan 5 orang dalam keadaan hidup.
1: Semoga masih ada kabar baik insyaallah ya. Makasih informasinya.
2: Makasih.
1: Arfa di Selayar. Mungkin kirim salam buat siapa? Karena laguku sebentar
2: yang lewat itu.
1: Iya.
2: Siapa ya? Ibu Kit dari Dayak. Pak Gelas Hewan, Ibu Sopi, Ibu Wahida, Om Arjuna, sama Yanita Semun, Bari apa, Ibu Nurmina, Ibu Rusdiana Yasin, Pak Gelas Hewan siapa, Ibu Sopi, siapa lagi itu, di Duri Baru, Pak Junaidi, Pak Umar Bari, Ibu Nursia, Bobby, Pak Pajar de Kelopo, ada siapa lagi, Yasri, itu. Ibu Kumba ada ulang dari Putra Kelana, ada Putra Bobo juga Pak Samad, Erni dan Dewi di Takalar sama Ibu Nurintang. Siapa lagi? Buat semuanya saja.
1: Buat semuanya.
2: Sekiannya Tuan Rindu malam ini.
1: Iya.
2: Untuk keidam. Panjangmu sehat dan murah rezeki. Hati-hati kalau pulang Bang Ida.
1: Makasih banyak.
2: Nah,
1: doa tak doa yang sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arfa di Selayar dan juga pendengar yang lainnya. Ya, itu bagusnya tawa kalau acara sapa menyapa di RRI ini kita saling mendoakan ya, bisa jadi dari doa tak yang baik-baik itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Satu penelpon terakhir ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Dari siapa kini mana?
3: Dengan Asri di Luhut Timur.
1: Ah, Asri di Luhut Timur. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
3: Kirim salamnya buat Pak Dula Sewang.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Mbak Ina Kristalara. Samisa Maisar, Rosdana Yasir. Ada Uci Didaya. Ada Ahmad Yan Kasmin, Lumina Ennur, Santri di Pare bersama Hesti. Ada Nurin Tandita Kalar. Buat siapa lagi, Pengundapi di Kinderang bersama Nur Alam. Ada Oka Dini, Anto di Andre Kenduri, ada Aulia juga di sana. Yang di Palopo tadi siapa ya?
1: Palopo? Ya, oh, Pak Fajar.
3: Oh iya, salam kenal dari Asri di Luhut Timur.
1: Yeah.
3: Pak Fajar. Buat di Gorontalo ada Maya, salam kenal dari Asri. Buat Pak siapa lagi? Buat Mika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lux di Mari-Mari. Buat semua-semuanya saya tanpa kecuali. Buat ini dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung Asri yang ada di Luhut Timur. Kayaknya lengkap malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar sudah bergabung semuanya. Dan Idam pamit. Selamat istirahat. Tidur yang nyenyak. Assalamualaikum.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah saja. Ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi 2 telinga dan hanya 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.

pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Di edisi siar hari Jumat 24 Juli 2026, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyan wa rasulah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'at. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan hidayah, yang telah menurunkan Islam ini, yang telah menjadikan kita selaku seorang muslim. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kudwa, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita insyaallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia,

Sibanas, apakah saya akan membiarkan manusia ayakulu amanna menyatakan dirinya saya sudah beriman wahum la yuftanun, lalu mereka saya tidak uji? Ini berarti para pendengar bahwa setiap orang Islam terutama yang mengaku beriman harus menyiapkan dirinya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semakin tinggi iman seseorang, maka ujian itu insyaallah semakin besar yang akan menerpanya. Bagaikan sebatang pohon, semakin tinggi pohon tersebut, maka dia harus semakin mempersiapkan diri untuk diterpa oleh angin yang lebih besar dibanding dengan pohon yang lebih pendek daripadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap orang beriman akan diuji dan Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hamba menyatakan diri beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang saya bacakan tadi, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah saya akan membiarkan manusia menyatakan dirinya beriman wahum la yuftanun, lalu mereka saya tidak uji? Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala tentu ada dua sifatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyarri wal khair. Saya akan menguji kamu ujian berupa kebaikan dan ujian sesuatu yang kamu tidak sukai. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, yang kita sukai, itu tidak terjadi, tidak terlalu menjadi masalah. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta, menguji kita dengan pangkat, dengan jabatan, menguji kita dengan segala sesuatu yang menggembirakan, itu tidak akan menyita perasaan dan itu tidak akan membuat kita sedih. Tapi ada ujian yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bisyari, sesuatu yang kita tidak sukai. Di antaranya disebutkan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in, saya akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu. Apa bentuk ujian Allah? Yang pertama kata Allah, al-khawf, saya akan menguji kamu dengan rasa takut. Yang kedua al-ju', Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita yaitu kekurangan harta, kekurangan buah-buahan dan kekurangan nyawa. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Nah, ujian-ujian yang datang dari Allah tentu yang disebutkan ini tentu akan mengakibatkan kepada kita sesuatu yang tidak enak. Tetapi dengan ujian ini insyaallah akan membuat derajat seorang beriman itu akan terangkat. Katakanlah kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta atau kekurangan nyawa, alias mungkin ada yang meninggal, ada kematian di antara kita, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka tentu ujian ini adalah ujian yang berat. Tetapi bagi orang beriman, ketika mendapatkan ujian seperti ini, lalu dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti satu tanda kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan, allazina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Memang ujian sesuatu yang

dan tidak mengenakan. Tetapi bagi orang-orang yang bersabar dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tiga hal. Yang pertama, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila orang ditimpa musibah lalu dia mengembalikan kepada Allah, Allah katakan ulaika alaihin salawatun. Allah akan memberikan keselamatan terhadap orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah. Yang kedua kata Allah, warahmah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang diujinya itu, kalau dia mampu bersabar. Kemudian yang ketiga, para pendengar, ulaika humul muhtadun, mereka akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah, kalau mereka diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya dengan Allah semakin dekat, sehingga insyaallah kasih sayang Allah pun semakin dekat kepadanya. Inilah paling tidak balasan Allah bagi orang-orang yang kena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, mudah-mudahan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di dalam kelompok orang-orang yang mampu bersabar, sebab orang yang bersabar itu insyaallah sangat dekat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ketika kita kena musibah, mampu bersabar sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

harta juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Bone Pagi Ini. Suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun Ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, selamat pagi dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Ke-6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kami terus melakukan pengerukan sampai batas 2 meter ke dalam.
2: Penyerangan ataupun penyerapan anggaran ini, tiba ini, itu segera terrealisasi ke calon-calon masing-masing.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar, Sari Berita. PDAM Makassar jaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau. KONI Makassar minta seluruh cabang olahraga segera ajukan proposal kebutuhan Porprov 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. PDAM Makassar jaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau. Laporan Edwin Masud.
4: Menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar terus mengintensifkan pemantauan ketersediaan air baku untuk menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrul mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Selain itu, pihaknya terus melakukan pengerukan pada jalur air baku sebagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga. Menurut Andi Syahrul, pengerukan dilakukan hingga kedalaman sekitar 2 meter dengan panjang jalur kurang lebih 15 km menuju kawasan Manggala. Jalur tersebut dinilai sangat krusial karena menjadi lintasan utama pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air.
1: Jadi ketersediaan air baku ini setiap saat kami pantau. Pagi, siang, sore, malam, hari kita pantau dan progres pengerjaan pengerukan kami terus melakukan pengerukan sampai batas 2 meter ke dalam, kemudian batasnya sampai kurang lebih 15 km lah sampai di Manggala, karena ini yang sangat krusial, dia punya jalur salah sampah.
4: Andi Syahrul menekankan upaya tersebut merupakan bagian dari langkah PDAM Makassar dalam menghadapi dampak musim kemarau, sehingga pelayanan distribusi air kepada pelanggan diharapkan dapat tetap berjalan optimal.
3: Anggota fraksi Nasdem DPRD Makassar minta pemilahan sampah Makassar ditunda.
5: Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar menilai kebijakan penerapan pemilahan sampah per 1 Agustus 2026 dinilai masih terlalu terburu-buru dan belum siap diberlakukan. Ketua Komisi D sekaligus anggota fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar Ari Asari Ilham meminta pemerintah kota menunda sementara waktu kebijakan tersebut. Menurut Ari, kebijakan yang mengatur TPA Antang hanya menerima sampah residu mulai bulan depan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal ini disebabkan sosialisasi yang dinilai masih sangat minim. Ketua Komisi D ini menganggap aturan ini dibuat terlalu terburu-buru. Masyarakat belum siap menerima karena sosialisasinya belum maksimal. Selain kurangnya edukasi, pihaknya juga menyoroti belum tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah hingga tingkat RT dan RW. Olehnya itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi masyarakat, jangan hanya membuat aturan, tetapi sarana pendukungnya tidak ada.
6: Penuhnya program pemerintah itu bahwa 1 Agustus itu TPA Antang hanya menerima sampah residu. Nah, ini kan otomatis ada kegiatan memilah-milih sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau kami dari fraksi Nasdem, kami menganggap bahwa kegiatan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini DLH ini sangat terburu-buru dan masyarakat Kota Makassar belum siap. Nah, seharusnya kan pada saat mau membuat kegiatan seperti ini sosialisasinya harus dimasifkan dulu.
5: Ia pun khawatir jika dipaksakan justru akan menimbulkan tumpukan sampah baru dan mengganggu kebersihan kota. Nasdem mendukung program tersebut namun meminta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi masif dan penyediaan fasilitas yang memadai terlebih dahulu. Demikian, Hairudin Murahim melaporkan.
3: Sebanyak 270 siswa sekolah rakyat terintegrasi Wajo akan mengikuti MPLS. Selengkapnya dilaporkan Emi Bahwadal.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi Wajo saat ini masuk tahapan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Wajo Asri MPD saat dihubungi RRI kemarin siang. Ia menjelaskan saat ini Sekolah Rakyat Wajo telah memiliki siswa sebanyak 95 orang dan telah menerima sebanyak 270 siswa dengan masing-masing 90 siswa per jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Asri menyebutkan akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah pada 27 Juli hingga tanggal 31 Juli 2026. Selain itu, saat ini persiapan dari segi sarana dan prasarana disiapkan untuk menyambut Sekolah Rakyat Terintegrasi.
8: Ya, untuk siswa baru kami jumlahnya itu dari jenjang SD ada 60 orang, jenjang SMP 120 orang, jenjang SMA 90 orang. Jadi total siswa baru yang kami terima di tahun ajaran 2026-2027 itu ada 270 orang. Ya, jadi memang konsepnya kami kan terintegrasi ya. Jadi semua jenjang itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, termasuk asramanya, termasuk ruang belajarnya, dan sarana pendukung lain seperti dapur, aula, kemudian apa namanya kantin, tempat ibadah, fasilitas olahraga itu semuanya dalam satu lokasi, terintegrasi semua. Nanti memang di proses pembelajarannya semuanya, termasuk proses pembelajarannya semuanya, kita mencoba bagaimana mengintegrasikan semua, baik dari intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, maupun nanti kegiatan-kegiatan kokurikulernya, seperti itu Mbak.
7: Asri membenarkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan MPLS yang tertunda pada akhir bulan ini karena pemenuhan air yang merupakan sarana dan prasarana sebagai utilitas dasar yang belum maksimal. Dikatakan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terintegrasi Wajo, utamanya dalam kesiapan asrama, ruang kelas, dan kantin, paling penting adalah kenyamanan dan keamanan siswa. Selain itu, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi dalam mendukung proses belajar mengajar telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pengadaan guru tamu untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing jenjang pendidikan. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Membangun citra positif pariwisata memerlukan kolaborasi pemerintah, media, dan kreator digital. Informasinya dilaporkan Alfianus Baka.
9: Perkembangan pariwisata di suatu daerah dapat dipengaruhi dengan penguatan citra destinasi wisata di ruang digital. Karenanya untuk menguatkan citra wisata tersebut diperlukan dukungan melalui kolaborasi banyak aktor seperti pemerintah, akademisi, media, dan juga kreator media digital. Melalui penguatan kolaborasi ini akan menghasilkan framing atau bingkai narasi yang seragam terhadap citra destinasi wisata. Konsep tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion FGD, kajian akademis tentang desain kolaboratif governance dalam smart tourism branding. Framing narasi media digital untuk penguatan citra destinasi pariwisata Kota Makassar yang berlangsung Kamis siang kemarin di Makassar. Usai diskusi, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di Dispar Makassar, Safarudin kepada RRI mengakui kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membangun citra positif pariwisata. Menurutnya, media dan kreator digital memiliki peran vital membangun narasi positif dan promosi destinasi wisata melalui sarana digital.
10: Ini hal yang sangat penting, bagaimana kemudian semua stakeholder melakukan kolaborasi, baik dari pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, industri, bahkan yang paling penting adalah media. Karena framing ini akan membentuk Makassar sebagai destinasi wisata yang inklusif, berkelanjutan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Makassar. Kolaborasi ini sangat penting karena mereka punya peran masing-masing. Misalnya di akademisi mereka punya peran untuk membuat kajian bagaimana kemudian karakteristik pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Makassar.
9: Lanjut Safar, pemerintah Kota Makassar sangat terbuka berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media dan juga konten kreator, untuk memberi framing positif terhadap destinasi wisata. Senada dengan itu, kreator digital J. Rahmat di tempat yang sama juga menyebut perlunya kolaborasi atau pelibatan konten kreator dalam promosi destinasi wisata di ruang digital. Pemerintah daerah diminta memberikan wadah kepada kreator digital untuk berekspresi membangun citra positif pariwisata.
11: Ini konten kreator juga butuh wadah yang kayak didukung penuh dari mungkin dari segi pemerintah, karena ini konten kreator mungkin bebas buat konten, tapi ketika didukung support juga dari segi mungkin difasilitasi tempatnya itu lebih proper dan segala macam, itu menurutku makin bagus ke publikasinya nanti ke depannya. Jadi memang penting sekali kolaborasi ini antara konten kreator untuk membuat promosi turisme ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Jadi memang penting sekali kolaborasi sama pemerintah juga.
9: Ya, Rahmat optimis, semakin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kreator digital, pariwisata akan semakin berkembang. Meski demikian, ia juga mengakui kolaborasi yang dibangun antara pemerintah, terutama dengan kreator digital, harus terkoordinasi dengan baik untuk menghindari framing yang tidak seragam.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan terus mendorong anggotanya untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah, khususnya di sektor perhotelan dan restoran. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mengajak seluruh pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, pengelolaan sampah di hotel dan restoran selama ini masih didominasi cara konvensional. Namun, seiring adanya regulasi pemerintah daerah, sejumlah pelaku usaha mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Menurutnya, salah satu contoh penerapan pengelolaan sampah mandiri telah dilakukan oleh Hotel Claro Makassar. Dikatakan pemilahan antara sampah basah dan sampah kering menjadi langkah awal yang penting dalam mempermudah proses pengelolaan maupun verifikasi sampah. Model seperti yang diterapkan Hotel Claro Makassar dinilai dapat menjadi contoh bagi anggota PHRI lainnya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pendengar dan pemirsa, guna meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
13: Saya berharap kepada petani kelompok tani yang mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat kesurangan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
12: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
14: Kita distribusikan hari ini
15: beberapa
14: bantuan jenis, termasuk combine, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada, kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
12: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
3: Pada hari ke-9 pencarian korban KM Nurul Salsa, satu jenazah lagi ditemukan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
5: Memasuki hari ke-9, operasi pencarian korban KM Nurul Salsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan sebelah timur laut Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis 23 Juli 2026. Penemuan dilakukan tim RIB KM SAR Pacitan sekitar 100 meter dari bibir pantai, lalu segera dievakuasi ke atas kapal untuk penanganan selanjutnya. Kepada awak media kemarin, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, menginformasi

0: tim SAR gabungan mendapatkan satu korban diduga meninggal dunia, diduga jenis kelamin laki-laki. Ditemukan di sebelah timur laut Pulau Mataram, sekitar 100 meter dari pinggir pantai. Dan saat ini korban telah dievakuasi ke pulau dan selanjutnya akan direncanakan akan dievakuasi ke KN Pacitan.
1: Operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan memaksimalkan penyisiran wilayah Kepulauan Sabalana dan sekitarnya yang melibatkan seluruh unsur gabungan hingga masyarakat pesisir.
2: KONI Makassar minta seluruh cabang olahraga segera ajukan proposal kebutuhan Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menghimbau seluruh cabang olahraga segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing sebagai syarat pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Beni Badaru, saat diwawancara RRI Kamis kemarin. Menurutnya, proposal menjadi dasar penetapan bantuan yang akan diberikan kepada setiap cabang olahraga. Beni menjelaskan, seluruh usulan akan diverifikasi dan dibahas oleh tim KONI Makassar sebelum ditetapkan menjadi alokasi anggaran. Bantuan tersebut meliputi dana organisasi, training center mandiri, sarana dan prasarana hingga dukungan pelaksanaan Porprov.
4: Bantuan ataupun proposal kejuaraan Porprov yang nanti akan dilaksanakan di bulan November di Wajo dan di Boni. Itu nanti akan dialokasikan ke seluruh cabang. Sudah jelas, KONI Kota Makassar sudah menginformasikan ke seluruh cabang untuk memasukkan proposalnya supaya pencairan ataupun penyerapan anggaran ini, itu segera terrealisasi ke cabang olahraga masing-masing.
3: Beni menegaskan, cabang olahraga yang tidak menyampaikan proposal hingga batas waktu yang ditentukan tidak akan mendapatkan alokasi bantuan karena KONI hanya dapat menyalurkan anggaran berdasarkan kebutuhan yang diajukan secara resmi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pengurus cabang olahraga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar persiapan menuju Porprov berjalan lebih optimal dan seluruh anggaran dapat terserap sesuai perencanaan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga akan dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan Abu Bakar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, selamat pagi.
5: Ya, Pak Dahlan, kita tahu bahwa amanat undang-undang telah dalam undang-undang keolahragaan memberikan kepada pemerintah daerah supaya alokasi anggaran juga untuk pembinaan olahraga dalam anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun kabupaten kota begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian Pak Dahlan melihat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembinaan olahraga di daerah mereka masing-masing berdasarkan amanah dari undang-undang ini, Pak?
6: Terima kasih. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2022 ya, kalau salah.
5: Iya. Yeah.
6: Itu revisi dari undang-undang sistem olahraga nasional sebelumnya bahwa pembinaan olahraga di daerah itu, di daerah provinsi itu dibebankan pada acara, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, PBD kabupaten kota gitu. Itu sudah jelas gitu ya. Nah, cuma sekarang ini sejauh mana komitmen itu, amanah dari undang-undang tersebut itu dilaksanakan provinsi ini.
5: Yeah.
6: Kalau saya melihat, terutama di Kota Makassar ya, karena Kota Makassar kan ibu kota provinsi, jadi wewenang untuk membangun stadion yang sudah ada, selama ini adalah stadion Sudirman, itu berada di tangan Pemprov.
5: Yeah.
6: Ya. Dan saya lihat gaung dari pembangunan stadion olahraga provinsi itu kan tidak terdengar sama sekali.
5: Yeah.
6: Daerah juga saya kira itu kegiatan olahraga melempem ya, karena biasanya kita di Sulawesi Selatan itu dari pengalaman yang lalu. Nanti kalau sudah mendekat kegiatan baru panas-panas semuanya. Hmm. Ya. Ini Pemprov kan sudah harusnya sudah siap dilaksanakan ya.
5: Yeah.
6: Karena PON yang ke-22 akan dilaksanakan di NTB dan NTT ya. NTB sekarang sedang melaksanakan Porprov,

0: Prof ya, Pekan Olahraga Provinsi, sebagai persiapan menghadapi PON yang akan datang sebagai tuan rumah. Kita saja belum berbenah gini ya. Oh. Kita memantau di media, kita belum ada gerakan sama sekali ya. Kecuali ada beberapa cabang olahraga yang mulai jalan ya. Tapi PON sendiri belum jelas ini ya, gimana PON provinsi ya. Ini.
1: Bagaimana dengan Porprov Pak?
0: Ya, ini Porprov ini sebenarnya harus segera dilaksanakan karena dari situ kita akan mengambil atlet yang akan dibina untuk menghadapi PON gitu. Karena tidak ada medium atau wadah untuk menyeleksi pemain yang akan mewakili provinsi ini. Yeah. Sebab kalau dicoba dari sana ke sini itu nanti kan banyak diprotes. Kalau ada dari produk Porprov itu jelas mereka yang juara 1, 2, dan 3 itu bisa masuk dalam pembinaan nanti untuk tim Prapon ya.
1: Oke, Pak Dahlan,
0: baru nanti di
1: melihat bagaimana komitmen dari pemerintah daerah, terutama mungkin persiapan Pekan Olahraga Nasional, persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Nah, seperti Anda sampaikan tadi bahwa ini kelihatan bagaimana geliat pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga nanti ketika terlihat dekat-dekat ada event begitu, PON atau juga Porprov. Nah, apakah kemudian di luar itu sama sekali Anda tidak melihat begitu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi, bagaimana supaya tidak ada gaung gemah olahraga yang ada di daerah masing-masing tanpa melihat Porprov ataupun juga momen PON ini Pak?
0: Iya, saya melihat begini ya, karena pemerintah melakukan efisiensi di mana-mana, akibatnya kegiatan olahraga yang mungkin dianggap untuk sementara dianggap ya dalam tanda petik ya belum terlalu mendesak, sehingga bukan hal yang sangat diprioritaskan gitu, masih ada hal-hal yang mungkin diprioritaskan. Apalagi saya mendengar penjelasan dari Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, yang kemudian banyak pemicu protes netizen yang berkaitan dengan pembangunan jalan, maka disebutkan juga di situ pembangunan stadion kan disebut tidak diperhatikan sudah 3 tahun itu kan. Nah itu juga kita sangat sayangkan, mestinya ya tidak perlulah direspon berlebihan seperti itu ya. Ya, karena bagaimanapun masyarakat itu berharap selaku pemerintah itu tidak ada harapan lain kepada pemerintah gitu untuk melaksanakan pembangunan ya. Karena ya, masyarakat kan sudah merasa memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang ada, termasuk fasilitas olahraga kan. Apalagi olahraga kan melayani hajat banyak orang ya.
1: Ya, padahal kita tahu kan walaupun mungkin ada efisiensi anggaran di sana sini di pemerintah daerah ataupun juga kementerian, tapi sini harapan mungkin dari masyarakat pemerintah bisa menjadi hub begitu, paling tidak mengajak mitra-mitra dari pemerintah, pihak ketiga dalam hal ini mungkin swasta, BUMN berkolaborasi. Bagaimana kemudian supaya di daerah juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, kejuaraan-kejuaraan daerah kembali ada begitu ya, supaya ini olahraga di daerah ini kita tahu bisa berkembang begitu, bisa hidup kembali ya, tidak hanya saat momen Porprov ataupun juga momen PON saja yang hanya sekali dalam 4 tahun.
0: Iya, sebenarnya kalau pemerintah memiliki goodwill ya, keinginan baik gitu untuk merangkul ya pihak swasta itu bisa saja, tapi kan selama ini kan tidak pernah dilakukan, tidak ada upaya ke sana. Kemudian juga ya tambah menjadi-jadi karena KONI juga melenteng. Ini kan KONI kita tidak tahu setelah dilantik sudah berapa bulan ini tidak ada gerakan sama sekali. Ya, itu ya sebagai penggerak utama cabur-cabur itu ya, ya mestinya KONI itu harus lebih proaktif gitu. Kita berharap dengan pemilihan ketua yang baru ini ya, pengembangan olahraga di Sulawesi Selatan ini kan jauh lebih baik. Tapi saya lihat titik startnya ini juga sangat mengkhawatirkan. Ya, target 5 besar ke depan ya, kita lihat aja 5 besar, mudah-mudahan sudah 5 besar dari belakang.
1: Oke, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya Pak Dahlan bersama RRI. Pak Dahlan, sehat selalu Pak. Ya. Assalamualaikum.
0: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

Demikian baru saja kita mengikuti warta berita pagi dari Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar. Dan saudara pendengar, saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bone.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Ribuan Al-Sintan disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Bone. Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone ajak orang tua perkuat perlindungan anak. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Al-Sintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Ayunia Nindiati melaporkan.
1: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
2: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan Al-Sintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat sedangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Al-Sintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Al-Sintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
3: Kita distribusikan hari ini, termasuk combine, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
1: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
0: Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone menilai perhatian khusus dari keluarga dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi anak. Selengkapnya, Firdaus Gapar melaporkan.
4: Hari Anak Nasional diperingati tepatnya hari ini, di mana sebagai bentuk apresiasi terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, sehingga Hari Anak Nasional tak lain untuk menghormati dan mengapresiasi hak-hak yang perlu didapatkan terhadap anak. Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone, Martina Majid mengatakan, anak merupakan penerus bangsa sehingga patut mendapatkan perhatian khusus dengan kualitas pertumbuhan perkembangan anak hingga mendapatkan generasi lebih baik. Dikatakan untuk lebih leluasa diberikan ruang dan akses guna berpartisipasi hingga memperoleh hak-hak dasar anak. Selain itu, bebas menentukan pilihan namun tetap dalam pengawasan keluarga.
5: Di Indonesia, ibu mengucapkan selamat bagi anak-anak dan utamanya bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Bone. Terus maju dan terus mengeluarkan aspirasinya. Jadilah anak yang terbaik untuk menuju Indonesia yang layak anak. Nah, marilah kita masing-masing memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan juga memberikan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan dan berilah kesempatan anak-anak untuk memperoleh haknya.
4: Martina menambahkan agar terus memberikan perhatian terhadap anak sehingga perlu mengalokasikan waktu, kesempatan, pikiran, perasaan dan tindakan nyata untuk memberikan pendidikan kognitif, budi pekerti, spiritual kepada anak sebagai bekal di masa depan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Selengkapnya dilaporkan kembali Firdaus Gapar.

0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Lapawowi Karensegeri Kabupaten Bone, di mana melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus lalu lintas agar antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, selain mengurai kepadatan, ia juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan. Dikatakan, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sasram, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan sekaligus mencegah antrian di SPBU yang dapat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di kawasan tersebut. Lanjut Sasram, kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tetap kondusif meski terjadi peningkatan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, mengimbau para pengendara agar tetap tertib dan jangan menyerobot antrian karena hal itu dapat memperparah kemacetan bahkan memicu konflik di lapangan.
1: Kami melakukan pengamanan mengatur arus lalu lintas agar antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain mengurai kepadatan, pihak kami juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan dan kecelakaan. Pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
0: Ditambahkan, Polres Bone berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban selama mengantri BBM dapat membantu memperlancar arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan sinergi antara petugas dan masyarakat, potensi kemacetan di sekitar SPBU diharapkan dapat diminimalkan sehingga aktivitas warga tetap berjalan aman, tertib, dan lancar.
2: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang masih mendung. Untuk edisi hari Jumat, tepatnya di tanggal 24 Juli di tahun 2026, kita berjumpa lagi di program Opini Publik pagi ini. Oh ya, pendengar, satu informasi dulu untuk Anda di hari Jumat. Biasanya di Jumat dini hari biasanya kami menghadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4. Tapi mohon maaf, tadi subuh kami tidak bisa menghadirkan untuk Anda Mutiara Berjaringan pada tanggal 24 Juli yang harusnya yang menjadi tuan rumah hari ini, yaitu dari RRI Palu. Tapi suatu hal mungkin terkendala di RRI Palu, tidak bisa menghadirkan. Tapi alhamdulillah kami bisa menghadirkan untuk Anda Mutiara Subuh tadi dari RRI Bone. Dan di pagi ini kita kembali di Opini Publik dengan tema bantuan Al-Sintan untuk petani Bone sudah tepat sasarankah? Dan opininya, apakah bantuan Al-Sintan ini sudah tepat sasaran? Apa yang perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh petani? Kami nantikan Anda di 0851-915-18901. Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat dan juga bergabung di layanan telepon WhatsApp dengan nomor yang sama, yaitu di 0851-915-18901. Ya, saudara pendengar, sektor pertanian memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Namun dalam menjalankan aktivitas pertanian, para petani tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan modal, sarana produksi, hingga risiko gagal panen. Karena itu, bantuan Al-Sintan atau alat dan mesin pertanian menjadi salah satu bentuk dukungan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani. Tapi muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah bantuan Al-Sintan yang diberikan kepada petani Bone sudah tepat sasaran, pendengar? Apa yang perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan? Kita tunggu Anda untuk berbagi pendapat di pagi ini di 0851-915-18901. Seperti apakah tanggapan Anda? Apakah bantuan Al-Sintan ini sudah tepat sasaran? Apa yang perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh petani? Kita dengarkan dulu pendengar tanggapan di pagi ini dari Kepala Dinas TPHP Bone, yakni Bapak Nurdin. Dan nantinya juga ada tanggapan dari Bapak Bupati Bone, yakni Andi Asman Suleman. Kita akan dengarkan dulu, saudara pendengar, opini, tanggapan opini yang pertama dari Kepala Dinas TPHP Bone.
1: Terbuktikan pada tahun ini yang tersebar di 27 kecamatan merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Bone. Total terdapat 1.568 unit Al-Sintan yang diberikan, terdiri combine harvester, crawler, traktor roda 4, traktor roda 2, pompa air 3 inci, pompa air 4 inci, pompa air 6 inci, dan hand sprayer. Saya berharap kepada petani, kelompok tani yang mendapatkan bantuan Al-Sintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat. Sedangkan kepada yang belum mendapatkan bantuan Al-Sintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
0: Ya, pendengar, dan selanjutnya kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Bupati Bone, yakni Bapak Andi Asman Sulaiman.
2: Kita distribusikan hari ini.
3: Bapak Presiden ada di
2: tindakan yang termasuk kombain, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada, kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
4: Ada target ke petani apa buat tahun ini?
2: Ya, tahun ini kita punya target bahwa dengan adanya program PMAAS, ya, yang kita gerakan, ya, sebelumnya kita ada kegiatan IP 400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang, ya, meningkatkan pendapatan. Lebih sarana tersebut lebih dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan atau hasil.
0: Ya, pendengar, itu dia tadi tanggapan dari Bapak Bupati Bone. Kemudian ada pun tanggapan dari Kepala Dinas TPHP Bone, yakni Bapak Nurdin. Dan saya masih menunggu Anda, pendengar, untuk berbagi tanggapan di pagi ini di opini publik, yakni di 0851 91 51 8901.

0: Selamat pagi untuk Bapak Alex yang ada di Majang, kemudian ada juga Pak Upi di Lapri, Pak Tia Kebate di Blue Jempan, dan juga selamat pagi untuk Bapak Umar Bakri dan untuk Anda yang mendengarkan kami di pagi ini dalam Opini Publik. Ya, pertanian memang pendengar merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bone, sektor pertanian juga tentu memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung perekonomian daerah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkatnya, nanti ini akan bacakan. Jadi di pagi ini kami juga membuka layanan pesan singkat di WhatsApp RRI Bone dan juga di telepon di WhatsApp RRI Bone 0851 915 1 8901. Ini ada pesan singkat yang pertama, ada Bapak Arif di Macanang. Selain memberikan bantuan alat, petani juga perlu diberikan pelatihan cara menggunakan dan merawat alsintan. Dengan begitu, alat yang diberikan dapat digunakan secara maksimal dan memiliki manfaat dalam jangka panjang. Salam untuk angkasawan-angkasawati, selalu sukses. Terima kasih Bapak Arif yang saat ini berada di... Oh iya, saya tahu ini Bapak Arif. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Dan ini ada lagi pesan singkat dari Anita di Yayen Watampone. Terima kasih De Anita, apa kabar? Lama nih baru ada lagi ya kabar De Anita. Sukses selalu untuk Ade Anita. Baru gabung ya Anita, mungkin baru pulang nih dari jalan-jalan. Saya lihat kemarin dari jalan-jalan menikmati kota Kalimantan. Ini ada pesan singkat dari Ade Anita. Bantuan alsintan memang sangat bermanfaat Kak Eni untuk petani, tetapi pemerintah perlu memastikan kelompok tani penerima benar-benar aktif. Jangan sampai bantuan ini hanya diterima oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara masih banyak petani yang membutuhkan belum mendapatkan manfaat. Betul, jadi harus tepat sasaran juga ya. Kalau De Anita lebih ke siapa sih penerimanya? Harus tepat sasaran. Kalau Pak Arif tadi mengatakan bahwa jangan diberikan saja, tapi nantinya ada pelatihan bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara untuk merawatnya seperti apa. Terima kasih, selamat pagi untuk Bapak Anwar di Desa Tanah Tengah, Kecamatan Palaka. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap bantuan alsintan yang telah diberikan. Pengawasan penting untuk memastikan alat tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan petani dan tidak dikuasai oleh pihak tertentu. Terima kasih. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya. Kita
1: memang ini nak kenal soal tadi anu di telepon.
0: Ya, baik. Sampai. Silakan tanggapannya okay. Seperti apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk seluruh pendengar ribuan ini teman-teman. Mudah-mudahan hari ini temannya berkah apa yang dilakukan yang benar-benar ibadah ya. Begini mbak ini, dan sendiri menang nggak habis ya. Ini anu ya, realiti yang saya dapatkan termasuk berbagai macam informasi yang dapatkan. Begini artinya pemanfaatan bantuan dari pemerintah semacam alsintan ini ya, baik itu traktor, baik itu pompa dan sebagainya, masih banyak artinya dikuasai oleh anu, dikuasai oleh dikuasai oleh ketua kelompok dan belum merata pemanfaatannya oleh seluruh anggota. Maksudnya misalnya tuh ini mekanismenya itu penyaluran bantuan itu atau kalau sistem kelompok tani dikumpulkan dulu masing-masing artinya berapa anggotanya sini anunya itu berkasnya tapi sudah ada bantuannya keluar belum biasanya orang mau pakai saya anggota mau pakai bilang oh tidak ada lagi pakai sama Pak Ketua. Pak Ketua lah biasa-biasa ditanya mana ini Pak Ketua bilang oh Dega karena pakai ada perangkat desa ini udah sih nampak jadi bagi makro jadi artinya perlunya memang kawasannya baik ini artinya ya kalau misalnya kalau ada wasanya keluhan misalnya perlu kita lapor ke mungkin ya ada fasilitasi anunya fasilitasi untuk artinya kalau keluhannya misalnya ada protes semacam itu mbak ini
0: ya.
1: Karena kalau misalnya biarkan seperti itu yang saya sampaikan tadi artinya pemanfaatannya dan apa pemanfaatan dari bantuan pemerintah ini tidak akan dirasakan oleh seluruh anggota. Jangan cuma artinya kita sebagai anggota diperlukan bila ada bantuan keluar misalnya berkas kita mau di anu ya dikumpulkan baru dihitung satu kelompok. Jadi mudah-mudahan artinya apa yang saya sampaikan ini diperhatikan oleh anu ya didengarkan oleh pihak dari dinas pertanian dan memberikan warning kepada seluruh ketua misalnya kalau ada ketahuan menguasai bantuan alat pertanian dari pemerintah dicabut nanti ke anunya artinya dicabut izin anunya di stop bantuannya ke depannya begitu artinya anunya jangan lagi dikasih bantuan ya
0: baik
1: saya singkat saja Pak Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini masih ada satu lagi pesan singkat dari Bapak Sopian. Dari Bapak Sopian di Liangasue. Wah, jauh ya. Ini tanggapannya, agar bantuan Alsintan tepat sasaran, pendataan penerima harus dilakukan secara akurat dan transparan. Agar petani benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas. Masyarakat juga ikut mengawasi. Terima kasih banyak pendengar atas tanggapan Anda di pagi ini.

berbagi tanggapan masyarakat yang kami sudah bacakan dan kami dengarkan di pagi ini. Dan dapat kita lihat bahwa bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh para petani kita. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan petani, menghemat waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, masyarakat juga menekankan pentingnya ketetapan sasaran dalam proses penyaluran bantuan. Pendataan yang akurat, penyaluran yang transparan, pengelolaan secara bersama dan serta pengawasan, evaluasi secara berkala menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, bantuan Alsintan tidak hanya berhenti pada proses pemberian bantuan, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para petani. Dan keberhasilan bantuan Alsintan tentu sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, kelompok tani, dan juga masyarakat. Demikian opini publik kali ini pendengar, terima kasih atas tanggapan Anda di pagi ini. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda, jangan lupa untuk mengikuti Halo RRI nantinya di pukul 10 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.